0: sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
2: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
4: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
6: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
5: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
5: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang

0: dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
2: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
3: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
4: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pembelian listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
3: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu sejalan dengan aspirasi kita tertutup di setiap bawah kepolisian Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
6: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
5: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kol muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
6: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku Perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
7: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak-Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
6: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
9: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
11: Saat ini
8: Kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan pihak yang jahat dari
9: 对全球南方国家开展亲情防务合作呢。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
11: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
9: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Kemenko PMK perkuat sinergi penanggulangan bencana nasional. Pendengar, Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi pentahelik melalui Indonesia DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Mary Evriana menyebut DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Forum ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kemudian akademisi dan media untuk memperkuat sinergi penanggulangan bencana nasional. Dan seluruh pihak perlu bersama-sama berkontribusi agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terpadu dan efektif. Selengkapnya pendengar, Anda baca aja di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Mari kita jaga banua kita, semua pendengar ya. Dari daerah Pohluan, Sekasel, kita jaga banua kita agar karhutla tidak meluas lagi. Dan terasa sekali sampai sekarang bau asap pekat akibat karhutla. Ini banyak anak-anak yang sakit, tidak hanya anak-anak, lansia, dan bahkan remaja-remaja juga banyak yang sakit akibat terhirup asap karhutla. Mari kita selamatkan bumi kita, pendengar. Ada tips lindungi kesehatan kabut asap karhutla. Antara lain, pendengar RRI, kita kurangi ya aktivitas di luar ruangan, menutup rapat pintu dan jendela rumah, serta menggunakan masker untuk beraktivitas di luar. Masyarakat juga dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga tubuh agar tetap prima selama terjadi paparan asap. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta mencuci tangan secara rutin. Ini bagian dari upaya menjaga kesehatan. Kemudian, pendengar, masyarakat juga perlu mengenali gejala atau keluhan kesehatan. Kita harus menyediakan obat-obatan yang biasa dikonsumsi, terutama bagi penderita penyakit tertentu, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto itu identik dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi, terbit pada 4 Desember 2024. Artikel memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk satuan tugas Satgas Hilirisasi pada 2024. Menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Dan ini beredar pendengar informasi sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang memang dengan narasi mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan bahan bakar minyak BBM. Informasi komdigi.co.id bisa Anda klik untuk selengkapnya untuk cek fakta pagi ini.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: Di balik padatnya permukiman Gang Dwi Kora, Jalan Veteran Kota Banjarmasin, setiap pagi sebuah gerobak menembus akses jalan yang tak mampu dilalui oleh kendaraan besar. Gerobak inilah yang menjadi pembawa harapan bagi 115 siswa Madrasah Ibtidaiyah Khadijah untuk menikmati program makan bergizi gratis. Kepala MI Khadijah, Suryansyah, masih mengingat bagaimana sempitnya gang sempat menjadi tembok penghalang bagi penyaluran nutrisi siswanya.
1: Pertama dari pihak MBG kan kada menyiapkan untuk pengantaran ke pihak ke sekolah karena jaraknya kan jauh, kemudian gangnya agak kecil kan, kalau pakai mobil kan tidak bisa.
0: Masalah akses tersebut akhirnya menemukan jalan keluar. Benny Haryoto, sosok di balik gerobak ini, menceritakan bagaimana ia mengambil alih tugas pengantaran MBG.
2: Pertama tuh pakai sepeda motor aja, Pang. Gurunya Mbak Jinting. Bolak-balik, uyuhan lo, mana mengajar terganggu. Siang.
0: Namun, perjalanan Benny tak langsung mulus. Ia sempat mengandalkan unit seadanya untuk menjangkau sekolah yang berjarak 200 meter dari mulut gang.
2: Dulu minjam gerobak di dalam, gerobak ulin. Ini kan sesudah hanya pihak sekolahan maulah seorang nih. Gerobak. Ampul, kalau gerobak bubuan yang jual tempe itu kan berat sedikit.
0: Penggunaan gerobak pinjaman itu pun hanya bersifat sementara. Berdasarkan arahan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Bilu, Ahmad Rizki, meminta pihak sekolah untuk merancang sarana angkut yang lebih layak dan higienis.
3: Kan gerobak biasanya tuh, jadi gerobaknya itu sudah kita kasih paham bagaimana gerobak yang steril. Jadi gerobaknya itu dibuat dari stainless dan ditutup, ada tutupnya. Jadi untuk ompreng sampai ke sekolahan itu tetap higienis.
0: Merespons arahan tersebut, Suryansyah kembali mengisahkan transformasi armada mereka.
1: Artinya gerobaknya tertutup supaya kesehatannya tetap terjaga. Jadi kami itu dari berpikir ya tadi membuat gerobak tuh dari bahan baja ringan itu.
0: Kini, derit roda gerobak MBG menjadi suara yang dinanti para siswa, salah satunya Soleh Zain. Siswa kelas 6 itu kini bisa belajar dengan tenang tanpa harus terganggu rasa lapar.
4: Tinggi, bisa bawa bekal, bisa jajan di luar. Alhamdulillah, ini uang jajan bisa lebih diatur.
5: Apa menu favorit Soleh?
4: Mie ayam ada.
0: Rasa syukur serupa juga mengalir dari para wali siswa. Salah satunya Herlina, yang merasa terbantu karena program ini mampu meringankan beban keluarga dalam memenuhi gizi harian anak.
6: Tapi untuk orang yang pemakan, emang pas datang tuh emang seneng nggak itu nah. Jadi apa tuh? Karena keluar kan ini banyak yang kada keluar makanan loh di dalam.
0: Namun di balik rasa syukur tersebut, Herlina tetap menitip catatan untuk penyempurnaan program ini ke depannya.
6: Menunya tuh nah yang selera si anak, kalau bisa tuh anak itu diketahui seleranya apa itu nah makan.
0: Gerobak yang setiap hari melintasi Gang Dwi Kora ini menjadi satu dari banyak cerita tentang bagaimana harapan menembus batas infrastruktur. Karena pada akhirnya setiap anak di lorong tersempit sekalipun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi terbaik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Petang milenial karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Hit the beat and take it to the first note.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu artinya Banjarmasin Pagi akan beralih ke Banjarmasin Siang. Senior pamit mundur, ada Auliana menemani Anda. Sekarang kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
3: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
2: Widih, gawat dong.
4: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Karena membuka acara kita hari ini pukul 10 Bapandiran Urang Banua Gadis Manis Kalimantan. Cailah. Nah, napa habar bubuhan pian hari ini? Mudahan kada katutupan kabut asap lah. Nah, lawan ulun Auliana Imbah tadi niar nama awani bubuhan pian di Banjarmasin pagi. Nah, apa nih namanya? Mulai pukul 5 subuh lah sampai pukul 10 waktunya ulun nang mangamani pian pulang bergantian kursinya. Inggih, sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah nih, apa nang digawi bubuhan pian hari ini? Mudah-mudahan diberi kelancaran ya kalau kemudahan, nah diberikan kesehatan pang nang utama ya kalau harapannya nang kayak itu. Nah, jadi apa-apa mun kita sehat, bergerak nyaman, berjalan nyaman, liur nyaman, beh, maginya ay. Apalagi ada iwak cacapan, bah, inggihlah cacapan. Sambalnya barang ay nang diubar-ubar sedikit. Apakah nang diubar ya kalau ini musim papuyu, musim haruan. Nah, di pasar aja sudah papuyu ulun semalam tuh ditawari harga 16.000 sekilo. Wih, pian tapi pang imbah katulangan. Dijamin kada kau makan 3 hari bengkak. Nah, ulun mendengarkan kabar bubuhan pian jua hari ini. Iya kalau nah. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo jua.
1: Assalamualaikum.
0: Dan ujar lo tadi lagunya Gadis Manis Kalimantan ya kalau Herman. Ini, kam jangan diubah lagi lagunya.
1: Hanyut aja soal ya.
0: Hanyut lagi mun mencium anu iwak baubar lawan cecapan beh.
1: Tapi bana babanam ya.
0: Ih, kam cecapannya nih tahulah. Biar ai anu membawai anu membawai apa jar orang tuh lapar bersama.
1: Bisa nyaman tapi tiba-tiba mau lihat.
0: Wah, ikam barang ini kan musim mangga ya kalau. Nah, cecapannya.
1: Ini mangga banyak sudah.
0: Mangga, bah. Itu pacah tuh pangliun. Nang garing kan bisa bertambah dua kali tambah ya kalau.
1: Yang garingnya bisa berkuat oleh.
0: En, ampe garing isoknya. Oh, jar mencium anu.
1: Makan dua piringnya lo.
0: Kada pang dua piring. Dua kali tambah nasi mun dua piring harus nang kayak apa bisa dibayangkan he kan papaci masuk ke peparutan.
1: Iya. Pastinya dua rangsang kan lo.
0: Nah, itu ya kalau hangat-hangat tulang nasinya beh. Nyaman tuh, Pak.
1: Aku bisa ulian dulu lo. Kalau nih mau jadi bapak yo lo. Heeh. Betul, aku masak ya, aku jarang, di jarang tuh nah.
0: Di jarang manis jalah.
1: Iya, saya bujur pasar ya, tolongan kau lihat.
0: Dijamin, kan bangkak bujuran 3 hari kita kau makan.
1: Tapi kemarinnya kan bujara mantu itu kau lihat.
0: Nah, ada nang jara sampai burit-burit kita kau lagi nyemakan trauma.
1: Ya, tulangan betul, langsung tegana, langsung makan kada habis.
0: Makan kam Herman, itu tulangan ini pingkur.
1: Sebujur. Mari jimat itu hanya kawat anu nya apa ta bujur kuna.
0: Ih anu jar cari akan orang bisa bertambah jar lah nang mencaluk akan jar. Nang apa membiari cicaluk amunnya nang.
1: Apa itu dia sama talinya katanya diputar apa dia bilang.
0: Amun tulang anu betancap di anu di daging
1: nah. Iya Pak. Lagi dibakar aja kan.
0: Ih Pak ada nang
1: lagi umurnya umur sekitar 16 tahunan gitu.
0: Ada kekawanan lah minta calukakan jar abut sudah minta calukakan sana kemari dah beberapa orang mencaluk nang ada muak buak jar ujung-ujungnya tetap aja juga
1: ada itu ada juga menyuruh apa nasi karau atau apa di
0: nah,
1: ditakut
0: sekalinya jar ada jar kebelujuran makan pisang sano sa apa nih
1: tundun
0: kan musa tundun gak banyak kan. Sesikat makan pisang ambun jar sekalinya.
1: Ampi lah.
0: Ampi jar. Tapi aku pang makan pisang.
1: Itu kayak pahen nasi itu nasi yang karau mang.
0: Iya tapi pang makan pisang pisang betaguk kano betaguk bulat mana kayak apa pisang betaguk bulat.
1: Tidak habis oleh betul jarak aku menjarang tuh pisang aja tuh kuyut tuh no mama tuh.
0: Haruan nih jua rupanya bawisa benar kalau lah anunya tuh.
1: Haruan tuh banyak buah kan tulang yang merambut itu kan.
0: Di tengahnya iya jua pokoknya
1: ini. Tapi apa kuyut pang anak paling gayer dah. Aku nih buang bujur pun kuyut tuh belum makan aja nih tulang atau.
0: Bakaknya ikam jarak tuh pang.
1: Kayaknya kan lagi bahari itu lagi hal yang kena kawat atau kena kawat besnek aja orang.
0: Mbah yo mangga dapatnya aduh saya nang anu nang ketulangan aja gin behinak ngali mengingal.
1: Makanya banyak banget aku mungkin jarang sa pancian riwak nang.
0: Iya musim kalau nih anu papuyo lo anu banyu surut nah na anunya
1: musim mas paling itu anu orang biasa nama anu
0: ayu,
1: tapi jat. Kalau itu kalau mau unjun tuh anu pang sudah ngalih pang sudah tuh anu papuyo tuh
0: i pang ini kan musim anu kalau musim banyu surut kalau jadinya anu
1: iya anu nah, di sungai ini anu udah mulai deh orang menangguk tau liat nih sungai ini
0: nangguk apa tuh nah ikamam ini jangan-jangan menangguk dua nih. Bisa nih Herman nih ih jadi langsung menghilang si Den ay kemana nih mana nih anunya nih walahai di mana ejak assalamualaikum ay kemana orangnya assalamualaikum uy orangnya nen kada ada orangnya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ini Inggi. Nah ini lain daripada yang lain. Sidin tanggukan Sidin yang ini nih.
1: Lezari berapa tahun lah Herman tadi bang?
0: Oh iya kah? Janjian kah lon Herman menangguk?
1: Semalam.
0: Oh semalam. Apa yang didapat tanggukan hasilnya?
1: Gak.
0: Ya?
1: Gagak.
0: Alu eh dapat hasil menangguk mendulang apakah apa ini jangan asal jangan salah tangguk ha
1: kita bertangguk di kabun aja malah
0: oh di kabun kah alhamdulillah nah nanti tangguk di kabun artinya sawit
1: iya betul sekali
0: nan alhamdulillah
1: di kampung mas ini itu bang mulai sawit bang dilihat di
0: banyak benar lah di sana lah anunya kabun sawitnya lah. Nah itu
1: iya.
0: Mas Riai kurma Arab itu.
1: Nah iya betul sekali.
0: Coba aja ikut aja ikam situ. Mamah aja dijamin habis kelahar di muntung.
1: Iya itu paling gigi tempat tulang.
0: Nah iya benar. Nah pas tertawa ikam senyum majar satu PK ih jar AC-nya jar.
1: Kan di sini berapa? Di mana sekitar dorong ini sudah merata melihat sawit.
0: Apa sawit diilah berataan lah hamparannya nan. Kedede lagi nang kebun-kebun apa?
1: Kebun-kebun apa kayu baru sudah kada lagi melihat.
0: Padahal kita di sini banyaklah sawit. Kenapa di sini kada dibangun anu apa nih namanya pabrik keminyak? Nah
1: kurang tahu. Cuma
0: nah itu perlu ditakunakan tuh.
1: Di parak rumah masa ini dia ada pabriknya boleh ya?
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya langsung anu di putih itu langsung masuk pabrik.
0: Ada pabriknya di situ, tapi ada pabrik cuman pembuatan CPO-nya aja loh. Kadang nang dibuat menjadi apa? Diubah jadi minyak goreng kadang loh. Cuman yang nah, CPO-nya aja
1: cuma,
0: yang mentahnya aja.
1: Iya kira-kira
0: langsung
1: di masuk pabrik jadi Mbak Diputri langsung masuk pabrik
0: langsung penggilingan
1: ya. Kira-kira kemasannya kita langsung masuk kota kira-kira
0: kada itu dikirim lagi
1: nah, ya,
0: diolah
1: itu,
0: lagi
1: kan,
0: jadi minyak goreng
1: ya. Kan masih mentahnya masih kira bisa sini
0: tapi bagus lagi Pang mun ada no amun misalkan ada pabrik pengolahan minyak gorengnya itu kan cuma yang mentah CPO-nya aja
1: iya,
0: ya kalau
1: betul.
0: Nah, rasanya ada tapi di kota baru kah ujah gitu nah.
1: Nah, masih kurang tahu kalau nama langsung masaknya. Ya nyata masih tahu kan imbasnya masih mantap masih langsung masuk pabrik gitu.
0: Iya, kau aja toh punya minyak menem pabrik made in seorang sini lo. Harganya tuh kau aja termurah. Ini harga 40 sudah lebih, artinya selitarnya sudah 20 ribuan.
1: Iya nyata.
0: Man, ada nang harganya 45, 49, 4 berapa? 46. Ada lagi nang separak mah 50 harganya. Luar biasa lo minyak ih, kan minyak aja tuh harganya larang apalagi nang lain. Ayo ha.
1: Nah, itu Bang. Ya itu lah apa Bang. Makanya ini gunung-gunung sudah kada berkali lagi
0: bro. Iya apalagi ini orang masuk bulan Maulid kalau Rabiul Awal nih. Nah maginya
1: masuk dua kah tiga nih.
0: Iya tiga hari maginya harganya lah anu bahan-bahan pokok juga melangit juga orang acaraan ya Allah nah menggunakan yang bawang apa segala macam kesempatan pulang menaikkan harga pas ta baruan pulang kamarau.
1: Itu masa minyak tuh bemasak tuh kan masa bibinian nih.
0: Iya. Ayo jangan kan bibinian, lakin kan bisa jua.
1: Masih kan laki-laki kan bisa-bisanya makan aja.
0: Bah, juang ini. Kan,
1: ibu-ibu. Jadi dia yang lebih tahu masa harga.
0: Bah, bisa dicelengi mintuhan ya Mas Rini. Eh, menurut itu. Ampun. Ayo, ha. Itu aja kabarnya. Nah, hilang juga pulang saikong. Aduh, hai. Dua ikong udah hilang. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nah, inggih, napa nih kabar nih hari ini, sehat aja kah?
2: Panas.
0: Panas kah, Oma? Ai, jangankan nang di luar, di dalam gin kepanasan.
2: Cacing kalau.
0: Ii, nang kayak apa Banjarbaru, Martapura masih kabut?
2: Kabut banget, masih.
0: Aduh, ada aja ya juga kah?
2: Masih. Kan ini banyak bau.
0: Anu lah ja, bau bandar on. Bisa jelah bau nang.
2: Ih, bau banget, menyengat banget. Waduh, karena jua nang menyengat banget.
0: Bah, Mbah Pang kayak apa tuh, Mama aman aja kah?
2: Aman aja, enggak pernah keluar. Oh, jalan-jalan keluar, ayo aman akan dulu.
0: Oh, iya.
2: Ibu negara, itu ibu negara tuh.
0: Betul. Hei, wah kada kawa diganggu gugat tuh, kada kawa disama-samakan. Ibu negara.
2: Ibu negara mana pula?
0: Negara hulu sungai. Nan.
2: Tak, amun tai. Kandangan.
0: Kandangan. Itu
2: nah. Rantau kabut banget cuy nah, asli. Penjanakannya kada kau terlihat nah, penjanakan ulun.
0: Mak. Waduh. Anu bangun guring berasa di atas awan lah, jalah.
2: Kayak ayam kayak ayam gaib badan nih.
0: Anu nak kayak ke alam sebelah.
2: Ucu cuy, ulun aja bahasa kayak ayam sebelah badan ya umba. Horror badan sih.
0: Jangan.
2: Cih horror badan sih. Kada hampir-hampiran dari 3 tahun. Guru masuknya pasti betah tapang. Jadi kada kawa panung ii. Tunggu kabut.
0: Saban tahun ya, tapi alhamdulillah semalam tahun semalam tuh kan kurang ya kalau karena masih ada
2: ini hujan, yang parah banget nih nah.
0: Parah ya kalau ada lagi nang parah lalu tahun rasanya tahun 2001 kah yuk. Nah.
2: Iun belum lahir tuh, belum.
0: 2001 belum lahir.
2: 2002 ulun jai. Kesambat
0: om dah. Mana ketahuanku ikam jai. Tapi pang neng nang semalam tuh lon ini gua kurang lebih aja anunya mangitnya.
2: Ih kurang lebih aja cewek naik kabutnya nih ya Allah. Kayun makanya udah menyediakan masker tapi tetap aja masih baunya mah.
0: Amun anu tuh jai maskernya itu yang ada biru di luarnya tuh naja.
2: Ih tahu ya udah gitu.
0: Masker medis. Nah itu
2: lancar kayak make itu.
0: Tapi tetaplah namanya anu pang
2: tetap
0: namanya
2: aja bau banget, menyengat banget di hidung nih.
0: Ma apalagi kami nang dina subuh turun beuh.
2: Kering aman. Tapi aja bawa masker kalau nih.
0: Ada masker double, maskernya sudah masker anu seru pulang
2: gitu. Oh, jadi double masker itu.
0: Ih, kam. Dua double, tahu lah ya, kam.
2: Kau masih double apa?
0: Oke. Nah, sidin ku maskernya wijing. Ganal. Ikam dijamin nah.
2: Suka injing gak?
0: Rinjing.
2: Rinjing sekali ya. Rinjing mama badan ketika kubal.
0: Itu.
2: Oh cew, kena jam 3 malam siapa nih tugas cew?
0: Jam 3 malam? Jam 3 kena kah?
2: Jam 3 sore.
0: Oh bujur-bujur jam 3 malam.
2: Jam 3 sore, malam siapa nih? Malam tadi kan guru haji sudah.
0: Oh Adit, pembakar.
2: Jam 3 kah? Oh RW kita nih, pembakal kita nih. Ya kena unut padahkan mak unut anak penelpon Bu RW.
0: Ayo jadi.
2: Bu RW. Malam siapa nih?
0: Malam kah Uma ai? Dang dahulu nah mak aku menarik pulang nah. Imbasi nah. Adit malamnya nang ini. Ada mada. Nah.
2: Ah, ading ulun do.
0: Gadis manis Kalimantan.
2: Gadis bahengol.
0: Gadis manis RRI barang sudah aja.
2: Gadis ini penjaga RRI nya.
0: Iya ayo ja itu
2: jangan. Eh mada
0: nah, mada pulang. Ini sudah keingatan Mada nih, gawat dah nek. Nih.
2: Kesadakannya sih Din, kesadakan nih. Enak ketemu ya, tapi kan ketemu ya aja.
0: Maaf pada
2: Ayana. Maaf ya, ibu Ayana juga. Ayo lah, Cik Oya, mudah ayo, kita bersehatan amin, aja. Lancar rezekinya, mudah barokah aja. Sama salam ya, Cik.
0: Salam ayo, kembali.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, nah mudahan sehatan aja, berataan yang aja lah kita. Nah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Guru Ojan nih. Paksa Banu dulu nah, Basila dulu. Ya Guru, silakan.
3: Napang deh ambil.
0: Abut asap Guru ai nah. Kenapa nih?
3: Kok ada di sini enggak ada nah?
0: Ada dah lah. Ya. Makanya bulan Maulid nih orang bermaulidan rame nang apakah nih Manu mengikuti tarbang nih bisa pada ketangkepan saku.
3: Ada apa alhamdulillah aja mun bermaulidan ya Allah amun asal jangan beterbangan aja.
0: Nah itu di antaranya nang kayak papang lagi kada mungkin kada beterbangan. Nih, ya. Nah ngito. Nah,
3: apa yuk? Orang bermaulidan tuh kada boleh beterbangan aja.
0: Aku gin kada handak bermaulidan yuk. Uyuh kam bermaulidan nih kam.
3: Iya.
0: Tapi jar aja tadi itu jar masih kabut asap jar baunya di sana.
3: Kada lu nang mendengar tadi siapa nang ketulangan tadi ya?
0: Hah?
3: Siapa nang ketulangan tadi?
0: Herman ketulangan Papuyo.
3: Oh, alhamdulillah ketulangan Papuyo aja mau asal nah, jangan ketulangan talu aja.
0: Nah, itu perasaan kada ada tulangnya pang nang itulah nang ada tulang atau di cangkang aja.
3: Kada mun saat ketulangan intalunya ada banyak rambut ya Allah.
0: Ini kan musim kalau Papuyo lo 16.000 sekilo di pasar. Ayo.
3: Masih banyak sewot nih Papuyo hawannya loh.
0: Mencungulan cuman permasalahannya nih amun trauma
3: makan
0: trauma disco 3 hari kam 3 hari 4 hari karena kau makan
3: ada dijamin bangkak. Ada lu ketulangan ya lu. Tapi waktu sempat siam mang di semalam.
0: Sempat siam nih itu sing halusan nih ini.
3: Tapi tulangan nang parut tak kepalanya tuh nah.
0: Iya nang pengkor nih itu loh.
3: Nah itu.
0: Iya.
3: Nang tulang kocik temok-mok.
0: Oh kok jarum banyak.
3: Kita kombinasi ke demo juga.
0: Kada mampan.
3: Ulun urut-urut tadi pungguluhin lah. Hanya mau, dakui banyu, nginumi banyu.
0: Mbah, ayo minta caluk akan jar siapa semalam tuh ya bumbuhan di sini ya minta caluk akan temuak-muak.
3: Kalinya ada mbah di saran sama tuh bilanya katulangan tuh ya, anu hatan makan tuh putar piringan lah. Putar parus piringan.
0: Apa nana dini putar nang piringan lah, nah ada uyuhan tangan memutar.
3: Kada aja sambil anu ibat anu memutar. Uja orang atau orang bahari kan?
0: Apa kada mampan jua?
3: Apa
0: dapatnya kawan makan?
3: Wah ini kada tapi yakin bang. Lagi bahari tu sebuting jen nano tapi yakin.
0: Nah anu ja cari jar orang tetambanya jar orang nang orang beranak batisnya berdahulu mana ja keluar. Eh mau aja
3: kok? Jungkir kan?
0: Aduh ini di sini sudah berapa ikung dia mencari minta calon
3: makan? Itu ano Madan. Ada anak mama denda, jungkir tu.
0: Ada mampun juga jar, bahu jung muak. Orang mang kayak apa?
3: Kata menya muak tu jen bisa keluar bang jen.
0: Jaka, ini masih mancap rupanya dalam benar kalau.
3: Tapi asal jangan ketulangan duit aja pin nggak apa-apa.
0: Ada dato, ada, tapi tanggal tuha tu ketulangan tu.
3: Itu kesulitan, amun kesulitan kalau jadi kuit ya, amun ketulangan duit ya.
0: Alih juga kada mau juga di kuit, kayak apa mau kuit?
3: Lagi dulu tuh ada ano lagu lu lagi halus kalau ada dulu tagok duit ada kalau duit ratusan dulu
0: tidak buk orang
3: ada tuh tagok duit 100 rupiah dulu ada orang tagan ada jadi di keluaran uang tuh ngeluarkan
0: kali
3: keluar hal 50 aja lagi
0: rupanya
3: cacing bulan aja 50 aja
0: bulannya aja lagi ah bisa mengorting lah parut lah
3: cacing bulan aja.
0: Di manakah itu pasarnya lah Banu berjualan hen kada mun tataguk 100 di dabuk keluar 50 nang abi yo nah
3: itu kan satu bulan
0: tabulik
3: cuma tagulung dua walau halusnya
0: tabulik tapi bujuran nah ini kan musim kemarau kalau jadi
3: iya, banyu masin ini banyu masin nah
0: banyu masin nyer masuk
3: nah itu larang banyu sa teng ngene.
0: Iya apa yulah anu tapi malam ada anu naik banyu.
3: Ini naik ke umar.
0: Kada maksudnya tuh anu jua kayak tuh nataran damai.
3: Raganya naik.
0: Kada kalau banyu sungai itu malam kan naik
3: anu. Iya tapi cuma kada dalam lagi jua.
0: Ada dalam benar jua pang ada aja kayak tuh nah daripada nang anu sama sekali nah yang
3: kada men harganya menukar jin dah selarang belarang ini naik.
0: Ijar.
3: Sebelum kan 800, wah ini 1000 seteng.
0: Maobati
3: kalau kita nukar di Queen Mara Queen aja nolong nukar.
0: Kurang menyeterilkan tuh pang anunya iya. Tuh nah apa garamnya tuh
3: yang di garam. Jawa Bilu sini aja jebuhannya bahanta aja banyak ya.
0: Sudah berapa hari yulah hanta nih yo se dua mingguan sudah ada setengah bulanan parak.
3: Iya.
0: Iya berasa benar sudah banyu.
3: Kalau di alalak temurah pun masih banyu dah. Masih mana nyaman di alalak tuh.
0: Dasar bujur di alalak kan masih banyak banyu di situ. Kawa orang mau olah. Amun yang di daerah kan kalau di Banjarmasin inteknya di Sungai Bilu.
3: Iya.
0: Kalau semisal pun habis juga paling kada ke irigasi sana buahnya menyedot.
3: Itu tuh ada bagus kalau dah lagi tuh.
0: Nah, gana lagi tuh. Ya kalau ada panuannya penarikannya.
3: Penahan tabungan nampungannya lah.
0: Penampungannya tapi tetap juga pang kalau sudah nang hanta tuh lo.
3: Ada sampai ke sana situ lo.
0: Ai kalonya intek Sungai Bilu anu Sungai Bilu habis karing lalu.
3: Iya amun Sungai Bilu kan masih han parak kan masih masuk Banyumasin kira-kira.
0: Masuk sudah.
3: Kalau mun sampai Sungai Tabok situ kan ada sat masin.
0: Makanya am. Tapi mudah-mudahan aja lah kesana hujan ya kalau.
3: Kada mun kano kami sini malah ketujuh masinnya aja sebulanan lagi Bapak.
0: Supaya kada ngalih lagi no ke uyah.
3: Kada akan tahun dulu dia akan datang rumput matian. Nah kayak aku ada sakitnya ada nyamannya juga jong tuh.
0: Kayak pu hilangan lah keluaran
3: mati, anu mati, lah matian lah kayak eceng gondok tuh mati juga.
0: Oke itulah anu
3: mati. Jen. Mati.
0: Oh.
3: Jadi kan rumput-rumput nang di pemahan tuh mati jadi akan datang kami buhman nyaman.
0: Oh,
3: lingai itu kan di pemahan.
0: Ih lah oh.
3: Matinya rumput akarnya tuh oh, nyatanya kan punya masin.
0: Mati. Ih pang lah
3: di sama hama nang ibat nang di punggu-punggu banih itu nama tian juanya.
0: Artinya ada sisi positifnya di nah, situ.
3: Nah, iya tuh. Ada positif dan negatifnya juga. Negatifnya,
0: iya artinya kalau negatif mengkonsumsi banyu masin ya otomatis
3: kada,
0: ya.
3: Kada bapak men kami butuhkan dulu kan sementara ini tapi hasilnya akan datang nah.
0: Iya.
3: Nah, kayak undang kan nyaman akan datang nih undang kayak undang bajang tahu
0: undang bajang.
3: Nah, undang bajang banyu masin nih kira-kira amin akan datang nih.
0: Iya lah.
3: Banyu masin nih. Nah.
0: Undang sungai itu lah.
3: Undang sungai ya.
0: Wow, makanya benar-benar gara-gara.
3: Nah, nasigar ya Allah.
0: Beneran kelatikan.
3: Nah, ada juga kan manfaatnya nang buhan nang nogohan menembekayan ya Allah.
0: Jadi Bu, di situ tuh manu jual lah undang bajang tuh di situ.
3: Di mana?
0: Di Badekam.
3: Di mana Kang lo?
0: Di Alu-Alu.
3: Di Alu-Alu.
0: Martapura.
3: Apa?
0: Martapura Jan di Martapura.
3: Oh, lu sama lauk. Ojan mana?
0: Ojan mana? Oh, mihat lah. Astagfirullahaladzim. Ih lah mihat. Ih kan mirip bandara noh telon ojan suaranya.
3: Tatayan udah jauh ya Allah.
0: Ih bujuran. Tapi di sana tuh bujur anu kah? Ada orang menambak undang kah itu kah menambak atau memang dasar undang sungai bujur?
3: Sungai juga. Kalau daerah ilir daerah Tabungwanen kan tetambak ada nama undang.
0: Oh.
3: Daerah nang ilir. Ada di sini kan spesial undang sungai.
0: Jadi di situ ada anunya juga, ke betambak juga ke situ.
3: Kada ada betambak, kan hitungannya cuma yang di sungai-sungai halus tuh nanya intalu lah jurang tuh banyak.
0: Oh,
3: jadi
0: iyalah.
3: Kan karena sudah banyu dalam lah keluarannya.
0: Wah mantap benar nih karena mau musim undang makan pulang undang.
3: Iya, karena ada datang ke nulun. Mau makan aja mau baju datang.
0: Ii parak benar pang. Kami karena no banyu karena bekelotok karena lo mau makan.
3: Bisa, sama mama makan berapa kali ya? Tiga kali kahan ulun ni memasakkan lawan buhan radio sebelah.
0: Nah, kena lawan Mama Madan kena.
3: Lawan penyiar radio sebelah dulu radio nang di apa tu?
0: Abdi kah?
3: Lain radio nang di Petran dulu.
0: Eh, pokoknya sebelah tu.
3: Nah, radio sebelah. Jangan alam sebelah jangan.
0: Berarti anunya ni penjemputannya kena di sungai wadah Mama Madan situ.
3: Bodohnya. Tapi sekarang saat sejam masih sampai.
0: Iyalah, gampang kan lawan Mamadan kan lawan
3: buahnya. Kalau kasus Mamadan dulu di warung atau sampai kau mau ke warung.
0: Mantap kalau tambatnya tuh mulai udah mau Mamadan ya Allah.
3: Jauh banyak surut kali mana itu banyak surut banyak dalam kali hijau itu. Jembatan Santok.
0: Ipang lah paksa
3: betul. Muka nang beton lah.
0: Batunduk berataan. Nah ya. Itu.
3: Tak tahu kah banyak ibanyu.
0: Ayo ja. Ya. Hatai, tajak hat, tengah sehat
3: lah. Iya, habar ya Allah.
0: Iya, bujur.
3: Mudahan sehatan aja kita nah.
0: Amin,
3: banyak rezeki ya Allah.
0: Amin.
3: Nang nah. Ada berjodoh dapat jodoh.
0: Pulang, sementang sudah pang.
3: Nang ada beranakan makas beranakan ya Allah.
0: Sementang sudah pang.
3: Nang hendak beranak dapat jodoh belum ada ya belum.
0: Sementang sudah pang lalu elam nyembat nyaman.
3: Iya, saya itu juga ya Allah.
0: Iya. ya, eh doanya nih. Ya.
3: Wah, doa doanya yang baik-baik aja. Apalagi kesen pian yang baik-baik aja.
0: Amin.
3: Sukses selalu ya, Allah, tambah cantik.
0: Amin.
3: Yang baik tuh, Bang.
0: Kan kau aminkan terus, bagang ya. Lagi sudah.
3: Ya, terima kasih lo.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abdul Mihad. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Adil.
0: Nah, apa kabar nih, Abah Mugeni nih?
4: Abah Mugeni, saya Mugeni ya.
0: Ainggi, sehatan aja kapian.
4: Alhamdulillah. Mm-mm. Sambil menyopir, nah, sambil on set.
0: Ainggi, nah, kemana nih arah tujuan hari
4: siapa?
0: Ini?
4: Siapa yang baru masuk siapa? Tanu kak, si Herman kak.
0: Lain, anu, Mihat.
4: Oh, Mihade kan?
0: Mihade. Oh, ya, Inggi Mihade.
4: Pas seberangan, padahal lu telon. Kati sebarang di Sungai Lauk.
0: Inggi.
4: Sakinah. Di pelabuhan.
0: Inggi seberangan kah?
4: Pelabuhan apa aran ini? Pelabuhan. Di Sakti ya?
0: Di Sakti. Inggi menyebarang aja lagi lah.
4: Anu, acil ya. Banyu benenya surut. Ini muka dan makan.
0: Inggi surut ya, Rabah Mugenia. Inggi.
4: Apa sebuah tongkang batu bara tuh sangat. Ada yang tiga buah anu takutnya menarik.
0: Inggi anu teman dak kada kawa banu ada kawa berjalan berjalan jar kada kawa.
4: Nyangkut anunya apa tuh? Palkah belakang.
0: Inggi tahuam itu beroda lah anu bawahnya tuh.
4: Askan lautnya kalau.
0: Inggi itu akhirnya, itu betarik lah lon takbut lah.
4: Tiga buah tadi nih yang di muka ini pas ulun melihat tadi.
0: Inggi barat pang membawa.
4: Yang halus paling muka. Yang sadang ganalnya di tengah.
0: Bebawah
4: yang paling ganal di menarik ini batu bara komposter dari 94 sana dari daerah Pengaron Rantau itu kan lewat oh, sini kalau lewat Banjar kalau
0: Banjar inggi.
4: Ini anak membongkar ke tengkang induk di anu sana di Tabunio, Tabunio arah laut lepas itu nah.
0: Inggi
4: perbatasan. Arah Pelihari sana.
0: Pelihari inggi.
4: Jadi inggi daerah sama-sama para kesok lah.
0: Kawa lah ditarik.
4: Oh kawa aja lah, amun sebuah aja lah. Kagana aja lah, kada mampu bang yang tongkang besar yang 1300 feet itu, banal-banal tuh modernnya tuh.
0: Artinya tuh muka belakang bisa kanan kiri lah, anu lah bah mogeni lah, menarik lah.
4: Adanya ketiganya di muka.
0: Oh ketiganya
4: jadi
0: di
4: yang
0: muka.
4: Menarik baratan, jadi bebannya di muka baratan.
0: Inggi, amun malam, nah. Amun malam bang. Naik kai kalau lo pasang ai banyu.
4: Enya banyu pasang ni kada menentu bang awen lah. Soalnya ni kemarau kalau ni kena kada sampai kadak turun lagi balik lagi banyunya tuh.
0: Inggi.
4: Ni kada tang apa curang pasang pin dua kah maksud itu pin dua tuh tak bulik-bulik kalau banyunya.
0: Inggi, mudah-mudahan ni kada anu kada lawas kemarau kita ya kalau Abah mugunilah.
4: Iya ya.
0: Inggi, nyaman. Nah, ini pian kapan ni arah ke mana ni menuju arah luar kota.
4: Ulun ni menjadi anu kada jelas ulun kota-kota aja hari ini melayani muatan kapal nih.
0: Oh,
4: ini. Apa jurusan apa nih? Apa Samarinda nah, Maratu Samarinda.
0: Kalau aja
4: nah, ke Jakarta.
0: Ya. Arah nang handak ke Banjarbaru ke mana jar kabut bener jar.
4: Nyalun bagian biar enggak ada yang
0: tinggi.
4: Ya. Ini ulun hari ini jadwalnya melayani kapal aja.
0: Inggi, alhamdulillah ada aja yang digawi hari ini ya kalau Abah mungkinilah.
4: Alhamdulillah.
0: Inggi, nan, inggi, ayuha. Nah, mana pian?
4: Aja jelah.
0: Inggi, tolong
4: anak mak enjok dona.
0: Wah, inggi, siap.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan sehatan beratan jua pian. Nang hari ini begawian ya kalau nah tadi habar Abah Mogani Jersidin tadi tuh apa nih gawian-gawian orang nang di banyu nah nang kayak apa tongkang apa segala macam tadi jar anu kada kawa larot nah paksa ai Jersidin ditarik lawan anu tiga buah takbut nah assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehatan kene.
5: Alhamdulillahnya naik nak kahusan.
0: Oi, umel lah.
5: Abis yang ubang banyu tadi banyu putih ini anak banyu teh nah.
0: Imbah
5: banyu nah hangat.
0: Imbah di kabun kah?
5: Iya, ini aku guring di sini. Kalau kada kau ditinggalkan weh.
0: Inggih dasar bujur.
5: Anu, arawan kebakaran.
0: Ah, inggih. Kapan di sana nih?
5: Ada kurang lebih 300 meter semalam tuh. Untung anak mendengar lah.
0: Inggih.
5: Aku pas bara-bara bahal kau Yuhan. ano inya di ano ba udak kape ma ano gawian to?
0: Inge,
5: di teras ano teras pondok na.
0: Inge.
5: Ay bunya api ma ayjar. Ay mana di mana ayjar ko? Ako mendengar api lah. Inge. Lalu inya kamuka ano bantu bulik ba bulik. Inya kami siapa aja sini kan ano semprotan solo to kawaja pertolongan ano
0: tabung.
5: Tabung banyo di baki aja kayak itu banyo. Ah. Jadi ano ano mai di muka wadah paman ano tu jar nah. Berarti jar ko ano di sebarang jalan tidin jar. Jadinya kan jaga-jaga di muka rumah si, ano nang tetangga sebelah tu.
0: Inge.
5: Ano di begitu ada nang anak ampun rumah tu dan masuknya kutetan kalau.
0: Inge.
5: Aja tunggu aja kena ulun masuk jar. Ano jadi kenapa kan jadi keluar keluar tu kan kurang lebih 200 meter ada pemadam. Hendak hendak kemana ikam jah hendak kiram jarnya. Tapi dikira macam banyak mak sudah sepuluhan ada sudah mobil pemadam jar.
0: Inge.
5: Jadi jarnya masuk dia kan nih di dalam nih nasut tempat jar tuh api jar ano dipastikannya jadi kadang alih semalam tuh.
0: Iya, artinya berbagi anunya bawa bagian pemadamnya. Inge. Ay, kemana nih hilang? Nah ikam mam, nih hilang kemana nih memadamkan api jual nih sakun nih peninian.

0: juga beratan, hampir kayak itu juga.
1: Iya kayak itu juga kemungkinan obatnya sama. Jadi paling minum ya obat ini. Malamnya
0: liut.
1: Anu tiba pengusan timut. Eh,
0: liut.
1: Pengusan ditambah. Eh, ingus keluar terus oleh
0: angka 11.
1: Terus itu kena kalau tisuan gitu nah. Nah, malam tadi. Jadi pagi tadi bangun pulang pukul batuk tambah ini obat gue tuh pada mulai siang tuh juga kan
0: pasti dibarinya obat radang, obat macam-macam, penurun panas, inggih
1: vitamin kan
0: tamin.
1: Obat-obat nah tuh jadi banyak ada mampan oleh obat ini dari puskesmas nih. Jadi aku lupa bang anu tenaga kita kurang sehatnya lah. Kadang-kadang kalau beraktivitas saya itu obatnya kira-kira berapa aja nih batu.
0: Ma ulun semalam sudah bakal jadian tuh ma air rasa tenggorokannya rasa dihamburi orang pasir pian.
1: Iya ulian aku tahu kalian anu pernah obat yang nggak tertanggung pulang racikan yang obat racikan saling minum kan 3 biji gitu kan
0: Begitu
1: batuk alhamdulillah ya.

0: aku non virusnya tuh di mana beguru.
1: Ambah
0: kuat benar, nang sehat aja kan napian. Nah.
1: Ya, ibu juga.
0: Tinggi apalagi bilang nang garing.
1: Handak kakak imbusannya kalau.
0: Tinggi dasar bujur tuh apa ini.
1: Kakak-kakak aja bang, kakak-kakak nang.
0: Nang kasihan nang kakak-kakak nang halus. Tinggi.
1: Amun nang kakaya kita nang Tuhan ini kalau juga berdiam maritakan.
0: Ah, nang itu gen pian hingak-hingak juga ya mencari pahinakan. Inggi jar abah Ica tadi tuh jar anu angka 11 keluar di hidung. Wih jurulun. Mentok bener nang tuh aja angka 11 keluar. Lagi kekanakan.
1: Sampai ke kepalanya, kepala juga ini rasa.
0: Inggi mari pingin modern kayak inggi menggatar apa ngalih bener tuh nah. Ini pinenya rengos-rengos juga nih pian.
1: Kayak apa dia di sana anu antri panjang juga
0: sama aja Pak Haji
1: sama ini. Aja lah
0: sudah listrik kita mati
1: kita hari ini ya. Tadi nah hari ini tadi nih ya limpas pada rumah nih nah
0: rumah lah
1: sampai sana sampai ke guru pengajian anu almarhum guru Danau tuh
0: Danau inggi ini
1: limpasan dari sini ada men di 300 meter tuh
0: kan banyak ini kan surut loh Pak Haji. Nah bubuhannya ini kan mak angkut minyak tuh kan lewat laut loh, lewat anu sungai. Artinya ini kan
1: anu pakai kapal tanker tuh naya model kayak tongkang jarpa mukni tadi itu nahu jure.
0: Artinya ini berdampak lawan lalu lintas pelayaran. Nah inggi.
1: Nang asalnya apa? Sepuluh hari sampai ini bisa ini 13 hari kalau lah
0: ini
1: dangkal kan? Anu apa dangkal anu dangkal dan anu dangkal ada kawa jadi bebongkarnya di dia no di tengah-tengah situ
0: inggi nah lawan pulang kan kalau unang di sini kan Pertamina ini kan di Banjar ini kan di muara situ Puin Cerucuk situ nah jadi kan otomatis kan
1: dalam kawa langsung merapat.
0: Kawa langsung merapat inya. Amun ini kan inggih menarik orang. Jadi artinya tuh kelangkaan tuh bukan karena apa? Kayak tuh nah karena operasionalnya kada kayak tuh nah karena kondisi alam juga
1: yang terlambat lah.
0: Terlambat inggih. Nah, makanya am.
1: Nah, asalnya kada udah kada belangsir ini belangsir.
0: Belangsir. Nah, lawan juga pulang masalah nang sementang ini ngalih kalau lah nang pelangsiran juga nang rame juga mantri juga.
1: Ya kesempatannya juga oleh ai.
0: Jua.
1: Di waktu-waktu nang pina nang alih minyak nya dan nang lekas ya Allah.
0: Nggih.
1: Jadi biar larang jar asal ada kasokal berjalan aja nya anak lekas juga. Amun nang bubuhan gawian kada kawa menunggui.
0: Kada kawa menunggui bisa ada 2 jam menunggui, pian antrinya nggih. Lambat.
1: Habis nang aur begawi bari di pom aja kada kawa begawi nang lain.
0: Ada kawa nang lain. Nang begawi di kantor juga belum datang terlambat dia sariki urang juga
1: ingin. Nah tutup bang ya. Ada kawan di higa neneknya berjualan
0: pelangsiran juga
1: berjualan di anu ah berjualan nang mainter di rumah nenek ambil bawarongan tuh nah jadi hendak kayu empat kayak orang anu nih melaran mencari seorang jadi jam 1:15 lihat anu tulaknya mulai tulaknya mulai nang jam setengah sepuluhan kah
0: biasanya malam ke siang?
1: siang
0: enggih boleh ke sore lah
1: ada jam 1 lewat tadi
0: mbah itu
1: jadi jadinya sudah nang lain kada tahu lagi jadi nang di rumah Mbak Mamai
0: inggi.
1: Amun kayak itu kita nukaran aja, jadi minta antar lawan orang, biar sedikit seorang, orang menjasa 500 orang kah atau 1000 orang kah biar aja. Dari artinya di rumah tagawe kayak itu nah.
0: Iya, kada kawa lagi
1: pom, itu japan. Awar di pom aja nyak lo.
0: Iya, begana jakanya gawian di pom bensin kada bawa.
1: Kada bawa. Mbak coba hitungin mulai nang jam 10 lewat tadi.
0: Inggi, sampai.
1: Jam 10 sampai nang jam 1 lewat tuh.
0: Mbak, anu Mbak Juhur.
1: Sabut anu jadi ini betapun kenapa pinarana ini anu
0: kada lagi empat ke anu jarlah ke SPBU
1: untung olehnya ada juga kena nang menemui nang takana apa jurang tuh apa senyaka jurang lah ini tuh jadilah mahadangnya sudah nang 2-3 jam

0: barang habis.
1: Pas giliran seorang
0: habis.
1: Muka nang habis oma.
0: Omong geringgit benar tuh biar tahu lah.
1: Pokoknya ada kayak ngalihai.
0: Mau geringgit Pak Jai. Bapak mama ya. Itu bang ada Sakira.
1: Kayak anak di mamanya karena mau nang barang jual orang ada lagi.
0: Adanya anak kayak itu pang sudah berpanas-panas jar, antri jar, berjam-jam jar, menggerunum.
1: jadi menemuinya nang kayak itu tak dua kali kah jar? Oh, ada nang sekali itu sempat kasihan juga kalau lah sempat ada 3 liter kalau lah nang laki itu nah. Jadi nang keduanya tuh kada dalalo habis kada lagi timbak-timbak akan lagi jong lalu tetap
0: iya am inggi jadi
1: coba
0: artinya nang
1: mau lah jara tadi tuh
0: iya artinya bebaya
1: anak giliran sorang
0: iya am
1: mahadangnya nang 2-3 jam habis ya
0: iya am artinya di sini kada operasional keterlambatan operasional tuh karena itu pang tadi pak ada erat kaitannya lawan cuaca inggih jadi arep maklumai ya kalau nah handaknya tuh handak aja pang nang sarsul-sarsul datang isi jadi, ya kalau ambil pulang kayak itu nah
1: hanya sampai hari ini aja nang sampai melewat mukor mah nih nah oleh aina
0: sama di wadah hulu
1: jadi ulo mau menghitung tuh ini kan hari Sabtu nih
0: inggih
1: libur bubuhan nang pegawai-pegawai apa tuh nah
0: inggih
1: esok tuh banyak undangan. Jadi handak lah ada nang keluar kota,
0: ya,
1: ada nang jadi minyak berdulu,
0: aman
1: maharap, aman maharap siang atau maharap malam, aman bisa ada dahina, jadinya misi gini itu aja pang kira-kira atau?
0: Iya benar, takutan kau pindah jong pulang,
1: ya,
0: paksa besokan mantri.
1: Jadi nggak ya esok tuh handak jam empat subuh lagi bilang anak ayah kebanjir, tulak nang subuh kalau jam ya pada bisa ya Allah.
0: Inggi.
1: Pindahnya kayak itu tuh nah.
0: Ayuh.
1: Ini pindahnya jam kita nih.
0: Sampai nah. Pagi ya, Inge.
1: Sampai benaran.
0: Inge Pagi Untung, jujur Pagi Untung, berelaan Pagi Untung.
1: Iya, betuah tadi tuh. Jangan untung aja.
0: Inge.
1: Untung betuah berkah.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya juga terbatas mengawani bubuhan pian. Nah, ulun lu ya hendak beundur juga alun-alun. Wah, alun-alun. Bundur begamat artinya ulun nah esok pulang insyaallah berdapatan pulang di Habar Banua. Terima kasih nang sudah bergabung bahabar hari ini nang kada sempat ulun minta maaf esok pulang kita berdapatan mudahan nasihatan berataan assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Ya, selamat siang mendengar kita bersama ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini di hari Sabtu, suasana akhir pekan kita. Tapi kita hari ini kedatangan tamu ya, Sabtu 22 Agustus 2026, kedatangan tamu-tamu disabilitas dan inklusi. Dan kita akan ngobrol bareng sama mereka. Dan keseruannya hari ini tentunya kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif nanti di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp kami, dan siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, pendengar, kita sudah kedatangan tiga orang sih ya sebenarnya. Tiga orang, yang keduanya ini adalah pengurus HWDI, teman-teman disabilitas tuli dari Kabupaten Banjar. Ini ada Isnani ya, saya panggil gimana ya, Isna ya, saya panggil Isna, oke. Okay. Oh, panggilan Isna, gimana? Gini? Gini ya? Oh gitu ya, oke. Okay. Oke, okay. Saya perkenalkan dulu deh nama. Nama? Isna, oke. Okay. Saya
1: dari Martapura.
0: Martapura, oke. Okay. Namanya Isna. Gitu, Isna, oke, okay, sip. Nah, satunya, ini saya juga harus belajar sedikit-sedikit nih ya, pakai bahasa isyarat ya, agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua ada teman disabilitas tuli dari Kabupaten Banjar Baru, saya panggilnya Mary Dwi Setianti. Dipanggilnya apa? Mary? Mary, gitu ya. Mary, Kota Banjarbaru. Oke.
2: Okay.
0: Banjarbaru. Wah, mantap. Oke. Okay.
1: Kalau Mary ini ada sedikit bisa oral.
0: Oral ya. Oral ya. Sedikit.
1: Mbak Isna.
0: Isna.
1: Mini.
0: Middle ya. Oke. Okay. Nah, di sini juga ada juru bahasa isyarat, ada Mbak Mesliani, apa kabar? Sebentar, sebentar. Saya inikan dulu. Kabarnya baik ya, sehat ya?
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat, ya? Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Belajar juga ya, Bu.
0: Belajar juga di sini biar kita bisa berkomunikasi dengan mereka, iya kan? Karena mereka juga setara dengan kita gitu ya.
3: Iya,
0: setara.
3: Walaupun saya tuli katanya,
0: tapi saya mau belajar. Mau belajar. Iya, biar bisa. Nah, itu dia berkomunikasi.
3: Oke.
0: Oke.
3: Siap.
0: Oke, kita berbicara terkait ini teman-teman tuli di sini yang sudah hadir ya. Saya ke Isna dan Mary, mungkin bisa nanti ditambahkan gitu ya. Untuk membuka obrolan, boleh diceritakan sedikit enggak sih tentang diri ya, kegiatan yang sedang dilakukan hari ini. Oke, okay. Kita awali dari mana dulu, Miss Lee?
3: Boleh
0: Mary dulu.
3: Mary.
0: Oke, okay, Mary.
3: Nama saya Mary. Okay. Mary, panggilan isyaratnya seperti ini. Oke. Okay. Okay. Yeah. Saya asal dari Banjarbaru. Saya sekarang ini sebagai berjabatan di anggota pendidikan di HWDI Kota Banjarbaru. Oke.
0: Okay.
3: Saya sekarang kerja.
0: Oke.
3: Kerja di mana?
2: banget.
3: Saya kerja jualan. Jualan. Di kantin.
2: Oke. Okay. Nah,
3: makanan. Iya. Nah, nih tebak-tebak isyarat jadinya ya. Di kantin. Di SMP. Negeri 3 Kota Banjarbaru. Oke. Okay.
2: Yang dijual apa makanan tadi?
3: Jualan ya? Makan. Makan. Oke. Okay. Ayam geprek. Okay, dua ya, ayam katsu, tiga ayam ayam suwir, empat ayam asam manis, masya Allah, teh es jumbo. Nah, jadi jualannya di sekolah gitu. Kalau yang paling dia apa yang paling laku itu ayam suwir, ayam geprek, itu laku terus. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Terus ada Isna.
3: Iya.
2: Halo.
3: Halo, perkenalkan nama ISNA, Isna. Oke. Panggilan isyaratnya seperti itu. Oke. Dari dari Kabupaten Banjar. Iya, Kabupaten Banjar di Martapura. Saya sekarang di HWDI itu berjabatan, jadi bendahara. Bendahara. Di HWDI, oke. Okay. Kerja belum? Kerja belum. Yeah. Oke. Okay. Tapi magang. Nah, dia magang di CV Marlina, yang Ibu Sherly. Jadi teman-teman di Fabel itu diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan tata boga. Nah, masak kue.
2: Ya.
3: Oke, okay. Nah seperti itu.
2: Tapi Isna cantik loh.
3: Terima kasih. Jawabnya sama-sama. Jawabnya sama-sama.
2: Tetap okay. Semangat gitu ya. Jangan menyerah, bilang gitu Isna. Harus semangat.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kegiatannya ya mereka. Selain itu ada lagi kegiatan lain?
3: Kalau Mary anggota Gerkatin di Kota Banjarbaru jadi bendahara. Ketuanya siapa? Rido. Iya, ketuanya. Sekretarisnya? Riza. Oke. Bendaharanya Mary. Jadi Ibu Mary tadi selain jadi anggota HWDI dia Gerkatin juga. Nah tadi kegiatannya jualan. Kalau yang Mbak Isna tadi tuh lebih mengembangkan kemampuannya nih di jadi magang, jadi peserta magang di CV Marlina tadi seperti itu.
2: Okay. CV Marlina magangnya Mbak apa nih kegiatannya CV Marlina?
3: Buat apa? Buat kue.
2: Kue.
3: Roti. Kopi juga. Oke. Sosis. Roti sosis seperti itu. Oke.
2: Keju.
3: Ya, rasa keju rasa juga keju, berbagai ya, macam bakery-bakery kayak gitu seperti roti-roti.
2: Ini nanti roti. Bisa buka warung ya. Bisa toko, buka toko.
3: Nanti insyaallah.
2: Oke. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan dari kanal YouTube. YouTube.
3: Terus pertanyaannya?
2: Mau tanya. Mengapa katanya? Kenapa? Kenapa teman tuli, ya, tidak mau disebut tunarungu? super.
0: Iya, tunarungu. Kenapa? Suka.
3: Kalau tunarungu itu tuna artinya rusak.
0: Oh, rusak.
3: Rusak pendengaran. Iya, jadi dia tidak mau disebut rusak pendengaran. Nah, kalau teman tuli itu budaya. Nah, jadi di ya kalonya di SLB memang mengatakannya tunarungu. Nah, kalonya di luar atau di lingkungan dia disebut tuli dan menggunakan bisindo. Nah, seperti itu. Jadi lebih lebih terhormat. Nah, lebih terhormat. Nah, kalau dia sukanya teman apa disebut tuli ya karena pertama itu budaya, budaya dan lebih terhormat. Mereka kan bukan rusak pendengaran tapi berbeda cara komunikasi. Nah, seperti itu.
0: Baik. Nah, ada lagi nih. Ada lagi pertanyaan. Pertanyaan WA. WA. Oke, WA ya. Dari Mas Theo. Theo. Theo ya, Magelang. Magelang.
3: Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
3: Jawa
2: Timur.
3: Di Malang.
0: Bukan Malang, Magelang.
3: Magelang.
0: Ya, Magelang.
2: Ya, apa ya?
0: Jawa Tengah.
3: Ya, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Oke. Okay. Mau tanya nih katanya. Heeh. Iya.
3: Teo.
0: Teo. Iya, betul.
2: Teo.
0: Iya. Mau tanya. Magelang. Magelang, Jawa Tengah.
2: Apa itu?
0: Jawa Tengah.
2: Apa itu?
3: Ya, Jawa Tengah. Oke.
0: Okay. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana cara?
2: Cara.
0: Cara dunia kerja. Atau perusahaan?
2: Atau
0: perusahaan bisa menjadi tempat yang eksklusif bagi teman-teman tuli. Perusahaan yang menjadi tempat yang lebih inklusif bagi teman-teman tuli. Oke. Mary, Ibu Mary dulu ya. Oke.
3: Yang jelas harus ada lingkungan yang inklusif tadi tuh, teman-teman tuli, teman-teman dengar itu di dunia kerja itu. Nah, harus menerima juga keberadaan dari teman tuli. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara memahami bahasa isyarat. Oke, okay, bahasa isyarat. Tapi kalau tidak bisa bahasa isyarat, pakai apa? Nah, kalau nggak bisa pakai isyarat, bisa tulisan atau oral. Nah, jadi
0: bisa baca ya?
3: Iya, rata-rata teman-teman tuli bisa baca. Bisa sedikit. Kalaunya bahasa-bahasa Banjar maksudnya tuh bahasa yang di sini dia lumayan bisa, tapi kalau bahasa Indonesia yang baku, nah itu teman-teman tuli ada kesulitan untuk memahami arti-arti dari kata-kata tersebut. Oke.
0: Tapi juga bisa terjun di dunia kerja mereka ya.
3: Iya, tapi bisa karena kan punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Maksudnya tuh teman tuli bisa kerja walaupun mungkin komunikasinya terhambat. Nah, seperti itu. Ada hambatannya.
0: Tapi kita berdoa semoga gitu ya, dimudahkan apapun.
3: Kita berdoa semoga
2: dimudahkan. Amin.
3: Terima kasih. Oke.
2: Ada lagi yang ingin bergabung silahkan pendengar 0811 5111410 dan juga 0511 3251562. Oke, kita masih lanjut ya. Ingin tanya-tanya lagi pendengar dengan Isna dan juga Mary. Mungkin bisa diceritakan ya, awalnya bisa bergabung dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, khususnya di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.
3: Mary dulu, Mary boleh?
4: Boleh. Apa tak? Apa tak? Ra? Aduh. Apa? Apa?
3: Masuk HWDI kapan katanya? Sudah dari tahun 2023. Nah, sampai sekarang 2000. Bulannya lupa sih, tapi pokoknya 2023. Diajak siapa aja? Diajak siapa? Ibu Hervita katanya. Jadi Ibu Ibu Hervita ini kan ketua HWDI Kalsel. Nah, jadi bertemunya di mana? Di BPBD kemarin pas ada kegiatan acara di 2023. Jadi diajaklah si Mary ini untuk bergabung di HWDI. Di HWDI Kota Banjarbaru. Nah, jadi diajak Ibu Hervita. Oke. Jadi di awal-awal tuh diajak intinya dan tidak sengaja bertemu di kegiatan BPBD di tahun 2023 seperti itu.
2: Kalau Isna?
3: Awal masuk HWDI diajak Taya itu juga sebenarnya anggota HWDI juga, jadi dia diajak juga kayak gitu.
2: Tergabung
3: 2024. Nah, jadi di awal-awal ceritanya dia sama-sama diajak nih, jadi diajak dari anggota HWDI yang lain seperti itu untuk bisa mengembangkan kemampuan diri mereka di HWDI, khususnya di Kota Banjarbaru sama Kabupaten Banjar. Oke.
2: Punya kesibukan masing-masing ya.
3: Iya, betul.
2: Iya katanya.
3: Oke. Dan Mary ini punya anak.
2: Keluarga.
3: Saya punya anak tiga. Ya. Anak. Anak dua ini. Nah, anak yang terakhir ini meninggal. Yang anak pertama nggak bisa jalan. Jadi disabilitas juga. Tapi disabilitas fisik. Yang kedua, sekolah kelas 1 SMA di Kota Banjarbaru. Yang ketiga, anak ketiga baru yang meninggal tadi. Iya, betul. Jadi
2: di yang sekolah cowok apa cewek?
3: Semuanya cowok. Oke. Tidak ada cewek katanya. Iya. Anak belum. Dulu keguguran. Umur 4
2: bulan.
3: Umur 2 bulan.
2: 2 bulan gitu ya. Oke, masa kandungan 2 bulan ya.
3: Oke, betul.
2: Oke, kalau begitu kita break lagu dulu ya. Biar pada santai. Emang mau request lagu apa? Lagu apa bilang gitu, Miss Lee?
5: Mau coba lagu apa?
3: Merdeka. Manusia kuat, Gid. Manusia kuat.
2: Oh, manusia kuat.
3: Boleh deh. Tulus. Tulus. Ya. Manusia kuat.
2: Mantap, Bu. Yang kuat-kuat hari ini. Ya,
3: Masya Allah.
2: Seperti mereka-mereka ya. Sebentar. Kita cariin dulu lagunya.
4: Arab.
2: Iya, oke deh kalau begitu langsung ya. Kita jeda break, abis ini kita ngobrol lagi. Baik pendengar, kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah ini kita akan kembali bincang-bincang bersama Mary dan juga Isna serta Miss Liani ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman Tuli lakukan tentunya di dimana
5: di HWDI
2: gitu ya. Oke, kalau begitu kita jeda lagu.

0: Baik pendengar, kita masih berbincang bersama teman-teman disabilitas ya, teman-teman tuli. Dan ini kalau kita berbicara terkait dengan HWDI, tapi kita ke coba tanya dulu deh sama mereka berdua, ke Mary dulu, hobi.
1: Yang kan
0: baca, resep masak.
1: Ya, yang pertama dia suka tulis puisi sih sebenarnya, lebih nulis-nulis. Kemudian kedua masak. Oke. Okay. Yang ketiga jalan-jalan. Oh, masya Allah, mantap.
0: Kita juga suka ya jalan-jalan ya.
1: Oke. Oke, gantian katanya. Kalau jalan-jalan nggak selalu minta sama orang tua, tapi kan saya juga kerja.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Setuju. Kalau Isna, hobinya apa?
1: Sukanya masak juga. Oke. Dan bersih-bersih rumah. Karena kan basically-nya Mbak Isna ini kan ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ya, jadi sekarang ini lagi mendalami ilmu memasak di CV
0: Marlina.
1: Oke, okay, seperti itu.
0: Saya bisa gini loh, Miss Lee. Marlina.
1: Oh iya, betul. Iya kan? Hebat. Nah, jadi tepuk tangan juga kayak gini ini kita. Iya, ya, betul. Okay.
0: Mau tanya, katanya ada lagi pertanyaan nih lah, mau tanya sama teman-teman tuli, kenapa tidak tertarik iya bekerja di pemerintahan? Bekerja di pemerintahan terus kan ada undang-undang ya. Undang-undang nomor 8
2: tahun
0: 2016 ya. 2% 2% teman-teman disabilitas ya punya kuota kesempatan di pemerintahan kerja. Kerja di pemerintahan, pemerintah ya, dan 1% di sektor wisata. Kenapa?
1: Saya tidak mau masuk itu sebab tidak bisa komunikasi, sulit. Bagaimana ini sulit untuk komunikasinya? Ya. Nah, pokoknya dia kesulitan komunikasi dengan teman-teman dengar. Nah, jadi rasa minder gitu ya. Nah, iya, malu kalau jadi merasa malu terhadap diri sendiri kalau kerja di
0: pemerintah.
1: Oke.
0: Kalau Isna ada gak tertarik, Isna? Enggak juga. Iya. Lebih suka berwirausaha
2: gitu ya. Jualan.
1: Jualan karena jualan. Hobi ya tadi ya, hobinya masak. Iya. Iya. Suka masak banget, alhamdulillah. Ya sebab saya mau belajar usaha sendiri untuk ke depan jualan sendiri harapannya. mama aku nanti meninggal, nanti sendiri cari duitnya siapa? Nah, jadinya harus lebih lebih mandiri, cari uangnya sendiri, usaha dari usaha carinya sesuai dengan hobinya tadi ya, masak. Nah, seperti itu.
0: Oke, ada lagi gak sih yang nanya sih di WhatsApp? Oke, sambil kita tanya-tanya lagi yang pendengar yang mau gabung ya, boleh nih nanti tanya sama Mary dan juga sama siapa nih, sama Isna ya. Nah, kalau
1: soalnya apa, saya sama Isna nih kayaknya baru dua kali bertemu, jadi lupa-lupa ingat isyaratnya. Kalau sama Mary sering karena sama-sama dari Kota Banjarbaru gitu.
0: Luar biasa. Oke, selanjutnya nih mau tanya juga sama Mary ya, kalau bicara soal teman tuli, mungkin masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami ya dalam berkomunikasi dan juga beraktivitas. Nah, Mary, seperti apa?

0: Yang belum benar memahami.
1: Ya, kesulitan kan tadi ya, sebab kalaunya teman-teman ya, dengar kan pakai oral. Nah, iya. Kalaunya teman-teman tuli kan ya di umum tuh kan pakai oral. Jadi ada suara kan, tapi kalau teman-teman tuli kan enggak bisa dengar, enggak bisa ngomong kan tadi itu lo, tapi harus bisa pakai bahasa isyarat sebenarnya. Tapi selain bahasa isyarat bisa dengan tulisan. Nah, tulisan. Jadi komunikasi dengan teman tuli itu bisa pakai isyarat atau tulisan atau sama gerak bibir atau oral tadi ya. Nah, jadi banyak teman-teman tuli yang bisa baca tulis sama baca oral. Jadi walaupun teman-teman dengar belum bisa bahasa isyarat, bisa komunikasi dengan pakai tulisan tadi. Seperti itu.
0: Okay. Kalau melalui HWDI sendiri ya, kegiatan atau upaya apa yang dilakukan untuk mendorong teman-teman tuli agar semakin mandiri dan berdaya? Mary.
1: HWDI kan organisasi khusus perempuan, HWDI khusus perempuan disabilitas. Oke, sebenarnya Mary ini juga kan baru masuk di HWDI, jadi malu bergabung. Jadi baru mau tambah belajar ilmu. Oke. Jadi di HWDI itu ada kalau ada ajakan-ajakan undangan itu dihadirkan anggota yang lainnya termasuk teman-teman tuli. Jadi pengurus, anggota, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Okay.
0: Terakhir Isna. Oke. Ketawa dia. Kalau boleh memilih. Memilih. Satu hal yang paling ingin diubah dari cara masyarakat memandang teman tuli. Apa yang ingin Anda ubah?

mengubah, kalau belum ini yang paling ini diubah dari cara masyarakat memandang teman tuli. Apa? Contoh seperti berkomunikasi kah?

0: kamu sendiri,
1: kalau boleh memilih,
0: kalau boleh memilih
1: satu hal yang
0: paling
1: ingin diubah,
0: dari
1: cara
0: masyarakat
1: memandang teman tuli, apa yang ingin diubah? Komunikasikah atau apa?
2: Ya, komunikasi. Karena kan teman-teman tuli itu kan komunikasinya dengan bahasa isyarat tadi ya, rata-rata. Jadi walaupun misal teman-teman dengar enggak bisa pakai isyarat, jangan malu untuk berinteraksi atau komunikasi, karena teman-teman tuli itu terbuka menerima masukan-masukan atau mau saran-saran. Nah, itu bisa menggunakan tadi tulisan. Jadi jangan malu untuk komunikasi dengan teman tuli walaupun belum bisa pakai bahasa isyarat, seperti itu.
1: Oke. Terakhir untuk mereka berdua, apa pesan untuk teman-teman tuli yang mungkin saat ini masih ragu dengan kemampuan dirinya agar berani mencoba? Ya. Berkarya dan mengambil kesempatan.
2: Jangan berhenti. Jangan menyerah sih sebenarnya. Iya, terus berkarya. Terus berkarya, terus mengembangkan kemampuan sendiri. Jangan memikir hambatan itu menjadi tantangan, tapi menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, seperti itu. Oke.
1: Oke, kalau Isna,
2: sama ya tadi tuh. Oke. Boleh coba ulangi lagi lah.
1: Pesan terakhir. Nah, untuk teman-teman tuli yang mungkin saat ini ragu dengan kemampuan dirinya agar berani mencoba, berkarya dan mengambil kesempatan.
2: Jangan berhenti menyerah, katanya seperti itu. Iya. Jangan berhenti.
1: Oke.
2: Kalau dari teman-teman tuli ada hambatan. Jadi carilah potensi diri untuk berkembang.
1: Oke.
2: Jangan takut.
1: Ya.
2: Oke.
1: Tetap semangat.
2: Kuat. Harus kuat untuk diri sendiri. Teruslah belajar. Seperti itu. Karena teman tuli itu setara gitu. Budayanya sendiri itu setara juga dengan teman dengar, seperti itu.
1: Oke, baik pendengar. Cukup kita cukupkan dulu bincang-bincang. Terima kasih. Mary Isna. Terima kasih. Saya. Iya. Sambil masih belajar.
2: Oke. Mereka juga belajar juga. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih juga Miss Liani sudah sama-sama teman-teman kita yang berdua yang luar biasa sehat, kuat, mudah-mudahan tetap semangat dalam beraktivitas tentunya. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa berbincang kembali lagi. Amin katanya. Oke. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Baik. pendengar itu tadi bincang-bincang kita di ruang disabilitas dan inklusi. Tuli berkarya, tuli berdaya dari hambatan menuju kesempatan bersama pengurus HWDI Kabupaten Banjar Disabilitas Tuli Isnania dan juga pengurus HWDI Kota Banjar Baru Disabilitas Tuli Mary Dwi Setianti dan juga Miss Yani JBI Juru Bahasa Isyarat. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa.

Baik, pendengar Persatu karena informasi dan inspirasi, saatnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bejlek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bejlek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bejlek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, Pegolf Indonesia.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Seger banget.
4: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Emangnya kenapa?
4: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
5: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetap

0: dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

semuanya, Pak Andri Banjarmasin siang. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Di suasana siang Kota Banjarmasin yang cerah berawan ya. Yang lagi menikmati suasana santai, suasana akhir pekan, tentunya kumpul bareng bersama keluarga, semoga selalu tetap bahagia, jaga kesehatan ya di suasana yang memang kondisi Kota Banjarmasin tidak baik-baik saja karena diserang oleh kabut asap ya. Dan artinya fokus dalam kesehatan putra-putri Anda, apalagi putra-putri Anda dihadapkan dengan masa-masa sekolah ya. Baik, jadi luangkan waktu yang betul-betul me time ya untuk keluarga. Baik, pendengar, menyapa Anda dengan informasi di Banjarmasin siang. Dan baru saja tadi kita dengarkan juga lagu-lagu pop Indonesia yang dibersamai oleh grup band Padi, Semua Tak Sama. Artinya pendengar, setiap orang ya, keadaan atau kehidupan ini memiliki perbedaan masing-masing. Tidak semua sama, tidak semua hal harus seragam, dan perbedaan ini adalah bukan berarti salah atau dijadikan sesuatu hal yang membuat perpecahan ya. Semua tak sama karena setiap manusia punya jalannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, dan perjuangannya masing-masing serta waktunya sendiri. Yang berbeda bukan berarti lebih rendah, dan yang sama bukan berarti harus menjadi satu-satunya ukuran. Kita tinggalkan Padi, Semua Tak Sama. Satu informasi ya untuk Anda dari portal rri.co.id. Pendengar, orang tua perlu lebih peka terhadap respon bayi terhadap suara, karena gangguan pendengaran tidak selalu disertai tanda fisik yang mudah dikenali. Bayi pendengar dengan gangguan pendengaran dapat terlihat sehat secara fisik, sehingga masalahnya baru diketahui ketika perkembangan bicara dan bahasanya mulai tertinggal. Artinya kondisi ini membuat perhatian orang tua terhadap kemampuan mendengar sejak awal menjadi sangat penting. Pendengaran itu sering diabaikan oleh orang tua. Nah, orang tua biasanya lebih fokus melihat kelainan fisik pada bayi, padahal kemampuan mendengar juga harus diperiksa sejak awal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, ini adalah sesuatu yang menjadi inti penggerak dan alasan seseorang terus menjalani kehidupan ya. Artinya ada band dengan Nyawa Hidupku, lagunya memberikan semangat. Karena nyawa hidup adalah hal yang membuat seseorang merasa hidup. Antara cinta, harapan, tujuan, dan orang-orang yang memberi makna dalam perjalanan. Kita tinggalkan ada band Nyawa Hidupku yang membawa kita di menit ke-22 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, screening pendengaran sejak bayi baru lahir penting dilakukan untuk mendeteksi gangguan pendengaran sedini mungkin. Bahkan ketika bayi terlihat sehat dan tidak menunjukkan kelainan fisik, gangguan pendengaran pada bayi sering kali tidak mudah dikenali karena kemampuan mendengar tidak dapat dilihat secara langsung. Padahal pendengar, kemampuan pendengaran menjadi pondasi penting bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Menurut Dr. Andika, orang tua selama ini cenderung lebih memperhatikan perkembangan fisik bayi, seperti kemampuan merangkak, berjalan, maupun bertambahnya berat badan. Nah, sementara itu, perkembangan pendengaran terkadang baru menjadi perhatian ketika anak semakin besar dan belum menunjukkan kemampuan berbicara sesuai dengan usianya. Selengkapnya, Anda dapat baca melalui rri.co.id.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga benua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga benua, jaga masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar kami, mohon perhatian Anda sejenak dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah. Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman. Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening simpanan pelajar simple. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar. Terima kasih atas perhatian Anda.

Our Story featuring Fiera Bernapas Untukmu. Ya, pendengar, inklusi bagi anak-anak dengan disabilitas dimulai dari penerimaan keluarga dan pemberian kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengalaman Ibu Dewi Kristina dalam mendampingi sang anak Fajar Arofi menunjukkan bahwa penerimaan tidak cukup hanya dengan memahami kondisi anak, tetapi juga dengan memberikan ruang untuk belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan minat serta menentukan masa depannya sendiri. Lingkungan yang inklusif membuat anak-anak tidak harus terus-menerus dilihat dari keterbatasannya, melainkan dari potensi yang dapat

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Kesehatan Kalsel mencatat sebanyak 27.738 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam 4 pekan terakhir mulai minggu ke-28 hingga minggu ke-31 tahun 2026. Peningkatan kasus terjadi seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan serta paparan asap di sejumlah wilayah Kalsel. Data dari Dinkes Kalsel menunjukkan kasus ISPA terus meningkat pada setiap pekannya. Pada minggu ke-28 tercatat 5.319 kasus, kemudian meningkat menjadi 6.460 kasus pada minggu ke-29. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi Sabtu 22 Agustus 2026, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Universitas Lambung Mangkurat atau ULM didapuk menjadi kampus percontohan dalam mengelolaan sampah secara mandiri hingga 100%. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
1: Terus menginisiasi ini untuk menjadikan ULM sebagai

0: Lebih dari itu diperlukan perubahan perilaku yang membangun budaya mengelola sampah dari sumbernya. Ia optimis ULM menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya dengan dukungan kepemimpinan yang kuat serta sistem pengolahan yang terencana.
1: Di sini, di UNLAM, di ULM, kita berharap Bapak Rektor bersama kami, siap, kemudian ada Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Provinsi, terus menginisiasi ini untuk menjadikan ULM sebagai mungkin satu-satunya yang pertama bisa kelola sampah 100%. Kalau kita bersaing dengan banyak sisi, tentu ULM juga memiliki komparasi yang tidak ringan. Tetapi kalau masalah sampah, saya rasa semua university berangkat pada titik yang sama.
0: Wamenko Pangan Hanif Paisono Ropik juga mendorong kegiatan pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga program KKN tematik di Universitas Lampung Mangkurat diarahkan untuk memperkuat edukasi dan praktik pengolahan sampah. Melalui langkah tersebut, pengolahan sampah diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi budaya yang dilakukan secara berkelanjutan.
2: Universitas Lampung Mangkurat melelang material pembongkaran gedung rektorat yang mengalami kebakaran pada tahun 2025 lalu. Lelang tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan kampus untuk melakukan renovasi total terhadap gedung tersebut. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
3: Mengulang kembali, kami diminta untuk melakukan penghapusan aset ini dulu.
4: Universitas Lampung Mangkurat memastikan gedung rektorat di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, yang saat ini masuk proses lelang akan digantikan dengan bangunan baru di lokasi yang sama. Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin sebagai bagian dari proses penghapusan aset sekaligus pembongkaran gedung lama. Koordinator bagian perencanaan ULM Muhammad Ilyas menyebut rencana pembangunan kembali tersebut dilakukan lantaran kondisi gedung tidak hanya rusak akibat kebakaran, tetapi juga kerap terdapat genangan saat kondisi pasang dan musim hujan.
3: Nah, jadi kami memutuskan diusulkan untuk pembangunan kembali. Nah, karena diusulkan pembangunan kembali, kami diminta untuk melakukan penghapusan aset ini dulu. Nah, jadi kami menyurati KPKNL sebagai lembaga pemilik kekayaan negara untuk mengusul penghapusan gedung rektorat.
4: Setelah memperoleh persetujuan penghapusan aset dari KPKNL, proses dilanjutkan dengan pelelangan fisik bangunan, mengecualikan peralatan dan perabotan kantor yang masih bisa digunakan. Muhammad Ilyas menjelaskan objek lelang hanya berupa fisik gedung dengan nilai limit mencapai sebesar Rp322 juta rupiah dan uang jaminan sebesar Rp96 juta rupiah.
3: Uang yang tadi mereka ajukan untuk penawaran itu disetorkan ke Kas Negara sebagai pengganti aset pembongkaran gedung tersebut. Nah, itu dari untuk proses pelelangan dan penghapusan oleh KPKNL. Semua proses, baik itu penetapan pembongkaran, penetapan nilai gedung aset yang mau dibongkar, sampai proses pelelangan penghapusan dan pembongkarannya, dan sampai penetapan pemenang, siapa yang menang dalam menawar lelang, itu prosesnya semua di KPKNL.
4: Setelah pembongkaran selesai, ULM berencana kembali membangun gedung rektorat baru di titik yang sama, guna menyokong tata kelola dan layanan kampus agar lebih optimal. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, DPRD Kalimantan Selatan gelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka didampingi Wakil Ketua Alpia Rahman, Desi Oktaviasari, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini. Dalam penyampaian penjelasan Gubernur Kalsel yang disampaikan Wakil Gubernur Rasnuryadi Sulaiman, memaparkan adanya perubahan pada jumlah komponen utama dalam APBD 2026. Pendapatan daerah yang semula Rp7,3 triliun meningkat menjadi Rp7,7 triliun atau naik sebesar 5,56%. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp9,9 triliun menjadi Rp10,5 triliun. Kenaikan tersebut mencapai 5,98% dibandingkan dengan postur APBD sebelumnya. Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi defisit daerah yang meningkat dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,7 triliun atau bertambah 7,19%.
6: Terima kasih atas perhatian pada Ketua Pak

0: Jakarta dan seluruh jajarannya. Dan tadi kami ingin mewakili Pak Gubernur menyampaikan penjelasan Gubernur tentang Raperda APBD perubahan tahun 2026. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat Benua Kalimantan Selatan tercinta. Amin.
1: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel yang telah melakukan pembahasan bersama jajaran SKPD terkait. Menurutnya tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh fraksi-fraksi DPRD Kalsel untuk mendapatkan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
2: Kami katok juga untuk pembahasan tanggal 26 untuk jawaban sekaligus jawaban gubernur. Jadi cepat sekali. Misalnya di awal bulan minggu pertama di bulan September itu sudah pengaturan untuk penggunaan anggaran itu supaya nanti bisa digunakan belanja supaya tidak lagi menumpuklah. Supaya terserap sesuai dengan pagu-pagu yang ada diusulkan oleh pihak-pihak SKPD yang terkait.
1: Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. DPRD Kalsel bersama pemerintah Provinsi Kalsel pun diharapkan dapat menghasilkan APBD perubahan 2026 yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, khususnya belanja barang dan modal, agar penyerapan anggaran sejalan dengan pencapaian output yang optimal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja barang dan modal. Langkah ini dilakukan agar peningkatan realisasi anggaran berjalan seiring dengan pencapaian output yang tepat waktu dan berkualitas. Hingga 30 Juni 2026, pagu belanja kementerian atau lembaga di Kalimantan Selatan mencapai Rp11,30 triliun dengan realisasi Rp5,05 triliun atau 44,7%. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial telah mencapai target penyerapan semester 1 masing-masing sebesar 55,18% dan 57,38%. Sementara itu, realisasi belanja barang baru mencapai 33,86% dan belanja modal sebesar 39,69%. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan akselerasi pada triwulan 3 agar pelaksanaan kegiatan, pembayaran, serta pencapaian output tidak menumpuk pada akhir tahun. Kepala Kanwil DJPB Kalsel, Catur Arianto Widodo, mengatakan alokasi anggaran yang dikelola Satuan Kerja Vertikal di Kalimantan Selatan pada 2026 relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, total anggaran yang dikelola Satuan Kerja Vertikal di Kalsel berada di kisaran Rp11 triliun.
2: Di tahun 2026 ini, memang kalau kita lihat untuk total alokasi anggaran, sedikit banyak memang ya kurang lebih sama lah, kurang meskipun lebih sedikit, tapi secara umum relatif sama kalau kami menganggapnya, karena bedanya tidak terlalu jauh. Jadi di sini kurang lebih 11 triliun yang kemudian dikelola oleh Satker Vertikal di seluruh Kalimantan Selatan.
1: Catur menyebutkan kinerja belanja barang dan belanja modal menjadi dua komponen yang perlu mendapat perhatian bersama karena realisasi masih berada di bawah trajektori yang ditetapkan. Sementara itu, kinerja indikator pelaksanaan anggaran lingkup Kalsel pada semester 1 2026 tercatat 94,89, meski masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperbaiki. Untuk itu, Kanwil DJPB Kalsel mendorong Satuan Kerja memperkuat sinkronisasi rencana penarikan dana dengan jadwal kegiatan, memantau devisa halaman 3 DIPA secara berkala, serta mempercepat proses pengadaan dan penyelesaian tagihan. Percepatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan menghasilkan output sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kasus dugaan pelecehan yang melibatkan seorang oknum guru di SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin kini masuk penyidikan kepolisian, di mana orang tua korban telah melaporkan kasus tersebut. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
3: Di tengah proses hukum tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Banjarmasin terkait status oknum guru tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan, koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap yang bersangkutan, terutama menyangkut statusnya sebagai tenaga pendidik. Apakah tetap mengajar atau dinonaktifkan sementara dulu selama proses hukum berlangsung. Rian mengatakan keputusan terkait status kepegawaian tidak bisa dilakukan secara sepihak karena ada aturan berlaku yang harus diikuti.
4: Ada tahapannya, makanya lu akan berkoordinasi dengan DKP untuk menonaktifkan segala macam. Nah, apakah nanti sementara untuk ditarik ke dinas dulu untuk tidak ke ajar?
3: Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga meminta pihak berwajib untuk mengusut secara menyeluruh dugaan kasus pelecehan terhadap siswa tersebut. Menurut Yamin, proses hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan agar persoalan ini dapat segera menemui titik terang. Apabila hasil pengusutan nantinya membuktikan oknum guru tersebut melakukan tindakan tidak pantas terhadap siswa, maka harus ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
5: Ya, kalau sebagai seorang ASN ada aturannya, pemecatannya ya. Tapi kalau dari sisi hal tersebut tentunya harus dilakukan penghentian ya terhadap kalau mereka seorang ASN ya. Kalau secara aturan, maksudnya kalau terbukti ya dilakukan sanksi.
3: Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga melibatkan sejumlah pihak terkait, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin. Selain itu, juga melibatkan Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam proses penyelidikan. Juma Muhammad melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Kejuaraan cabang olahraga Sambo Wali Kota Cup 2026 resmi digelar dan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin kemarin. Ajang ini menjadi wadah untuk pengembangan kemampuan atlet sekaligus penjaringan bibit-bibit muda di Kota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
7: Kejuaraan cabang olahraga Sambo Wali Kota Cup 2026 resmi digelar di area Erkem kemarin. Ajang ini diikuti sekitar 60 atlet muda dalam rangka memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikrom Muftezar, mengapresiasi Pengcap Persambi yang konsisten membina talenta muda. Pemerintah kota menegaskan dukungan pembinaan berkelanjutan melalui KONI Kota Banjarmasin untuk mencetak atlet berprestasi hingga level internasional.
8: Kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup Sambo 2026 yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Persambi Banjarmasin, dan mudah-mudahan ini bisa mencetak atlet-atlet yang luar biasa yang bisa membanggakan Kota Banjarmasin bukan hanya di kancah nasional tapi mungkin bahkan di kancah internasional. Tentu pemerintah Kota Banjarmasin memberikan perhatian terhadap pelatihan-pelatihannya ya, untuk lebih banyak lagi mencetak atlet dalam meraih prestasi di olahraga Sambo ini.
7: Sementara itu, Ketua Persambi Kota Banjarmasin, Ricky Fajar, menjelaskan bahwa saat ini Sambo masih tergolong cabang olahraga baru di Kalimantan Selatan, sehingga peluang prestasi bersaing masih sangat terbuka lebar. Ia berharap capaian prestasi melalui turnamen ini nantinya bisa digunakan untuk bekal dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
9: Jadi pertandingan ini lebih mengarah ke pemula, kategori pemula, kelompok umur. Jadi kita salah satu cari generasi juga yang pemula, bibit-bibit muda lah, artinya yang akan cakal bakal naik ke junior. Tolak ukur dalam kapasitas kita membina prestasi khusus cabang olahraga Sambo ini sebenarnya ada kompetisi. Harapan kami sebagai pengurus di Kota Banjarmasin, mudah-mudahan kompetisi ini gak ada putus di hari jadi aja. Kalau bisa tuh berkontinu, minimal itu 100 hari ada kompetisi.
7: Pada kejuaraan ini, pertandingan pembuka atau eksebisi dimeriahkan oleh dua atlet Sambo binaan Dispora Kalimantan Selatan, Fadil dan Aziz, yang baru saja meraih medali emas di Kejurnas 2026. Mereka menyambut baik kejuaraan ini yang diikuti atlet-atlet muda di Kota Banjarmasin.
10: Mainnya seperti biasa, seperti kayak latihan aja.
7: Oke.
10: Terus untuk latih mental-mental yang juniornya.
11: Untuk para junior, kadet sangat bantu untuk melihat gimana kayak latihan selama ini gitu untuk junior dan kadet. Jadi semangat dan terus berlatih.
7: Kejuaraan Sambo Wali Kota Cup 2026 akan berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 21 hingga 22 Agustus 2026. Robi Angga, melaporkan.

Demikian lintas benua siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang mendengar, menjumpai Anda di suasana siang yang cerah di Kota Banjarmasin ya, ditemani dengan hembusan angin. Wah, kayaknya bikin sejuk ya, enggak gerah-gerah banget kayak kemarin ya. Ya, Pro 1 RRI Banjarmasin menghadirkan Belari Indonesia part pertama untuk Anda. Lagu-lagunya sudah kami share ya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami juga hadir menyapa Anda melalui live TikTok di kesempatan siang hari ini. Monggo silahkan mampir, yang mau mampir ya, di live TikToknya Pro 1 RRI Banjarmasin. Ya, di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Lagunya ada Wali yang Mario G. Klaus Semata Karnamu, belibet lagi ya. Ada Duta 9 Nyawa. Terus ada mana lagi? Kunto Aji Menjadi Milikku. Oke. Okay. Dan ada Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung

0: Halo, dari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Acil, Acil.
0: Acil mana nih? Acil Wati.
1: Acil ngambil gugurakannya Acil.
0: Hah?
1: Kada-kada. Lagunya
0: Acil
1: apa
0: siapa
1: tadi?
0: nih?
1: Wali kah?
0: Acil siapa?
1: Wali kah yang pertama tuh?
0: Oh, ini Acil Wati kah?
1: Lain-lain. Acil Fatimah.
0: Oh iya. Bapak
1: Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, apa kabar, Cil?
1: Alhamdulillah baik.
0: Acil Fatimah ini dari mana ya?
1: Lagunya Walika yang pertama tadi.
0: Bapak Timah dari mana? Dari Kabupaten Banjar kah atau dari Banjarmasin?
1: Kota Baru.
0: Kota Baru. Iya. Gimana Kota Baru siang ini?
1: Panas.
0: Panas, jerlah Inggi. Lagunya
1: panas,
0: panas
1: merdeka, benar. Panas.
0: Merdeka panas. Iya. Mudah-mudahan anulah lakas ampih panasnya. Lagunya apa? Ada Wali,
1: Wali
0: yang
1: kalau yang pertama tuh
0: iya,
1: ada kah?
0: Ada. Nah, ini kah?
1: Salamnya buat Mbak Usin nih, mana Mbak Usin tak pernah nongol.
0: Mbak Usin kah? Enggih, Mbak Usin lagi sidin lagi bersemedi. Oke, baik, ditunggu lagunya Bapak Timah. Iya, dari Kota Baru beliau ya. Agak-agak sedikit roaming ini ya. Delay. Oke, di belakang Bapak Timah, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia.
2: Blar ya, kan.
0: Iya, bagus. Tagline-nya keren.
2: Nah, iya kan, turun habis Kota Baru
0: turun ke mana? Oh, turun ke Jorong. Oke, lagunya apa, Mas Ri?
2: Lagunya Selalu.
0: Hah? Gak ada yang selalu judulnya.
2: Makanya minta tolong kirim Banyu.
0: Gak ada Banyu di sini.
2: Aduh, masih fakta apa betayang.
0: Iya, lagunya apa? Mario J. Clau, ada Duta Sembilan Nyawa.
2: Banyak banget nyawa.
0: Gak apa-apa.
2: Satu itu sembilan nyawa.
0: Oh, sembilan nyawa. Oke deh kalau begitu. Baiklah, ditunggu lagunya.
2: Ya, salam jangan Bapak Timah.
0: Bapak Timah, iya, Kota Baru katanya beliau.
2: Kota Baru, ceranya listrik.
0: Cakep.
2: Ini masih di sini menunggu sampai
0: nanti. Oke, baik, Mas Ri, terima kasih sudah gabung di Blar Indonesia. Dua lagu ya. Ada Wali yang dan Duta Sembilan Nyawa.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Masih di Blar Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia. Dan wah, lagunya keren-keren banget hari ini ya, luar biasa. Nah, lagi kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Blar Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, halo Blar Indonesia, Herman. Oke, silakan lagunya yang mana? Ada Jamal Mirdad Jamila, ada Mario J. Klaus Semata Karnamu.
1: Yang nomor 2 tidak ya?
0: Mario J. Klaus ya, Semata Karnamu. Oke, siap lagunya. Oke, ditunggu ya lagunya. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita bacakan lagi yang request darinya Papa Uci dia mentai. Kauliana minta putarkan lagu Jamila. Oke, siap. Kirim buat kekawanan yang di Banjarmasin dan di mana saja berada. Terima kasih. Oke, terima kasih Papa Uci di Amuntai. Next, halo Blar Indonesia.
2: Halo Malaria Indonesia.
0: Di Indonesia nyamuk itu ya.
2: Iya, apa kabar Malia?
0: Alhamdulillah kabar baik, Abah Tiara. Lagunya silahkan. Yang mana ada Semata Karma, Karnamu, Mario J. Klaus, ada Jamilah, Jamal Mirdad.
2: Jamilah aja lah.
0: Jamilah kah? Adakah Jamilahnya?
2: Jamilah Jamil dong. Minta duit dong.
0: Ambil dong. Oke, siap lagunya. Ditunggu ya.
2: Salam buat semuanya aja lah.
0: Nggih. Okay.
2: Ya, buat Mbak Olia, selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus dua lagu terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di part pertama Blar Indonesia. Selainnya ada Adit yang akan membersamai Anda di part yang kedua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih yang udah gabung di part pertama. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Cek Fakta Pro 1 Semata Karnamu, dan ada Jamilah Jamal Mirdad untuk Anda.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id, diinformasikan beredar sebuah video video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT pada 12 Agustus 2026 lalu ini memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia, di mana peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar kembali masih bersama Aditya Astradra dan Mbak Uliana yang menemani Anda. Halo juga buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok, sebagian tadi sudah Aditya bacain ya komentarnya ya. Terima kasih juga buat Mbak Fatimah Umar ya yang sudah bergabung. Tadi malam katanya lagi ada takziahan makanya enggak bisa gabung ya. Oke. Dan ada Mama Alfi juga buat teman-teman yang lainnya mau request, katanya masih ada enggak kesempatan buat mau request? Boleh, masih sempet ya. Karena ini udah masuk sesi kedua, jadi lagu-lagu yang bisa dipilih di kesempatan sore hari ini itu

0: lagunya apa saja ya. Mungkin udah keposting nggak ya di WA? Udah kayaknya diposting di WA kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya kagak ada. ada cuy. Ada lagu-lagu yang bisa dipilih, ada itu di grup WA ya. Kalau yang nggak tahu grupnya catet ya, nanti di 0811-511-1410 langsung kirim WhatsApp ke sana. Yang belum gabung ke grup nanti kita gabungin ya, langsung bilang aja WA ke nomor tadi, terus tulis nama, asal dari mana, terus kasih keterangan tolong gabung ke grup WhatsApp Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah gitu ya. Oke, jadi lagu-lagu pilihannya apa aja di sore hari ini di sesi kedua. Lagunya ada Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, kemudian ada Kunto Aji Menjadi Milikku, Iluska Tentang Kita, Andi Maria Matalata Rela Takhila Rapuh, Yofi Widianto dan kawan-kawan, Kini Tulus Ruang Sendiri, Nano Sebatas Mimpi, 10 to 5 My World Is Full With You, ada Pinkan Aku Bukan Untukmu, Run Tentang Kita, ada Arsi Widianto featuring Brisia Jodi Dengan Caraku, ada Aaron featuring Romi Bukan Kekasih Setia, ada Judika Mama Papa Larang, ada Tiara Andini featuring Arsi Widianto, ada Bahaya Dewa 19 Hidup Ini Indah, kemudian Erwin Gutawa featuring Rio Domara Hilangnya Seorang Gadis ya, Di Lestari Aku Ada, kemudian Marcel Peri, Atmes, Ego, dan terakhir ada Once, Aku Mau. Nanti ada lagu-lagu yang bisa dipilih, bisa langsung di request juga, TikTok, WA, boleh, telepon juga boleh. Terima telepon dulu ya. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Mai.
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Baik dan sehat.
1: Lama tak jumpa,
0: pian jarang masuk. Weh ini Mbak Maimunah.
1: Punya lagu Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa, salamnya buat siapa nih?
1: Susah masuknya, Bianda.
0: Alah.
1: Salamnya buat Amerika, Bautin, Putri Mawar.
0: Oke.
1: Okay. Bang Herman, Bang Ojan,
0: siap.
1: Bang Roy, Bang Boy. Mungkin. Semuanya aja salam sehat.
0: Amin.
1: Okay. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Maimunah, kita terima dulu nih ya. Ada siapa lagi? Oh, ini ada Bang Eja. Halo, selamat sore Bang Eja.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Nah, ada orangnya. Alhamdulillah panjang umur Mang Haji.
0: Dari tadi sudah ada orangnya. Bikin kesel ini.
2: Kena emosi.
0: Apa pulang gosipnya?
2: Gosip tetangganya di Pro 2.
0: Oh, gosip di Pro 2. Kenapa di Pro 2?
2: Katanya ada bintang. Ada bintang radio.
0: Iya, ada lagi satunya.
2: Apa itu Bang Indi?
0: Ada Broadcast Academy.
2: Wah, mantap tuh, menambah penyel lagi.
0: Iya, tapi ada syaratnya.
2: Kenapa ini lagi?
0: Syaratnya maksimal umurnya 27 tahun.
2: Oh, itu.
0: Iya, kalaunya umurnya belum 27 tahun enggak boleh. Kalaunya sudah lebih 27 enggak boleh.
2: Ini udah masuk usia nih.
0: Eja berapa? Udah 30 kan?
2: Enggak ada.
0: 30 udah lewat.
2: 2002, Pak.
0: 2002 emang berapa umurnya?
2: Pak aja.
0: Berapa tuh kalau 2022?
2: 25.
0: Berarti umurnya 26 ya.
2: Nah, kalau nambah kurang nih.
0: Habis berapa sih?
2: 2002 ditambah 2002 dikurang 2002 dong. 24 25an lah.
0: 25 ya.
2: Ya.
0: Ya, masih ada 2 tahun lagi. Boleh ikut aja, silakan. Cek IG-nya Pro 2 ya.
2: Kenalan pantau aja nih, yang pantau aja. Nah, ini bubuhannya butahan aja, ada yang mau temen dan nyalakan untuk
0: ada. Tapi kan harus ada IG-nya, ada TikTok-nya, posting di sana ya.
2: Oh, ibu juga besar tanya mang lah.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Tapi sehat aja kalau mah Haji.
0: Alhamdulillah.
2: Ada aja mama nih kalau lagi menangah. Tahu aja sih dia.
0: Oke, ya lagunya perlu nih ya.
2: Sebatas mimpi.
0: Sebatas mimpi. Oke, Nano ya.
2: Wah, anak mimpi akan siapa lah tertahulu nih.
0: Oke, yang penting bermimpi.
2: Mama salam Mang Haji.
0: Salam balik.
2: Nah, mama mudah-mudahan lakas bumi nantu.
0: Amin. Amin amin amin.
2: Mudah-mudahan dapat yang soleh-soleh
0: aja
2: itu. Itu doanya Amang ya.
0: Tapi kawa aja mae. Kawa asal aja kada bepilih.
2: Ustaz siapa pulang kena cari akan lah.
0: Eh kadu sebicara akan asal ente kadu berpilih kawa jaja eh.
2: Kawa jelah.
0: Bujo kadu sebanyak memilih.
2: Kadu ulat berapa RT dulu.
0: Eh asal kadu memilih aman bujuran to. Soalnya lah soalnya kayak ini ya apa aja.
2: Soalnya kenapa dipangkat dulu?
0: Soalnya hendak mencari nang harat mengaji, hendak berjilbab berkerudung anak pesantren, situ anak ustaz kah kada? Bisa lah baca kitab kuning. Lapas sudah sebuting. Kada kawa. Harus kayak itu, namun mencari nang alim, nang berjilbab anak pesantren itu syarat-syaratnya tuh harus bisa baca kitab kuning, paling kada hafal juz 30.
2: Yang mau nanam bahatam
0: dulu. Oke itu. Namunnya kada awam.
2: Mang bahatam dulu mang.
0: Nah, hatamnya kada lagi.
2: Bantu mang bau tumpung lagi.
0: Oke, sip.
2: Bon. Pak RT, mana nih Pak RT? Bantu mana nih?
0: Hari ini libur, Pak RT hari ini libur.
2: Iya lagi menikmati buatnya honeymoon kalau tuh.
0: Kadanya lagi halan-halan tadi kalau kada salah storynya.
2: Mai bicara bantuan bininya tuh, mau tahan berakas saja, bisi.
0: Amin.
2: Nah, itu aja mak. Ya itu aja lah Pak RW.
0: Oke.
2: Salam lawan Ading Camat lah, anaknya Ading Camat tuh.
0: Oke.
2: Ading Camat Manda maksud tulun.
0: Iya.
2: Mungkin makasih. Sialan.
0: Ah.
2: Sialan kita malam kasih Ading Manda.
0: Ya kali. Mungkin.
2: Iya kita tahu juga. Kita tahu juga.
0: Kada melihat.
2: Kada melihat. Kada juga.
0: Iya kada titihi lagi.
2: Nah itu aja lah Mang Haji, minta ridho Mang Haji,
0: amin ya Rabbal Alamin,
2: barokah panjang umur,
0: amin,
2: kita selalu dilindungi Allah aja lah, amin, ada kabut lagi Mang lah,
0: amin,
2: kabut lah,
0: sama,
2: puluh, nah, Mang,
0: sama di sini ya juga kabut juga masih,
2: pakai masker Mang,
0: di dalam studio kan harusnya gini masker aman ya sini.
2: Ada kan masker yang plastik tuh Mang.
0: Oke.
2: Atau gaya aja Mang lah. Ya, makasih lah Mang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alfi tadi yang lewat TikTok lah requestnya apa nih Mama Alfi nih? Hilangnya seorang gadis dead jar. Hilang seorang gadis. Kemana gadis pian diculik kah Mama Alfi? Siap-siap Mama Alfi, hilangnya seorang gadis jar. Begabus ya gadis Mama Alfi lagi diculik orang nah. Nah, Eja namunnya hendaklah mencari jodoh nah anak Mama Alpi nah di pesantren ja ai. Tapi jar Mama Alpi syaratnya bisalah baca kitab kuning, bisalah memimpin tahlilan, memimpin yasinan, bisa jadi imam, hafallah juz 30 jar Mama Alpi. Ya Mama Alpi. Syaratnya itu ja kada senang masalah jujuran atau segala macam tuh sederhana aja jar Mama Alpi. Yang penting bisa memimpin tahlilan, bisa memimpin yasinan, bisa jadi imam, hafal juz 30, bisa baca kitab kuning. Nah itu aja jar Mama Alpi. Ah, anak Mama Alpi bungas. Ya kalau Mama Alpi. Oke, ada Putri Ragila Yuni ya. Oke, Mbak Putri assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Put ya. Ada Dio Obeng request lagu Nano ya sebatas mimpi. Terima kasih, siap. Bang Dio Obeng lagunya udah kita siapin juga ya. Ada Rudolf, selamat siang Bang Adit, udah masuk sore kita Bang Rudolf ya. Lagunya apa aja ini hari ini ya? Lagunya udah disebutin tadi ya. Yang sudah siap naik ini ada Hingga Akhir Waktu Gita Gutawa, terus Sebatas Mimpi dari Nano, dan Hilangnya Seorang Gadis Erwin Gutawa featuring Rio Domara. Telepon masih kita tunggu juga, WA juga masih kita tunggu ya. di dua lan telepon 3251562 ataupun 0811511140. Oh iya, satu lagi di 0811 40976 juga kita terima ya, dipersilahkan ya. Belum ada yang bergabung, kalau gitu kita putar dua lagu dulu untuk Anda. Hingga akhir waktu, kita Gutawa dan Sebatas Mimpi, Nano.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Proses kenal informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya ya. Buat Bang Rudolf semuanya udah disapain ya. Mulai dari ganti lagu ya. Aman Bang Rudolf, lagu Kunto Ajinya udah kusiapin ya pokoknya ya. Salam aja deh katanya buat semua kru ya, kata Bang Rudolf, kru RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke. Terus ada siapa lagi nih ya? Oh iya benar, Jok Mentaya, ada kabut tipis, bukan Jok Mentaya, seluruh Banjarmasin Bang. Seluruh Banjarmasin kena ya, enggak hanya Banjarmasin kayaknya sih ya. Hampir 3 kabupaten nih ya. Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, terus juga Batola sebagian tuh kena tuh ya. Soalnya kalau enggak salah kemarin ya, atau beberapa pokoknya kemarin atau sehari yang lalu atau lusa kemarin, itu kan ada kebakaran di Martapura, ada kalau nggak salah di Batola ada, terus juga di landasan Ulin juga ada kemarin tuh, yang kemarin sampai lusa kemarin ya, yang asapnya tuh agak pekat banget hari apa sih, Jumat ya kalau nggak salah, atau kemis kalau nggak salah tuh, yang pekat banget pagi-pagi ya. Terus juga ada Anisha, halo Sya, apa kabar ya. Kak Adit hadir, tip salam buat semuanya yang gabung di TikTok lawan yang telpon ya. Salam sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus ada Siti Khairiyah ya, Siti Khairiyah. Mataram, Lombok gabung, mantap. Kalau di Mataram dan Lombok salam buat Bang Dio ya. Iya, oke. Oh, maklum Bang, bang lucu. Enggak, udah lucu kok. Buat Kak Adit terima kasih banyak. Oke, Sya, terima kasih juga. Bang Adit, Anisha kirim alamat tuh. Mana? Anisha ada kirim alamat ya? Oh, kupikir kirim alamat, ternyata kirim salam. Oh iya, salam balik buat Anisha ya. Terus juga sore Bang Ho, sore juga buat Ruli Anjili. Anjili, Anjeli kali ya. Halo Bang Ruli deh pokoknya. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Halim. Halo Mas Aditya. Halo juga buat Bang Halim yang ada di mana saja ya. Kak Adit sehat-sehat. Kamu juga ya Sya, sehat-sehat ya. Nggak usah terlalu capek ya. Ntar beban pikiran kamu nambah lagi deh. Cukup mikirin diri kamu sendiri, nggak usah mikirin aku. Karena aku terlalu berat untuk dipikirin. Okay. Nah, wow, kebakaran aku dengar kemarin waktu Jumat itu. Iya, Jumat tuh ada ya. Sore semuanya kata Bang Halim. Oke, sore semuanya juga. Kita tunggu lagi yang main. Yang pengen gabung ya, silakan. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum Bang Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Abahnya Kalbi.
0: Eh, apa kabar Abah Kalbi?
1: Harinya sihat aja, nah, walaupun ya. Panas benarnya ini Bang Adit.
0: Tanah laut berkabut juga kah?
1: Iya, lu di sana tanah bumbut.
0: Tanah bumbut. Kenapa tuh?
1: Di tanah bumbut kada ada kabut pang di tempat telun ini.
0: Tapi kada habar kebakaran juga, aman jelah.
1: Kada ada pang di paraknya tahu, menang di jauhnya kada tahu.
0: Syukuran tuh asa parak pian aman aja.
1: Nang di kecamatan sini, nang para kecamatan tetangga tetangga ini kada ada kabar-kabarnya, Pak.
0: Alhamdulillah aman berarti lah.
1: Ya, nyalon Bang Adit mengikuti aja nah.
0: Siap, Pak Kalbi.
1: Iya, salam-salamnya sebagai tahan ya lah.
0: Salam okay.
1: Bang Adit, terima kasih lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, nah. Assalamualaikum Bunda Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah masuk juga akhirnya Bunda Haji.
2: Sudah makan kadet?
0: Alhamdulillah sudah hari ini ulun. Sung-sung bini ulun anu menyangui.
2: Aku nak minta lagu.
0: Lagunya apa Bunda Haji?
2: Apa tadi itu nah? Adalah kah orang anu lagu nang ka anu aduh kayak lagi nang dicek kebakaran jenggot, lagu kebakaran lah jenggot adalah
0: kada ada masuk nah Bunda Haji nah kebakaran jenggot.
2: Apa pindah kebakaran terus
0: ngalih namanya kebakaran jenggot, biasanya orang anu ketangkap ini biasanya ketahuan biar nah itu kebakaran jenggot Bu Haji.
2: Mama Alpi pang.
0: Ano? Hilang seorang gadis tadi kan? Anak-anak anak sidin kan di pesantren.
2: Babi lajang Mama Alpi anak mau minang to.
0: Pinanya mah dang lulus, Bang.
2: Nah, pokoknya aku hadir kepada akan.
0: Tuh, Mama Alpi, Bunda aja hadir, jar. Ayo, Pian.
3: Tapi yang dicari itu ada Pak.
0: Kalau Bang Pak Haji ada anu calon gitu nah gendak Mama Alpi.
2: Ada. Apa Al-Quran?
0: Nah, Mama Alpi. Habis.
2: Anda bisa jadi imam.
0: Nah. Ayo, Bian. Kawa jadi imam. Eh, bareng, nah. Yang penting warisnya banyak.
2: Banika aja langsung mati. Nah.
0: Langsung banyak warisan, Bian, noh.
2: Rumah sebuahan. Noh. Mobil dua buahan. Pemahan banyak.
0: Allah.
2: Gamian kita.
0: Enggak,
2: enggak maju. Antu di mana? Aku semalam bawalah rujak serut.
0: Alhamdulillah, oh nyaman rujak serut tuh, basah.
2: Ketujuh lah ikam.
0: Ah, alhamdulillah, apalagi nang padas-padas.
2: Jangan akan aku lahkan. Ini sedikitannya esok kan aku mau lahkan.
0: Bila
2: nyaman. Ada acara di anu di PRI kena tanggal 11 kebawakan.
0: Nah, pas tuh tanggal 11. Nah, pas acara.
2: Ya kalau
0: dihadangi karena aja.
2: Iya, kulahkan. Jujur. Lawan rotinya.
0: Aduh.
2: Mbah amunnya kepadasan kan ada rotinya.
0: Oh itu namunnya maginya mbah dibuat di kulkas pulang heh. Makannya tengah hari panas-panas. Aduh heh.
2: Di anu tuh adalah kulkasnya di itu.
0: Ada kulkas halus.
2: Tahu aja.
0: Kulkas halus kulkas rumah sakit kan jadi orang tuh.
2: Iya, kamu atur.
0: Enang halus tuh. Ada aja di kantor. Cukup
2: aja kan. Dua tiga kali dia cokakan, dia anlang dikulakan.
0: Nyaman benar tuh.
2: Papa Yulian. Papa Yulian kita ada habarnya kemana, Dit?
0: Kalau terakhir nang beberapa bulan semalam tuh kan mendengar kan anaknya nu lo, begawi di luar daerah lo. Nah, Sidin tuh ada bepadah anak empat.
2: Iya,
0: nah itu cuman kan pas lagi bepandiran di RRI semalam tuh kan Hidin tuh empat kakak dajar semalam sempat empat jerlo itu bulik pulang ke Banjar soalnya anaknya nang membawai
2: aku nih kasih anu lah mana aku dapat lolos banget
0: ya ham toh
2: waktu itu aku hendak manu pisang dari Hidin
0: no belum terdatangi lagi nih lah.
2: Karena di dalam ada kontak-kontaknya pulang itu nah
0: kan. Siap-siap. Tapi Pian ada mengontak si Dina nomornya kan berubah lo?
2: Tidak.
0: Nomor Papi Julian.
2: Kedada lagi.
0: Nah semalam Pak Haji yang mendatangi ke rumah si Dina tuh Bang?
2: Sudah, sembah itu kedada lagi.
0: Nomor si Dina masih itu lo?
2: Masih.
0: Nah,
2: enggih
0: nah, pengen coba hubungi lagi Hidin tuh empat anak Sidin kah atau masih di Banjarbaru gitu nah.
2: Amunnya Banjarbaru nyaman aku ke toko yang anak sana.
0: Nah, pas tuh Baje.
2: Aja ditlah.
0: Nggih, siap Haji, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah sehat terus Bunda Haji lah. Ada abang siapa lagi yang udah gabung lewat TikTok nih ya? Ada Bang Ruli nih apa nih? Yang penting sehat aja dulu Bang Higia aja datang sendiri. Iya. Bener Bang, yang penting sehat dulu, bahagia pasti akan datang ya. Ada heh Musti Adit nih jar. Ulun pujur Mama Lviai. Anak pian lo menang habis, mantap lo. Marah bu umur jar. Ada juga warisan banyak enak ya. Ya Allah. Baik, mendengar 41 menit tepat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita dua lagu kita putar lagi untuk Anda ya. Ini spesial lagu Mama Alfi ya. Sama tadi lagunya siapa sih yang request Mama Papa Larang ya. Ini dia untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus itu adalah informasi dan inspirasi sekarang untuk memandang azan asyar untuk kuliah Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pemuda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Imam Syafi'i.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat kita.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar dan juga pemirsa TikTok, tidak berasa ya, sudah 57 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan juga bagi teman-teman yang beragama muslim ya, yang baru saja melaksanakan ibadah surat asar, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Fatimah Umar juga ya, lagunya spesial buat Mbak Fatimah ya, pas banget ya. Ada Abang Udin juga udah baru gabung ya. Waduh, Kak Anisha ada ya fansnya nih, udah disapa oleh Mbak Fatimah Umar, langsung di invite aja ya. Oke, okay. Dan juga nanti malam siapa yang live malam nanti, hari ini tanggal 22, Mada Mbak Fatimah, malam nanti ada Mbak Mada ya. Mudah-mudahan bisa gabung lagi ya Mbak Fatimah ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah bergabung. Oh ya, Aditya pengen ngasih tahu informasi juga. Nanti habis ini pendengar jam 4 kita ada di program Green Radio ya. Jadi setelah Belari Indonesia ini jangan kemana-mana, tetap standby terus ya di 97,6 dan juga di channel RRI Pro 1 seluruh Kalimantan Selatan, dan juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nanti live juga pendengar di program Green Radio melalui channel YouTube kita di @RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, jadi hari ini bersama Green Radio RRI Pro 1 Banjarmasin kita akan membahas terkait sampah jadi cuan dengan sentuhan digital. Wah, keren ya. Bersama kawan-kawan dari ratikita.id. Nah, jadi buat teman-teman ya yang penasaran dengan ratikita.id itu apa, bisa follow dulu IG-nya ya. Cek aja di IG-nya di @ratikita. Ya kalau nggak salah ratikita.ig apa .id ya kalau nggak salah. Pokoknya cari aja di sana di Instagram. Terus apa sih namanya, scroll aja. Nah, terus nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ketuanya hari ini, insya Allah bersama Bang Mulyadi. Terus nanti ada wakil ketuanya, ada Bang Rajibi, dan insya Allah juga ada salah seorang anggotanya Bang Hidayatullah juga yang akan gabung bersama kita ngobrol bareng di Green Radio. Dan tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Adit pamit dulu pendengar ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di TikTok yang udah standby bersama kita. Tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.

0: haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas

0: dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Prosedur kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditi ya di sore hari ini, hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Nah, sebelumnya tadi Aditi sempat menginformasikan buat teman-teman semuanya, buat Anda pendengar ya, bahwa kali ini kita di program Green Radio, kita akan membahas satu topik yang menarik ya, terkait sampah jadi cuan dengan sentuhan digital. Nantinya kita akan ngobrol bersama kawan-kawan dari ratikita.id. Tapi sebelum kita ngobrol bersama mereka, tiga orang tadi ya, insya Allah bersama ketuanya, sama wakil ketua dan salah satu orang anggotanya, kita akan mengenal dulu ratikita.id itu apa sih. Nah, simak video introduce dari mereka.

Saat ini, sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat serius dihadapi oleh masyarakat. Bisa dikatakan, sampah setiap hari dihasilkan oleh kita semua, baik dari sampah plastik, bahkan sampai limbah minyak jelantah. Yang lebih memprihatinkan, sampah-sampah serta limbah yang dihasilkan tersebut biasanya malah dibuang begitu saja. Dan dampaknya tentu akan merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia tetap ada di muka bumi ini. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi tentunya semakin hari juga akan semakin meningkat. Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, dan volumenya terus akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Jika hal ini tidak ditangani secara efektif dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan menghancurkan kehidupan di sekitar kita. Alam memang mempunyai peranan penting dalam pengolahan sampah secara otomatis. Namun, kerja keras alam dalam mengurai sampah secara natural sangat tidak berimbang dibanding berjuta ton volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Maka dari itu, agar lingkungan tidak terus-menerus tercemar, sudah seharusnya mulai dari sekarang kita bisa merubah sedikit pola hidup agar tidak membuang sampah sembarangan ke alam. Bahkan, diharapkan kita juga dapat berkontribusi secara langsung memilah sampah serta mendaur ulangnya untuk dijadikan sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Berbicara mengenai proses penguraian sampah, tentunya kita tidak hanya dapat bergantung dengan alam saja. Salah satu faktor pendukung dan terbesar mengenai proses daur ulang sampah, yakni melalui layanan bank sampah. Naasnya, realita berbicara bahwa permasalahan klasik bank sampah lokal dari Sabang sampai Merauke merupakan manajemen serta pengelolaan data yang terbilang masih cukup buruk. Berarti kita hadir sebagai solusi dengan harapan agar dapat menjadi sebuah akses yang dapat memudahkan serta meningkatkan tingkat daur ulang sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Daripada dibuang, mending jadi uang.

0: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi bersama Aditya. Nah, setelah tadi kita menonton bersama-sama kurang lebih sekitar 6 menit video perkenalan kita dengan kawan-kawan dari Ratik kita ya. Dan sekarang kita ingin menyapa dulu ada foundernya langsung, ada ketua, wakil dan anggotanya dari kawan-kawan ratikkita.id ya. Kita sapa dulu. Yang pertama pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Mulyadi. Halo Bang Mulyadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Halo, salam kenal Abang
0: Aditya, Bang.
1: Yap, Bang Adit.
0: Oke, ini mana nih? Wakil dan ini Bang Ida itulah sama Bang Rajib.
1: Bang Rajib masih di posisi layar tuh, boleh di open mic.
0: Oh iya, kita mau nyapa dulu dong. Halo Bang Rajib. Jip. Open mic, Jip. Halo Bang Rajib, oh yaudah, Bang Rajibnya masih santai dulu ya. Oke deh, tapi keren ya, salam kenal juga buat kawan-kawan dari ratikkita.id. Nah mungkin dari pendengar dan pemirsa yang tadi sempat sekilas sudah melihat ya perkenalan apa itu ratikkita.id, pendengar ya, artinya ini memang buat Anda ya, yang aku boleh langsung to the point aja, yang merasa sebagai manusia kali ya, yang punya akal pikiran, punya otak ya, artinya menjaga lingkungan itu bukan tugasnya si petugas pembersih sampah, tapi tugasnya kita ya. Mungkin zaman dulu kita bilang pembersih orang apa, petugas yang pembersih jalanan itu bilangnya tukang sampah, salah, tukang sampah tuh kita. Artinya orang yang tukang buang sampah itu ngarangnya tukang sampah. Nah, tapi dari sini Bang Rajib, aku pengen tahu dulu nih, mungkin latar belakang atau keresahan awal nih dari kawan-kawan Bang Rajib dan juga founder-founder yang lainnya, melihat data dan realita yang ada nih Bang Rajib, terkait tumpukan sampah yang bukan sering kali sih, ini yang membawa ya resiko bencana dan dampak negatif di lingkungan. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat di acara Green Radio ini juga, laporan dari kawan-kawan pecinta lingkungan, terutama yang ada di kawasan Meratus, itu cukup prihatin. Apalagi kemarin terakhir yang aku lihat itu di kawasan Halo-Halo yang sempat viral itu, di atas kok banyak, apa, sepanjang jalur perjalanan itu banyak banget sampah-sampah dari yang katanya sih pecinta alam gitu Bang. Silakan Bang Rajib.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Adit. Tentunya kami sedikit bercerita ya, bagaimana saya dengan teman-teman Ratik kita ID. Poinnya adalah bagaimana kami berangkat pada saat itu 2020 akhir, awal Januari 2021. Kami ini pada dasarnya adalah sebagai mahasiswa. Saya mahasiswa Unlam, Mas Rajidi mahasiswa Uniska, satunya lagi Mas Hidayat dan Mbak Nurul, tim kami yang perempuan adalah mahasiswa Unlam dan Sekolah Tinggi Agama Islam di Hulu Sungai. Pada saat itu kami masih menjadi mahasiswa dan mahasiswi, kami melihat nih bagaimana fenomena sampah di Indonesia, di Kalimantan Selatan dan di Barabai Hulu Sungai Tengah. Terutama kami berangkat dari dunia dulu ya, bagaimana kami melihat bagaimana peringkat 5 terbesar, 5 tertinggi penyumbang sampah plastik di dunia, setelah Amerika, setelah Brazil, setelah China, setelah India nomor 4, kita di nomor 5. Itu yang menjadi poin yang kami prihatin. Sampai dari dulu-dulu sampai sekarang kok masih betah di peringkat 5 besar, 10 besar, bahkan sekarang masih di peringkat 5 besar. Ini bukan prestasi, tapi bagaimana ini menjadi hal yang buruk bagi negara kita atau hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Maka dari itu kami melihat bagaimana anak muda seperti kami harus berkontribusi, harus mempunyai sumbangsih terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan yang kita cintai, dan salah satunya kami, domisili kami, Kabupaten Musi. pada saat itu resah, gelisah, kami nekat saja nih melihat referensi di Pulau Jawa, di kabupaten, sorry, di kota-kota besar di Pulau Jawa, baik Semarang, baik di Pulau Sumatera, dan di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kami belajarlah bagaimana mengelola sampah pada saat itu masih menjadi mahasiswa. Ternyata garis Tuhan mentakdirkan kami mencoba nekat dari belajar dari media sosial, dari Instagram, dari Facebook, sampai WhatsApp, sampai Zoom-zooman, sampai dan sebagainya lah. Belajar sebagai mahasiswa, nekatlah kami pada saat itu 1 Januari 2021, kami membuat bank sampah mandiri, bank sampah swasta di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu mungkin pertama di Hulu Sungai Tengah, dan mudah-mudahan terus-menerus bertambah nanti bank sampah swasta atau mandiri. Awalnya suka duka, dukanya banyak, mungkin dukanya sangat panjang. Mungkin orang tidak tahu dukanya kami secara komprehensif atau secara detail. Tapi poin-poin yang menjadi duka kami adalah, poin pertama, kami sering dijelekkan, diremehkan, dikucilkan. Ngapain anak muda mengolah sampah tinggi-tinggi sekolah, mau jadi sarjana, mau jadi apa namanya, lulus kuliah, kok mengolah sampah? Tidak sesuai pandangan orang, pandangan orang lain, pandangan umum, dan pandangan keluarga kami. Tapi yang menjadi poin kami adalah, ya mau gak mau kami kembali ke diri kami untuk menjadi motivasi agar sedikit deh berkontribusi terhadap daerah, baik kabupaten atau provinsi. Berjalanlah sampai sekarang, alhamdulillah, dari 1 Januari 2021 berangkat dari mahasiswa, dukanya banyak ditipu orang, hilang motor, kebanjiran, rusak bangunan, sampah hanyut, dan sebagainya. Mungkin itu tidak terpublikasi oleh tidak terpublikasi atau tidak tersampaikan secara detail, secara duka atau lika-likunya. Banyak orang melihat bagaimana proses hasil kami, baik per tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sampai 2026. Mungkin orang sudah mulai melihat atau melirik kami, tapi dukanya banyak yang kami alami. Kami sering diremehkan, sering dikucilkan, tapi ya alhamdulillah, mungkin motivasi kami ada berdampak, berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap keluarga, terhadap agama, terhadap sosial, terhadap ekonomi, dan terutama ada kami, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal jariah kami sebagai anak muda yang mau berkontribusi atau berdampak. Mungkin itu singkat prolog dari kami, Bang Adit.
0: Oke, terima kasih Bang Mulyadi. Ya, artinya memang perjuangan kawan-kawan dari ratikita.id ini dari awal 2021 sampai ini, tapi Run cukup cukup prihatin yang mulai dari ditipu orang, hilang modal, hilang kendaraan ya orang tuh. Ini bahasanya tuh duitnya tuh kada 1 juta 2 juta ya kalau Bang lah. Apalagi akan bubuhan pian lah bahasanya nih. Duit pribadi kah sebenarnya waktu itu modalnya, atau memang ada bantuan sebelumnya tuh Bang?
1: Pada prinsipnya kami mendirikan Ratikita ID tidak suka untuk menyampaikan proposal, meminta-minta, tapi kami modal sendiri, kami buktikan nyata dulu hasil atau proses kami di lapangan. Sampai sekarang kami alhamdulillah tidak bukannya gimana ya, tidak mau lah membuat proposal seperti hal demikian. Tapi kami ingin berkontribusi nyata dulu. Kalau emang mau dikasih orang hibah, kami terima.
0: Oke. Berarti bahasa itu habis modal, Buan Pian masih mahasiswa waktu itu yang kena tipu motor hilang, pedih pendengar dan pemirsa nih kalau kita tahu seperti itu ya. Bahasanya itu kebanjiran iya jua, bangunan rubuh iya jua. Artinya swadaya kawan-kawan dan tim yang tetap bertahan nih Bang Mulyadi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi pada saat itu kan 2021, 2022 zaman Covid. Zaman ya Covid-19. Banyak orang memprediksi tidak ada usaha anak muda atau tidak ada usaha yang akan survive atau kompetitif pada saat zaman Covid. kami mau, kami tetap mau membuktikan bahwa kami bisa melayani sampah dari rumah ke rumah, sekolah ke sekolah, instansi ke instansi, dan berjalan setelah 1 tahun baru kerasa untuk berdampaknya. Jadi 1 tahun awal itu kami mengalami suka dukanya yang paling perih dan yang paling banyak, apalagi terdampak banjir bandang di Barabai ya. Baru 14 hari bang sampah kami berdiri, lagi semangat-semangatnya, langsung banjir bandang, bangunan agak rusak, sampah larutan, ya banyak orang mengucilkan bang sampah itu nanti akan tutup setelah banjir bandang ini. Tapi kami membuktikan bahwa kami tetap survive dan tetap berdiri sampai sekarang.
0: Waduh, mantap, luar biasa nih Bang Mulyadi dan timnya. Artinya mentalnya itu sebujur jurang tuh, mental beja sudah jurang tuh. Nah, tapi kalau boleh tahu Bang Mulyadi, ini Bang Mulyadi bersama tim ini apakah memang semuanya orang Barabai kah, atau mungkin ada nang dari luar daerah nih Bang Mulyadi?
1: Full orang domisili Hulu Sungai Tengah. Atau pride-nya adalah Barabai, tapi tetap bersumbangsih seluruh Kalimantan Selatan. Jadi tidak apa namanya, tidak generik di Barabai saja. Kami tetap membuka mitra di kabupaten tetangga, dan lagi kami tayar di provinsi Kalimantan Tengah, kami yang layak. Kemudian dalam 1 tahun ini kami trial and error, kami evaluasi bagaimana efektivitasnya.
0: Baik. Ya, artinya rencana ke depan tidak hanya berakhir di Barabai saja, tapi namun kawa seluruh Kalimantan tambus bang lah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Nah, tapi nang unik nih terkait ngarannya nih. Nah buan-buan mengarani ratikkita.id. Nah, ini kenapa jadi ratik? Maka sampah kisahnya bang. Ratik tuh halus bang eh. Sampah tuh kenal sedikit.
1: Oke. Okay. Iya, Bang Rajibi, boleh di open mic Bang Rajibi ceritakan.
0: Eh, Bang Rajibi, ayo Bang Rajibi. Nah, sambil menyetir beliau nah. Kawa-kawa kisah Bang Rajib.
2: Bang, izin dulu Bang, kita merapat ke kamu, lanjut dulu lanjut.
0: Oke, okay, siang. Oke. Okay.
1: Menambahkan sebelum okay. Bang Rajibi lagi UTW lagi ada project tadi dia. Ratik kita adalah dua padanan kata. Ratik adalah sampah, kita adalah bagaimana kita semua. Jadi dua padanan kata ini kami mempunyai visi, mempunyai sinopsis, mempunyai tujuan masa depan bagaimana sampah ini dikelola dengan bijak, dicintai, dipilah dari sumber masing-masing, dari orang pribadi masing-masing. Jangan buang sampah sembarangan. Pada prinsipnya pilahlah sampah, kelolalah sampah, antar ke bank sampah kami atau bank sampah orang lain, jadikan nilai ekonomis untuk berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak membatasi status sosial, ya mohon maaf, dari sangat kaya, super kaya, kaya, sederhana, miskin, sangat miskin dan sebagainya, tetap kami layak. Jadi itulah konsep Ratik Kita ID.
0: Ya. Jadi memang apa jurang tuh membumi benar bahasanya, ratik kita atau sampah kita gitu kan lah. Luar biasa. Tapi kepikiran itu memang rembuk kekawanan tim kah, atau sebenarnya ada nama lain sebelum tercetus Ratik Kita ini bang?
1: Poin pada dasar untuk munculkan nama ini Bang Rajibi, tapi pada dasarnya kami adalah diskusi, ini adalah yang cocok nama ini, bagaimana kita mempret bahasa Banjar, bahasa membumi daerah kita Kalimantan Selatan untuk membawa di kancah nasional. Jadi apapun kami di kegiatan di nasional, orang nanti akan, oh apa ini Ratik Kita ini, bertanya. Jadi pada saat itulah kami membranding Ratik Kita ini adalah bahasa Banjar dari Kalimantan Selatan dengan arti yang mudah-mudahan sangat lumayan suci lah, lumayan bersih dan niat yang bersih dalam mengelola sampah.
0: Mantap nih dasar Bang Rajibi ini, jorong tuh biasa kita nih harat bulah ngaran ini nyebena kan harat bulah ngaran tangaran sidin jebret ini kena. Nah, tapi kan ya buat teman-teman ya, buat Bang Mulyadi khususnya nih, kalau kita tahu kan bank sampah selama ini kan, itu kan bank sampah sebenarnya bukan sesuatu yang baru bang ya. sudah lama juga dicetuskan dan segala macam, dan kebanyakan orang taunya kalau bank sampah itu ke konvensional, bawa barang sampah karung ke posko, catat di buku, tulis. Nah, ini kalaunya Bang Rajib ini yang membedakan dengan bank-bank sampah lain tuh apakah sama seperti itu atau gimana Bang Rajib? Bang Rajib biar ini Bang Mulyadi.
1: Oke, karena Bang Rajibin nanti nyusul, berarti saya coba ceritakan Bang ya. Pada dasarnya pada saat kami menjadi mahasiswa dan pada saat itu 2021 mungkin sudah ganti 3 kali Menteri Lingkungan Hidup dari Pak Ibu Siti Nurbaya, Pak Hanif, sekarang adalah Pak Jumhur. Saat itu bank sampah digital atau bersifat digitalisasi, sampah ini digitalisasi di seluruh Kalimantan itu tidak ada. Hanya ada di Pulau Jawa, itu pun ya mohon maaf, berbayar, berkontrak, dan sebagainya. Jadi saya menantang pada saat itu, bagaimana saya ini adalah pendiri awal, Bang Rajibi join itu di bulan Agustus atau di bulan September atau Oktober 2021. Saya pada saat itu menantang programmer di Barabai Hulu Sungai Tengah, pada saat itu mencurahkan ide di pikiran saya, karena saya sebagai mahasiswa lingkungan pada saat itu mencurahkan, saya mau digitalisasi nih bank sampah saya. Pada saat itu kami bank sampah konvensional, kurang lebih 7 bulan berjalan, 1 Januari 2021 sampai Agustus 2021. Saya ingin menantang, bagaimana saya tawarkan ke teman-teman, teman-teman seangkatan saya sekolah SMK yang pengen digitalisasi, yang harap lah bahasanya digitalisasi, saya tawarkan, ternyata nggak sanggup apa yang saya curahkan, ide yang saya sampaikan. Bang Rajibi dan teman-teman Bang Hidayatullah dan teman-teman itu mendm DM Instagram saya secara pribadi. Kak katanya, Bang katanya, saya mau ajak kolaborasi nih, bagaimana kalau sampah, bank sampah siang, karena bank sampah saya ini pada saat itu mulai menggeliat di media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp-WhatsApp grup atau pintu dengan pintu. Bang Haji menawarkan bagaimana kita kolaborasi. Yaudah, kami ketemu pada saat itu di bulan, saya lupa, Oktober atau Agustus. Ketemulah, kami merancang selama 1 bulan, September, Oktober, 2 bulan ya, September, Oktober, merancang ide-ide yang saya curahkan, Rajibi juga mencurahkan ide dan pendapatnya. Jadi kami nekat, 1 November 2021 kami luncurkanlah aplikasi bank sampah digital pertama seluruh Kalimantan. Pada saat itu seluruh Kalimantan, kami menjadi pioner, terutama adalah di Kalimantan Selatan. Kami luncurkanlah, nekat saja nih, bagaimana kami evaluasi, kami tawarkan ke masyarakat. Ya Alhamdulillah berhasil. Setelah November 2021, awal tahun 2022 itu melonjak drastis. Dari nasabah kami kurang lebih baru 64, 102, sampai Agustus, sampai Oktober. Awal tahun 2022, melonjak langsung jadi 500 nasabah. Dan itulah menjadi fondasi kami, praktik kita yang kami dirikan dengan swadaya, dengan kompetensi kami di bidang masing-masing. Saya kompetensi lingkungan, Rajibi digitalisasi, Bang Hidayatullah tentang bagaimana publikasi atau humas dengan pemerintah daerah dan pemerintah instansi terkait swasta, dan Nurul dengan administrator. Dari 4 orang inilah yang membuat fondasi kami tetap kokoh sampai sekarang, bisa masuk lewat mana saja, bisa menampaikan ide lewat mana saja, dan menambah dampak-dampak yang coba kami tawarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu gambarannya, Bang.
0: Artinya memang menyesuaikan dengan, selain nomor satu itu kan kita waktu itu 2021 memang sudah mulai lebih ke digital ya, gara-gara COVID juga kemarin kan apa segala macam, karena ya COVID kan seberatannya apa, di lockdown, jadi mau nggak mau semuanya dipaksa beralih ke digital ya Bang ya. Dan salah satunya kawan-kawan dari Ratik kita ini, mantap nih pendengar dan pemirsa. Artinya kalau sekarang berkaitan dengan digital itu, terkadang ya sebagian orang mungkin kalau umuran kayak kita nih insya Allah paham aja dan pasti menyambatnya lebih memudahkan. Nah tapi kan apakah ini aplikasi Buan Pian ini arahnya digital ini juga memudahkan bagi orang-orang yang lebih senior daripada kita, Bang? Kelebihannya apa gitu, Bang?
1: Bank sampah digital kami secara fitur page-nya atau tampilan awalnya terlihat mudah dan terlihat nyaman, tidak berbelit-belit. Jadi kami sesuaikan bagaimana kami menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Kakek dan nenek dari umur yang sudah pensiun menjadi pensiun dari ASN atau pensiun dari perusahaan swasta, yang kakek nenek ternyata mudah dia melihat aplikasi kami dengan aplikasi yang mohon aplikasi lain karena berbelit-belit. Jadi aplikasi kami itu kami mudahkan seluruh agar memudahkan anak-anak kecil, apalagi remaja kayak kita ya, gen alpha, gen milenial, gen X, itu sangat mudah. Jadi tetap kami sesuaikan dengan feedback atau masukan atau saran-saran dari masyarakat. Jadi inilah yang coba berikan masukan, kalau kami tampung, kami lakukan terobosan. Terbaru kami bagaimana menambahkan fitur inovasi 2026 menggunakan kecerdasan robot atau menggunakan chatbot AI agent. Bagaimana WhatsApp AI agent ini yang terlihat di fitur di layar, bagaimana 24 jam 7 hari dia akan membalas otomatis tentang Rati Kita ID, semua layanan Rati Kita ID, walaupun tidak sempurna karena masih kami proses pengembangan, kami masih ajarin robotnya agar bisa menjawab dan membaca scanning sampah yang dipoto oleh seluruh masyarakat yang menggunakan AI agent chatbot asisten virtual. Jadi keuntungan ini adalah mungkin pertama di Kalimantan dan salah satunya di Kalimantan Selatan. Bagaimana foto sampahnya lewat WhatsApp, dia akan membaca sampah ini harganya berapa dan jenis plastik apa atau jenis kertas apa. Dan semua layanan Rati Kita ini mudah-mudahan bisa nanti kami tuangkan di AI chatbot tersebut, menambahkan aplikasi kami. Itu sih terobosan kami 2026, Bang.
0: Artinya masih harus ada terus perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan gitu, Bang ya. Nah, tapi kalau untuk aplikasinya sendiri, Bang, ini apakah masyarakat sudah bisa mudah mendownloadnya di App Store atau Play Store gitu? Ini seperti apa, Bang? Apakah mereka bisa di sana atau memang harus buka lewat web, Bang, untuk aplikasinya ini, Bang?
1: Jadi ada dua kriteria pada saat ini, aplikasi di Play Store dan App Store kami tarik dulu karena kami lagi trial di Tamiang Layang dan di kabupaten tetangga. Tapi di website kami itu semua bisa akses dari Google atau dari manapun. Jadi ada beberapa poin kemarin kendala juga. Bagaimana di App Store, Bang, katanya ada sedikit gangguan atau agak sedikit kendala karena tidak bisa di-download di beberapa iPhone yang lain. Ya udah, coba kami tarik, kami sempurnakan. Mudah-mudahan App Store di Play Store akan muncul kembali nanti di mendekati awal akhir tahun November atau Desember. Tapi di website tetap kami layani selama penarikan kami di App Store dan Play Store tersebut untuk menyempurnakan fitur-fitur aplikasi yang kami kembangkan tadi, Bang Adit, dari fitur penambahan mitra di kabupaten tetangga dan provinsi dan AI chatbot agent asisten virtual.
0: Berarti untuk sementara, Bang ya, aplikasi yang sudah mungkin bagi nasabah yang sudah mendownload ini sementara mungkin untuk aplikasinya masih belum bisa aktif ya, berarti. Tapi web masih aman ya?
1: Web masih aman dengan data yang sesuai atau histori yang sesuai. Tidak ada perbedaan dari misalnya kehilangan saldo, ya alhamdulillah tidak ada pernah terjadi. Sesuai, cocok masih data.
0: Nah ini kan sesuai dengan judul kita di bawah nih, Bang ya. Sampah jadi cuan dengan sentuhan digital. Sentuhan digitalnya udah dapet nih. Tapi terkait tentang sampah jadi cuannya ini ya, terkait tentang apa ya bahasanya tuh, ngarannya sampah jadi cuan nih, katanya salah satu daya tarik bagi masyarakat. Siapa sih yang kada ketujuh lawan duit nih bahasanya. Nah, ini transparansi harga sendiri nih, Bang, untuk di ratikita.id ini seperti apa, Bang? Soalnya kan ada sempat beberapa ngobrol dengan bank sampah yang lain ya. Itu kan harga itu sama kayak emas, Bang. Naik turun ya, naik turun apa segala macam ya. Nah, ini kalau untuk ratikita.id ini sendiri, apakah itu ada setiap waktu atau setiap hari atau setiap minggu ada updatean harga terbaru terkait harga sampah. Soalnya kan kayak kemarin kan sempat harga plastik naik nih. Nah, apakah harga di Ratik kita juga ikut naik waktu itu, Bang? Gimana, Bang?
1: Oke, Bang, bagaimana seluruh harga di Ratik kita ini dari plastik, logam atau besi buruk, jelantah, kertas, dan barang-barang elektronik. Jadi semuanya kami menjeneritkan bagaimana harga pabrik di Pulau Jawa dan harga pabrik di beberapa titik di pulau-pulau lain. Karena alhamdulillah kita punya relasi, inilah salah satu yang menjadi poin kami tetap kompetitif sampai sekarang. Bagaimana kami mencoba interaksi dan relasi langsung ke harga pabrik. Harga pabrik inilah nanti akan mewakaf secara rutin ketika ada penurunan atau kenaikan harga. Ini yang berbeda dengan yang mohon maaf bank sampah konvensional di beberapa titik di Kalimantan Selatan, di pulau-pulau lain juga yang masih mengharap pengepul-pengepul baik besar, sedang atau kecil di daerahnya masing-masing. Poin pentingnya adalah kami bagaimana ingin memutus dari beberapa tangan tersebut untuk harganya ke pabrik. Itulah yang mencoba kami pecahkan dari 2022 kemarin sampai sekarang, harga pabrik itu kami selalu update. Dan inilah kami tuangkan di aplikasi menyesuaikan harga turun naik pabrik daur ulang. Jadi harganya transparan, update-nya nanti ketika turun kami turunkan, ketika naik kami naikkan. Jadi kami transparansi lewat digitalisasi nanti kita ini di baik di website atau di Play Store atau di aplikasi kami pada saat dari dulu sampai sekarang. Jadi masyarakat udah, oh ya udah, kalau harganya turun, tahan dulu nih di rumah. Nanti harga naik, saya kirim. Atau pada saat harga sangat cantik, saya kirim. Begitu juga bank sampah kami, ketika harga yang sangat cantik atau lumayan cantik, bank sampah kami itu bisa kami kirim 4 kontainer atau 3 kontainer atau 2 kontainer atau ya 2 kontainer dalam 1 bulan ke pabrik daur ulang. Tapi kalau harganya lagi tidak cantik, tidak berbahagia atau tidak kurang seksi, sudah kami timbun. Sekarang nih kami timbun nih, bagaimana gudang kami itu sudah menyetok jelantah atau minyak lanjar kurang lebih 8 ton atau 8.000 liter, kemudian kertas atau sejenis kardus kurang lebih 15 ton. Kalau plastik kami keluarkan semua karena harus kami keluarkan untuk bisa mengakomodir gudang kami. Itu gambarannya, Bang.
0: Oke. Nah, artinya bagi para nasabah terkait harga nih, kawan-kawan Ratik kita tadi sangat transparan gitu, Bang, ya.
1: Betul. Sangat transparan. Kami mengedepankan Ratik kita ini adalah platform digital pengelolaan sampah modern yang layanannya adalah transparansi data, mudah diakses di mana saja, dan ramah lingkungan.
0: Oke, nah ini kebetulan Bang Ulun sudah sempat karena penasaran, Ulun sudah coba daftar lewat akun IG ya, jadi nasabah gitu ya. Dan Ulun Ulun ada satu yang unik, itu ada tracking ya namanya kalau nggak salah ya, yang untuk lokasi. Nah ini, Bang, yang cukup menarik, sampai kepikiran nih, Bang, untuk trackingnya ini tuh maksudnya supaya apa gitu, Bang? Mode jemput ya kalau nggak salah ya namanya ini ya,
1: mode jemput. Jadi ada fitur setor nabung, setor jemputan, tarik tunai, dan top nasabah, cairan saldo. Jadi fitur jemputan untuk sementara kebetulan masih domisili Hulu Sungai Tengah. Jemputan. Dan ada beberapa mitra kami di kabupaten tetangga Balangan atau Kandangan atau Amuntai. Di mitra kami yang di wilayah Benua 6. Di Banjarmasin, Banjarbaru, kebetulan Bendung. Saya 2025 akhir kemarin menawarkan salah satu bank sampah di Martapura atau Banjar atau Banjarbaru, tapi mereka tidak tertarik, ya udah. Berarti kalau saya satu kali menawarkan tidak tertarik, mohon maaf, nanti akan saya tawarkan lain, dan pada prinsipnya kami menutup dulu untuk ketika ditawari menolak. Ditawarkanlah ke kami yang layang menerima, ya udah kami trial di tahun 2026 berjalan.
0: Oke, baik. Ini seru ya. Tapi sebelumnya Bang, ini sudah ada penelpon yang kayaknya penasaran, kita boleh terima dulu Bang ya.
1: Silakan.
0: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, Pak Haji Damsyah, silakan Pak Haji.
3: Anu, aku mencoba mendownload Ratik kita .id itu kadang masuk kenapa yuk? Play Store, App Store. Apakah salah tulis kah? Karena aku Ratik kita jadi K-nya dua.
0: Oh, K-nya sebutin aja Pak Haji.
3: Nah, aku coba pulang sebutin ratikita.co kah? .co.id ada mana ini? Nah, karena salahnya di mana kah? Mohon penjelasan.
0: Oke, baik.
3: Yang kedua, kalau zaman kain tadi kan bubuhan mahasiswa ini kan di pada sini ratik lembul. Ratik kabu, tapi dalam artian ratik kabunya bukan yang negatif, positif. Artinya mengganti bukan berarti kelambu, tapi yang positif gitu. Nah, jadi kalau di apa juga kalau dianggap remeh juga berarti kelambu. Yang ketiga itu yang hendak aku takutkan ini selain itu plastik yang akan dikirim ke Jawa itu. Nah, itu yang sampah basah itu adakah diolah juga jadi kompos itu? Nah,
0: Oke.
3: Karena itu adalah kompos, soalnya wadah kompos itu hilang di Cutan Pemulung. Nah, itu kan kompos. Nah, itu aja. Aku pernah juga berbicarakan ini, apa bank sampah ini jangan saya lawan Pak Bupati langsung. Cuma kemarin ada juga jangan saya semua kalau tahu dan pastinya kemana. Itu aja, salah hilang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsyah. Ini pas Bang Rajibi udah gabung nalah. Halo Bang Rajibi.
2: Halo.
0: Oke. Ini berat. Sip. Ini berarti langsung jawab Bang Rajibi pertanyaan Pak Haji tadi. Aku mencari di App Store Jasidin kada kawa. Kenapa Jasidin? Nah pas mar, nah tukang ulah aplikasi menjawabkan.
2: Izin Pak Haji menjawab mengenai pertanyaan biar tadi. Mungkin untuk di awal perilisan kita menggunakan di Play Store, dan yang tadi mau mencari di Google Play Store yang bernama ratikita.id. Tentunya fitur-fitur yang kita hadirkan di ratikita.id kita melihat dari di lapangan apa-apa yang mereka perlukan, apa-apa nasabah yang perlukan. Untuk aplikasi sementara lagi progres untuk update, jadi yang bisa diakses kita bisa mengakses lewat link ratikita.id, langsung kebuka dan di sana dapat diakses oleh kawan-kawan yang menggunakan Android maupun iPhone, iOS. Nah, jadi kita bisa menggunakan browsernya masing-masing, ketikkan ratikita.id. Untuk sementara waktu kita menggunakan website untuk manajemen sistem informasi aplikasi ratikita.id-nya. Mungkin itu sedikit jawaban dari Ulun, ada tambahan dari Kak Mulyadi.
0: Nah, silakan Bang Mulyadi, ada tambahan lagi Bang. Berarti sudah tahu nih. Jadi Pak Haji tadi salah ketik Pak Haji. K-nya sebutin aja Pak Haji lah. Ratik Ita. Jangan ratik dua K lain. Ratiknya K-nya sebutin aja Pak Haji. Ratikita.id. Nah, itu aja. Langsung aplik lain lewat aplikasi tapi langsung ke webnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu Pak Haji ya, kalau hendak membuka penasaran aplikasinya langsung daftar kenapa juga Pak Haji. Siapa tahu pengen kau jadi agen di Banjarmasin kan. Oke. Silakan Bang Mulyadi.
1: Atau menjawab nomor 2 pertanyaan Pak Haji Damsan tadi. Pak Haji salam kenal dari kami Kalimantan Selatan, Lombok Tengah, dari Kementerian Ratih kita ini, tapi bukan Ratih Wara. Yang doa beliau mudah-mudahan tetap istiqomah sampai rakyat dalam hal tentunya kami gambaran tentang kompos, mengelola sampah organik masih sebatas edukasi atau masih sebatas sosialisasi. Kami tidak berkecimpung di sampah basah, tapi mengelola kami tidak berkecimpung atau mempraktekkan kami tidak berkecimpung. Karena kami bank sampah digital, kami masih mengedepankan sampah anorganik, sampah kering yang bernilai ekonomis. Baik plastik, semua jenis plastik, kertas, semua jenis kertas, minyak jelantah, elektronik, logam atau wasi buruk, dan sampah-sampah yang bernilai ekonomis lainnya. Kebetulan sampah organik, sampah basah, kami belum bergerak ke sana. Karena secara kos operasional, secara infrastrukturnya, kami belum siap mengarah ke sampah organik. Karena pula kosnya itu, ya mohon maaf, sangat besar kalau mengelola sampah organik. Secara ujung-ujungannya, secara orientasi keuangannya, itu ya mohon maaf, kami sudah belajar kembali ke teman-teman bank sampah yang besar di Pulau Jawa, dia akan minus, akan ya mohon maaf, rugi ketika mengelola sampah organik. Tapi secara masa depan, mohon doanya, ketika kami infrastruktur siap, pos kami siap, kami tetap ingin mengelola sampah organik atau sampah basah. Itu demikian gambaran kami secara jujur, dan mudah-mudahan kami nanti ada rezeki di masa depan atau di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Haji Damsah atas saran dan masukan atau pertanyaan.
0: Oke, luar biasa ya. Ini kalau kada salah Pak Haji Damsah ini ada bisi lahan di landasan Ulin. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Haji Damsah lah kan ke kawanan. Siapa tahu jadi salah satu tempat transit. Itu kan pengiriman kawan-kawan rati kita kan ke luar pulau ya. Artinya lewat Pelabuhan Trisakti kan ya.
1: Lewat Pelabuhan Trisakti, join gabungan dengan teman-teman yang melihat ada di Banjarbaru atau di Banjarmasin.
0: Nah,
1: jadi kami kurang material atau kurang sampah, kami gabung, join, kirim bersama-sama.
0: Nah, pas tuh siapa tahu Pak Haji kan lahannya kalau dipakai Pak Haji ini bisa Pak Haji. Oke, nah tadi Lun cukup menarik ada minyak jelantah ya. Nah, didengarkan kan hanyar-hanyar ini minyak jelantah ini harganya cukup tinggi ya. Kalau nggak salah sekitar 5 ribuan berapa gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu Bang, itu apakah ikut dikirim juga Bang ke luar daerah atau seperti apa? Bahasanya itu apa sih namanya, dikelola akhirnya itu seperti apa Bang?
1: Kami mewadahi minyak jelantah dari seluruh lapisan masyarakat, rumah tangga, restoran, catering, dan sebagainya di wilayah Hulu Sungai Tengah atau Sebenua 6. Kami packing, dan nanti akan ada penawaran dari Surabaya, dari Kalimantan Timur, Samarinda, yang mengirim, yang mana langsung ke luar negeri, baik Jepang, Singapura, China, dan sebagainya, untuk menjadi biodiesel, seperti biosolar. Jadi didaur ulang, seperti biodiesel atau biosolar. Kami hanya memiliki, mengumpulkan, mewadahi seluruh masyarakat yang ingin menabung minyak jelantah. Dulunya dibuang di selokan, sekarang harganya lumayan. Ada yang 5.000, ada yang 5.500, dan sebagainya. Jadi bernilainya ekonomis banget lah.
0: Oke, ini luar biasa ya. Terkait tentang bagaimana kawan-kawan dari Ratik kita ini terus berusaha untuk menjaga lingkungan, terutama minyak ini ya, minyak jelantah ini yang mulai puluhan tahun yang lalu tuh jadi momok buat kita ya, yang merusak selokan, sungai, dan lain segala macamnya. Sebenarnya pendengar dan pemirsa, Bang Rajibi juga dan Bang Mulyadi, masih banyak ingin Ulun perbincangkan lawan pian ya. Ini kayaknya itu kita masih permulaan aja pandiran kita nih, kayak belum dalam benar tuh. Cuma 56 menit sudah kita nih, kayak apa ya kisahnya ya lah. Ya. Belum tuntung lagi mengupas nyuruh hanya kulit wara jurang tuh. Oke deh, mungkin Ulun terima kasih, mohon maaf juga nih buat Buan Pian karena memang keterbatasan waktu kita. Ini mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa manfaat buat pendengar dan pemirsa kita. Tapi Bang, mungkin sedikit mungkin 2 menit terakhir Bang. Siapa tahu ada pendengar kita atau penonton kita di YouTube yang penasaran, ingin berafiliasi dengan kawan-kawan Ratik kita atau informasi war siapa tuh, nanyanya kemana, menghubungi kemana, Bang?
1: Bang Hidayatullah deh, boleh ngomong, Bang Adit.
0: Udah gabung ya, Bang Hidayatullah ya?
1: Bang Hidayatullah.
0: Kada bergambar beliau, nah.
1: Beliau lagi di...
4: Lanjut,
0: lanjut. Lanjut aja, cara Bang Hidayatullah.
4: Bang Mol aja udah selesaikan.
0: Silakan, Bang.
1: Oke. Ketika ingin bermitra, ketika ingin berdampak dari sampah menjadi berkah, sampah menjadi amal jariah, sampah menjadi cuan, atau berkomunikasi dengan kami, baik dari kolaborasi apapun, silakan DM Instagram Ratik Kita ID. Instagram Ratik Kita ID atau nomor telepon saya sendiri, nggak apa-apa, 08 22 55 44 99 99. Jadi dua opsional, melalui DM Instagram Ratik Kita ID atau nomor telepon 08 22 55 44 99 99.
0: Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya ya yang sudah bergabung. Ini mudah-mudahan ini bukan perjumpaan kita yang pertama dan yang terakhir. Sebenarnya kalau ulun sendiri masih banyak yang hendak ulun ulas, cuma karena waktu kita terbatas, mungkin di next kesempatan deh ya. Misalnya kada kawa lewat siaran ini, kita ulah podcast kah gitu, nah kau disiarkan ulang gitu nah.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih, sukses terus ya buat kawan-kawan dari Ratik ID. Dan mudah-mudahan berdampak semuanya untuk kita, bumi kita, khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Green Radio. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Saya Aditya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.
5: Banjarmasin sore ini.
6: Pernah nggak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
7: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesehatan.
0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pukul 17 waktu di setengah, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Titarania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Tita Rania. Apa kabar? Gimana cuaca di Samarinda, Tita Rania?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan hari ini masih panas menyala. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Amin?
1: Wah, kalau dibilang panas Palangkaraya nggak cuma berkabut. Kayaknya panasnya tertutup kabut kali ini.
0: Iya.
1: Di Samarinda baik, kabut asap juga?
0: Sepertinya sudah mulai ya, karena seperti mendung tapi sebenarnya nggak mendung. Jadi kayaknya itu sudah mulai kena dampak kabut asap di Kalimantan ya, Amin ya.
1: Betul sekali, harus waspada nih Tita Rania kita.
0: Betul. Baiklah Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang vaksin HPV dosis ketiga, perkuat perlindungan perempuan dan kanker serviks, rekan Tita Rania.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Tita Rani atas kesempatannya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BBPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti oleh ratusan peserta menjadi bagian dari langkah

0: khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
1: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
0: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HPV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
2: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Berapa yang ikut ini?
2: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
0: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar, mengatakan kegiatan sejuta vaksin HPV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BPOM Palangkaraya.
4: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya, yaitu 1 juta vaksin Bu ya, seperti itu. Dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
0: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
5: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang apus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
0: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HPV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
6: Demikian Tita Rania, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Pro 1 Samarinda.
7: Baik, terima kasih Aminuddin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus. Apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Selamat sore Dita. Iya, seperti biasa sudah mau satu bulan nih.

0: Kota Tarakan lagi panas-panasnya dan masih belum ada turun hujan, Dita, sama kayak Samarinda.
1: Betul, sama kayak Samarinda. Mungkin ya kita menunggu lebih lama lagi ya untuk menerima hujan sepertinya, Gus ya.
0: Iya. Iya,
1: baik,
0: dan harapannya
1: silakan
0: ya segera
1: Agus.
0: turun.
1: Oke,
0: Okay. Dari
1: amin.
0: iya,
1: Iya,
0: Dita, kan
1: silakan.
0: ada informasi bicara soal di tengah kepungan kabut asap ya, kasus ISBA di Tarakan masih tidak meningkat.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih, Dita. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
2: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31, itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
3: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama munculnya kabut asap dampak kebakaran lahan karena minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan ISPA memang rutin masuk 10 besar penyakit setiap bulan di puskesmas. Namun berdasarkan data surveillance mingguan, kasus ISPA justru menurun dalam sepekan terakhir. Data tersebut merupakan laporan pasien yang berkunjung ke puskesmas pada minggu ke-30 dan minggu ke-31 tahun ini.
2: Jadi begini, kalau untuk lonjakan kasus, ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman puskesmas. Salah satunya, tapi kalau kami melihat, ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveillance-nya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31, itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu, untuk ISPA itu dari minggu ke 30 itu 515, sedangkan di minggu ke 31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun yang jumlahnya masih banyak.
3: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada, sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting, serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih, kalau dari laporan dari DLH, kan indeks kualitas udara ya, indeks kualitas standar udara, kan mereka sudah menyampaikan bahwa kok indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari mereka, dari DLH seperti apa. Ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca semakin gini ya, kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa terlalu panas kan, cuaca terlalu panas, terus kemudian kalau misalnya saat ini sih ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap kalau demam, batuk, pilek kan hindari kontak dengan dalam satu rumah, itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah, terus kemudian pakai masker kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun kalau misalnya seperti itu dia harus pakai masker.
3: Devi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian, Dita, informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Kurniawan Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini?
1: Selamat sore kembali juga Dita untuk Banjarmasin sore hari ini. Seperti berita yang disampaikan dari Tarakan tadi ya, antara mendung dan kabut asap itu nggak tahu bedanya.
0: Iya,
1: artinya
0: masih tebal kabut asapnya ya.
1: Nah, ini juga terkait tentang berita hari ini juga terkait tentang kabut asap yang masih pekat, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap pekat yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, di mana fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida, ozon, hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
2: Kondisinya, kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa Banjarmasin tidak ada lahan yang terbakar, ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
4: Jadi secara umum masih baik.
3: Maraknya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
5: Pulang terus rapai.
6: Iyalah.
5: Tapi kalau sudah semua mengganggu pernapasan, sesak-sesak, lain pang pada kayak kada kaput.
3: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama rekan Dita. Silakan Dita.
0: Terima kasih Adit dan pendengar pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Dita Runia, kabar baik dari Nunukan.
0: Alhamdulillah, bagaimana kondisi cuaca Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca untuk Nunukan sejak pagi hingga pukul 10 cerah, namun pukul 10 hingga pukul 11 hujan ringan dan hingga saat ini berawan rekan Dita.
0: Oke, kalau informasi untuk mendengar kita di sore hari ini, ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan terkait tentang akses jalan yang belum pulih di wilayah Krayan menyebabkan biaya angkut untuk 1 liter biayanya Rp15.000, rekan kita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Rusdi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liter. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
3: Kami minta kemarin itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
2: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Long Bawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan di Tarunia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dan pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ujubilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
2: Memang seharusnya sebagai umat beragama, umat Islam, sudah waktunya bermunajat. Sudah kita melihat ini dari keadaan dan situasi yang seperti ini sangat sulit kita jalani, apalagi musim kemarau yang tidak seperti biasanya, karena ya kita lihat sendiri kondisi Sungai Mahakam pada saat ini sangat kering dan itu mengakibatkan perekonomian juga lumpuh.
1: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
1: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Ya pendengar dan pemirsa, laporan reporter Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu Kendali Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda, KMB dari RRI.co.id, di mana pemerintah pusat turun langsung meninjau penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan, di mana di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi karhutla dan kabut asap di sejumlah wilayah. Peninjauan dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, ya, kemudian pihak BNPB, Polri dan unsur forum Forkopimda Kalsel pada Sabtu kemarin, ya. Di mana maksud kami dari Sabtu hari ini, ya, 22 Agustus 2026 siang tadi. Di mana rombongan melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan betul berjalan dengan baik, ya, usai melakukan peninjauan. Ini Kalsel nilai kondisi karhutla di Kalsel ini masih dapat ditangani, ya, di mana menurutnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB dan seluruh unsur terkait ini menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla. Di mana beliau juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai kondisi Kalimantan yang disebut dipenuhi asap tebal akibat karhutla, di mana menurutnya kondisi yang terlihat secara langsung di lapangan tidak separah seperti gambaran yang sempat viral, ya. Di mana Muhammad Ali memastikan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla tetap tersedia. Dukungan tersebut antara lain berupa pesawat udara serta personil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyebutkan bahwa beliau sangat menyambut baik, ya, peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menilai kedatangan rombongan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla di daerah. Di mana Gubernur Muhyiddin juga mengungkapkan bahwa presiden sebelumnya juga direncanakan akan datang ke Kalsel, namun rencana tersebut dibatalkan setelah pihaknya melaporkan kondisi karhutla sudah tidak terlalu parah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.id, di mana kebijakan berbeda diambil oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dalam menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang mulai mengganggu kualitas udara. Jika Pemko Banjarbaru telah mengambil langkah dengan menggeser jam belajar sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin hingga kini belum mengeluarkan kebijakan serupa. Di mana Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan apakah jam belajar perlu disesuaikan. Untuk sementara Disdik Kota Banjarmasin ini mengarahkan peserta didik, guru dan juga tenaga pendidik untuk menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Disdik akan mengevaluasi kondisi di lapangan termasuk mengacu pada perkembangan status yang diterapkan oleh BPBD Kota Banjarmasin. Di mana laporan tersebut dinilai penting terutama bagi sekolah yang berada di wilayah rawan yang terdampak kabut asap, termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota tetangga, di mana kondisi koordinasi dengan Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR juga akan dilakukan untuk mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh di sekolah tertentu. Di mana namun opsi PJJ ini baru akan diterapkan jika kabut asap dinilai sudah mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan warga sekolah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan juga Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstrasi di Papua nampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrok dan aksi massa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi tapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstrasi dengan spanduk Aceh melawan merupakan demonstrasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstrasi Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id dari Banjarmasin. Mana salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam ajang Pamor Borneo 2026? Itu adalah proyek Milkfish Cultivation into Integrated Connect Goodry. Ini berupa pabrik pengalengan bandeng di wilayah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Proyek ini memiliki nilai investasi 254,9 miliar dengan perkiraan payback period sekitar 4 tahun 7 bulan berdasarkan perhitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu, di mana penata pengelola penanaman modal ahli pertama Mahrita Sari mengatakan bahwa proyek ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan harga bandeng yang cenderung turun saat terjadi panen melimpah. Kondisi ini berpotensi merugikan petani karena tingginya hasil produksi, namun tidak selalu diikuti dengan harga jual yang stabil. Nah, di mana pengolahan hasil panen menjadi produk yang lebih tahan lama diharapkan dapat menjadi solusi nilai jual bandeng tetap terjaga. Skema yang ditawarkan dilakukan melalui kemitraan antara petani dan juga pengusaha, sehingga hasil budidaya dapat diserap untuk kemudian diolah menjadi produk siap jual. Dalam skema tersebut, para petani berperan melakukan budidaya dan memasok hasil panen kepada perusahaan mitra. Selanjutnya perusahaan mengolahan bandeng menjadi produk olahan seperti bandeng kaleng dan bandeng presto yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pabrik yang direncanakan dibangun di Batu Licin tersebut nantinya akan menghasilkan dua jenis produk utama. Produk itu berupa bandeng dalam bentuk sarden dan bandeng presto yang dinilai memiliki peluang pasar yang cukup terbuka. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar jelang pemandangan tanah akhir pengisian lagi itu pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran pendengar yang akan disampaikan oleh M. Rais Mukhlis, surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar 56 menit pasal pukul 18 waktu di setengahnya perjumpaan kita di Banjarmasin sore, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saat ini rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Dari kami sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bernal.

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Prasatu Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin malam hari ini, edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Malam mingguan bareng Mada sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastinya silakan Anda mendengarkan di streaming juga boleh banget di RRI Digital maupun juga rri.co.id. Dan satu jam kebersamaan kita di malam hari ini inspirasi kehidupan. Seperti biasa, kita akan ditemani dengan Bunda Rimalia Karim ya di malam hari. Tapi kita masih nunggu beliau juga. Tapi kenapa Mada mulai dulu? Karena ini sudah ada pemuda-pemudi kebanggaan Kota Banjarmasin ya. Duta Genre dari Kota Banjarmasin tahun 2026 yang nanti kita kenalan sama mereka. Tapi sebelum itu pendengar, kita mau membahas dulu di malam hari ini terkait dengan topik yang mana mudah-mudahan banyak orang yang relate di luar sana gitu ya, atau juga mungkin bisa berbagi ceritanya di sini terkait dengan bertumbuh tanpa berlomba, sukses tanpa terburu-buru. Ini seperti kiat-kiat mungkin hari ini ya, tapi nanti kita bahas lebih dalam dari perspektif anak muda dan juga tentunya dari psikologi itu seperti apa ya. Bersama dengan malam hari ini sudah hadir di studio pendengar ada Duta Genre Inteligensia Kota Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nadia Mahfuza. Selamat malam Nadia, apa kabar?
1: Selamat malam Kak Mada, alhamdulillah baik. Yang pada sendiri gimana kabarnya?
0: Waduh, ada yang ditanyain lagi. Aku sehat. Walaupun suara minta maaf mungkin agak bindeng gitu ya. Cuaca berpengaruh, yes, tapi betul. Kalian harus jaga kesehatan ya. Harus makan dan juga minum yang sehat ya. Kamu gak sendiri hari Nadia ya.
1: Betul.
0: Ada Duta Genre Persahabatan Kota Banjarmasin, ada Dede Erianto. Selamat malam Dede.
2: Iya, selamat malam juga Kak.
0: Apa kabar?
2: Baik, katanya juga pasti baik juga Kak.
0: Alhamdulillah yes, sehat juga Mada ya. Ini kita kenal-kenalan dulu deh sebelum ngomongin tentang topik kita malam hari ini gitu.
1: Waduh.
0: Ya. Ini kan Duta Genre memang kalau setiap kayaknya malam mingguan lebih sering ya sama kalian ya.
1: Iya, malam mingguan bareng Genre gitu.
0: Oh, itu bagus tuh ya jadi temanya ya.
1: Yeah.
0: Ini kalau dari Nadia sendiri ini aktivitasnya apa nih ya? Kuliah atau apa?
1: Oke, jadi aktivitas aku sekarang tuh lebih banyak ke kuliah aja sih Kak. Cuma ini kuliahnya juga baru minggu-minggu pertama gitu. Jadi
0: baru mulai lagi kita ya.
1: Iya, baru mulai lagi gitu. Tapi sebelumnya udah emang banyak organisasi lumayan kayak paduan suara juga aku, terus juga sama himpunan gitu.
0: Oke, himpunan apa aktif nih Nadia?
1: Himpunan mahasiswa pendidikan fisika Kak.
0: Oke, kamu berarti kuliah di pendidikan fisika ya. Semester berapa Nadia saat ini?
1: Semester 3.
0: Semester 3. Ya,
1: sama kemarin itu sih Kak, banyak karena aku sebelumnya juga bagian dari pepaling ngasih gitu. Jadi kebetulan ngurus tentang itu, kunjungan-kunjungan juga kemarin gitu sih.
0: Oke, waduh kalau baru masuk nih belum berasa biasanya ya aktifnya.
1: Iya, belum berasa.
0: Kalau mahasiswa ya masih santai-santai biasanya ngurus-ngurus apa? KRS-an gitu ya.
1: Udah sih Kak, udah kebantai sih sebenarnya. Udah dapat tugas tuh 4
0: udah
1: atau 5 gitu ya. Dosen tiap baru masuk tugas
0: okay
1: gitu. Tapi kita bawa enjoy aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Kayaknya kamu kelihatannya gak beban sih ya. Semoga ya.
1: Semoga amin.
0: Dan juga kalau Dede gimana Dede?
2: Oke, kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama aja kayak Nadia tadi. Mulai dari awal-awal tuh memang sudah ada banyak kegiatan gitu kan. Jadi kayak mulai dari pertama tuh kunjungan on duty ke Pelehari
0: gitu.
2: Ada kegiatan genre juga gitu. Lalu tentunya kayak ngurus-ngurusin KRS. Lalu kebetulan juga Kak di sini satu organisasi sama-sama paduan suara gitu.
0: Oke, oke. Apa kita bernyanyi malam hari ini?
1: Oh. Waduh. Tiba-tiba nyanyi gitu ya.
0: Iya, siapa tahu ya kan masih Agustusan, teman-teman.
1: Oh iya, 17 Agustus.
0: 17
1: gitu
0: Agustus.
1: Ya.
0: Ya, tapi kalau dari Dede sendiri jurusan apa, Dek?
2: Kalau dari saya sendiri sih jurusan hukum.
0: Jurusan hukum, yeah. Oke, ini satu hukum, satu pendidikan ya. Oke deh kalau gitu, Bunda silahkan nanti boleh bergabung. Kita juga sudah kedatangan Bunda Rima ya. Baik, teman-teman, ini kan dari tema ya, bertumbuh tanpa berlomba, sukses tanpa buru-buru. Kenapa jadi kalian mau kita bahas ini malam hari ini? Apalagi kayaknya tadi kalau kita bahas sebelum on air ya. mungkin benar nggak ya bertemu tanpa berlomba gitu ya, sedangkan hidup juga adalah perlombaan bagi sebagian orang akan menganggap seperti itu. Nah kita bahas dulu dari topik deh, silahkan mungkin dari Dede atau Nadia silahkan. Nadia dulu deh.
1: Okay. Jadi dari aku dulu nih ya, kadang tuh orang-orang tuh biasanya bilang sukses itu nggak harus cepet-cepet gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh nggak harus berlomba-lomba untuk sukses. Tapi bagi aku sendiri nih ya kak, dunia itu nggak seramah itu gitu tentang dengan kita. Okay. Kalau misalnya kita nggak buru-buru, ya kita juga bakal tertinggal. Mm-hmm. Tapi ini balik lagi ke diri kita sendiri. Mm-hmm. Nah, kebanyakannya sekarang kalau kita ngomongin tentang remaja dulu ya, remaja ini kebanyakannya dia nih ngerasa tertekan gitu, ngerasa insecure sama pencapaian temennya. Terus akhirnya malah dianya nggak berani untuk mencoba. Nah jadi di sini kalau mungkin misalnya nggak harus buru-buru, mungkin maksudnya adalah buru-buru keluar dari zona nyaman, tapi mereka tuh pelan-pelan aja supaya pada ujungnya mereka tuh benar-benar siap gitu dengan kesuksesan tersebut. Kalau dari aku seperti itu.
0: Oke.
1: Kalau dari Dede gimana?
0: Iya, Dede gimana deh?
2: Oke, kalau dari sisi aku sih memandang dari bagaimana perspektif dari dalam diri kita sendiri dalam memandang bagaimana konsep perlombaan itu tadi.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana kita tuh memandang agar bagaimana diri kita tuh bisa menjadi lebih baik dibanding yang kemarin. Dan perbandingan itu adalah dengan diri kita sendiri gitu.
0: Okay.
2: Karena kalau membandingkan dengan orang lain, terus-menerus membandingkan dengan orang lain, tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan itu rasanya nggak valid, bahkan rasanya nggak adil untuk kita. Seperti itu
0: betul,
2: sih.
0: Betul. Berarti ya di topik sendiri kita bisa mengatakan bahwa masih bisa kok untuk berlomba tadi ya. Yeah. Berlomba ini adalah dengan diri sendiri.
1: Betul.
0: Buru-burunya tadi juga ternyata punya makna sendiri dari Nadia gitu ya. Nah, ini silakan bagi para pendengar nanti yang mau gabung ya di 0511325162 maupun juga di nomor WhatsApp 0811531410, silakan menyaksikan di kanal YouTube kita juga di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita sama dulu ada Bunda Rima ya.
1: Bunda.
0: Assalamualaikum.
2: Halo, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bun?
3: Alhamdulillah.
0: Saya lihat Anda terburu-buru hari ini, apakah aman saja?
3: Seharian
0: ya.
3: Belum menyentuh air yang kedua.
0: Terima kasih banyak Bunda sudah hadir lah hari ini, walaupun menyempatkan waktu gitu ya Bunda Rima ya. Di tengah kondisi yang di luar juga ya kita masih di suasana kemarau panjang ya, panas banget gitu, kabut juga ya. Baik Bunda Rima, kalau tadi adik-adik kita gitu ya menyatakan hal yang seperti itu, tapi kalau POV Bunda Rima bagaimana?
3: Ya sepakat sih ya, yang membuat kadang-kadang kita memandang segala sesuatu yang membuat kita barangkali merasa nggak pede, merasa kita ketakutan, cemas, OVT dan sebagainya adalah pertama kita suka memang membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal yang kita bandingkan ada sepotong kisah sukses orang. Kita kan nggak tahu bagaimana berdarah-darahnya dia, bagaimana begadangnya dia, bagaimana berantemnya, konfliknya dia dan sebagainya kan ya. Yang kita tahu ada cerita suksesnya, yang kita bandingkan dengan diri kita sedang berproses, ya jauh banget.
0: Okay.
3: Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kita juga gak tahu start kita ya. Ini ada yang orang baru mengenal dirinya di umur 40 tahun. Ada yang sudah mengenal dirinya dari umur 5 tahun loh. Kenapa dia bisa kenal? Karena orang tuanya barangkali sudah memperlihatkan, oh potensi kamu yang ini nak, kamu bagus diasah. Tapi kalau sejak kecil barangkali dia sering disudutkan orang tua, mungkin orang tuanya tidak melihat sesuatu yang gemilang dari dirinya. Ya kita sudah sering bahas bahwa otak kita memang lebih mudah menangkap hal negatif ya dibanding positif. Sehingga mungkin ketika orang tuanya melihat ini anaknya, aduh cerewet, ini nyusahin, anaknya aktif banget tapi rumah jadi berantakan. Mungkin itu yang sering disebut oleh orang tua, sehingga dia merasa bahwa capaian dirinya banyak yang jelek. Sehingga dia tidak mengenal dirinya siapa. Tapi ketika orang tuanya sejak kecil udah bisa ngasih tahu nih kebaikan-kebaikan dia, potensinya, dia sejak kecil sudah mengenal kekuatannya. Toh jadi langkah suksesnya lebih cepat kan? Dia memulai langkah suksesnya dari umur 5 tahun barangkali. Yang lain mungkin dari umur 25 tahun. Karena dia baru kenal, oh ternyata aku tuh hebat di bidang ini ya.
0: Setelah dia
3: gagalnya berkali-kali, nangisnya berkali-kali. Baru dia tahu kalau dia itu hebat barangkali di bidangnya ada negosiasi dengan orang lain. Misalnya seperti itu.
0: Berarti beda-beda setiap orang tadi ya Bunda ya. Dan ketika kita mengenal diri sendiri nih, sebenarnya kalau dikaitkan sama tema ya, bertumbuh tanpa berlomba Bunda.
3: Iya, sepakat memang.
0: Jadi
3: sama kayak kita sama ngasuh anak, tidak boleh kita kalau orang nanya, saya hari ini ngisi seminar parenting misalnya. Oh ini gimana ya formulasi pengasuhan buat anak saya? Yang saya kasih tahu itu umumnya gitu. Bisa jadi yang saya kasih tahu itu tepat buat saya, tidak tepat buat dia. Saya kan juga nggak tahu permasalahan anak seperti apa, hal-hal yang berlaku umum dasar, misalnya tidak boleh melakukan kekerasan, berlaku lemah lembut dan bermusyawarah dengan anak, itu sudah poin dasar ya. Tapi nanti dalam prakteknya anak yang ini adalah ketika kita negosiasi mungkin perlu diarahkan. Yang ini perlu banyak dibikin, dibuka jalan pemikirannya, karena tipe anak kritis banget. Mm-hmm. Kalau yang ini mungkin ide-idenya mesti ditambahkan, sehingga untuk membentuk kesepakatan, okay, dia perlu dikembangkan ide-idenya. Ya, yeah. Nah, tapi poin dasarnya tentang hukum yang berlaku, yeah, itu sama. Misalnya nggak boleh kekerasan, berlaku lemah lembut, bermusuhan, itu sama pasti gitu.
0: Oke, okay, ya, ini cukup menarik gitu ya ketika berbicara tentang hal tersebut, karena tadi masing-masing ya Nadia dan juga Dede mungkin sepakat kita tuh beda-beda setiap orang ya.
1: Startnya beda-beda. Gimana kita, misalnya nih ya Kak Mada, kita yeah, tuh sama-sama. Aku misalnya sama Dede, sama-sama ngelangkah 10 langkah. Mm-mm. Tapi ketika start kami aja udah beda, gimana kami mau seimbang gitu.
0: Betul.
1: Tapi yang kita pandang kembali adalah bagaimana diri kita itu udah berkembang dari yang sebelumnya. Mm-mm. Bahwa kita tuh memang sudah melangkah gitu. Okay. Daripada kita stuck di tempat aja gara-gara kita melihat, oh orang ini udah di depan. Mm. Kayaknya aku gak bakal bisa ngejar.
0: Betul. Itu yang mungkin orang tuh gampang nge-stuck ya saat ini ya. Banyak orang yang lebih burn out karena terutama ngelihat sosial media teman-teman, karena anak muda kayak gitu ya biasanya ya, saat ini
3: ya, capainya sudah apa gitu ya,
0: karena
3: dia
0: kan sukses, yang dipost itu semuanya adalah hasil,
3: kekerenan
0: kan,
3: semua
2: hasil
0: terus kayak semua hal yang kayak ya positif nggak mungkin kan kalian ngepost yang sedih-sedihnya atau lagi berjuang berdarah-darah gitu, nggak mungkin, jarang sekali dipost seperti itu ya. Itu menurut Wanda salah satu hal yang bikin hari ini kita pun juga ketika melihat sosial media harus lebih wise lagi ya.
1: Betul.
0: Harus lebih bijak dan segala macam. Coba kita berdiskusi juga sama pendengar, ada yang bergabung di YouTube kita ya, teman-teman ya. Ada Ahmad Zaini di Amuntai nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik untuk dikaji bagi remaja-remaja tentang sukses tanpa terburu-buru. Bagaimana saran untuk remaja sekarang yang mereka nampak terburu-buru dalam pergaulan ya? Khususnya mungkin beliau menekankan berpacaran katanya. Bahkan ada yang melupakan belajar.
1: Waduh.
0: Tanpa terburu-buru. Karena tanpa terburu-buru jadinya kayak ya udah santai aja. Lebih mengutamakan sisi apa nih? Sisi romantic love-nya mungkin ya. Bagi ini untuk remaja, anak-anak gitu ya. Mungkin ada mau komentar dulu, silahkan dari Dede, silahkan.
2: Oke, kalau memandang secara ingin konteksnya tadi buru-buru ya. Ingin cepat-cepat pacaran, ingin cepat-cepat mengenal cinta. Tentu bisa dikatakan itu di masa-masa remaja ya, di mana remaja tuh ingin selalu penasaran, ingin mencari tahu hal-hal yang nggak pernah dia eksplor sebelumnya. Tentu memang sering ada pikiran-pikiran kayak gitu, rasa kok orang lain sudah punya kok saya belum kayak gitu. Tapi yang dalam konteks ini ingin saya angkat adalah bagaimana suatu saat itu mengenai hubungan itu kemungkinan demi kemungkinan akan selalu ada, dan lebih ke bagaimana kita tuh untuk bagaimana mengupgrade diri kita bisa menjadi lebih baik dulu.
0: Oke, value diri
2: ya, meningkatkan value diri, dan bagaimana juga, dan itu kan dalam banyak hal kan, bisa dari bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita memperbaiki mungkin fisik kita, berolahraga atau baik segala macam hal-hal yang positif, dan itu sedikit demi sedikit akan berubah diri kita, dan akan hal-hal yang ada di luar kendali kita sebenarnya, misalnya kapan dan bila mana, ya mana itu adalah suatu pertanyaan yang mungkin sering muncul, itu akan datang aja gitu.
0: Oke, untuk masalah in a romantic ways gitu ya, mungkin ya, tanpa terburu-buru untuk remaja. Oke, kalau dari Nadia gimana?
1: Kalau dari aku punya sedikit pandangan yang menarik nih Kamanya.
0: Apa tuh?
1: Kita tuh sebagai remaja tuh gak bisa lepas dari yang namanya mungkin hal-hal baru, termasuk percintaan gitu. Nah, tantangannya itu adalah kadang, bener banget kata Kamada tadi, itu adalah kita tuh terlalu fokus pada akhirnya pada percintaan sampai lupa yang namanya belajar gitu. Kita tuh ada tuntutan untuk berkembang dirinya lebih baik lagi gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita bisa membalanskan antara keduanya? Nah, jadi kita misalnya berkembang bersama dengan orang yang kita cintai, gak harus pacaran kok gitu. Kita bisa berteman, lalu kita misalnya oh ikut lomba bareng kah gitu, oh kita misalnya belajar bareng kah, nugas bareng kah gitu. Itu lebih menarik dan lebih bisa menjadi support system gitu, bisa menjadi penyemangat kita. Jadi pada akhirnya kita juga, diri kita berkembang, tapi ya hal-hal kayak gitu tuh pada akhirnya tidak membuat kita menjadi terhalang juga. Seperti itu sih Kamanda.
0: Karena mungkin perasaan itu fitrah ya Bunda ya.
3: Oke, okay, memang pas fase remaja fase tertarik dengan lawan jenis, tapi yeah, semakin cepat pacaran berarti Anda krisis cinta memang. Artinya Anda jarang cinta, ya? Mendapat cinta yang utuh dari orang tua. Jadi tubuh Anda yang kekurangan cinta itu ingin cari suplemen cinta tepat di luar. Ya. Yeah. Jadi kata kuncinya semakin cepat pacaran berarti mungkin dia tidak merasakan cinta yang besar dari orang tuanya. Sering gonta-ganti pacaran berarti Anda dua fase cinta.
0: Oke, okay, berarti kalau kita ngelihat anak-anak tuh seperti iya, itu ya. Berarti kalau iya,
3: gak boleh lepas, tua, putus satu gitu ya, cepat-cepat cari pacar. Berarti dia kepengen segera diisi kan stok cintanya kurang kan.
0: Betul.
3: Kalau dipikir kalau misalnya dia remaja yang wah banyak cinta, dia akan sibuk nih. Dia akan datang ke panti asuhan, dia akan menghibur, dia akan berpikir positif, dia ngajak teman-teman kegiatan macam-macam. Dia banyak cinta untuk diberi,
0: untuk memberikan.
3: Iya, betul. Ini orang kurang cinta nih, jadi sibuk cari cinta terus.
0: Betul. Berarti ya silakan Nadia.
1: Bunda Rima, berarti sebenarnya cinta itu gak harus tentang pasangan terus ya? Cinta itu bisa kita berikan dalam bentuk misalnya kasih sayang kepada...
3: Justru kalau kita kepengen banyak-banyak masukin cinta ke diri kita adalah banyak memberi ya. Kita kosong dulu dompet kita, nanti Allah kasih cintanya.
0: Betul. Ilmu sedekah tuh ya. Berarti berlaku coba juga untuk cinta.
3: Coba rasakan ketika kita bersedekah, ketika senyum, berbuat baik dengan orang. Merasa gak sih cinta kita terisi?
0: Iya.
1: Itu jadi lebih happy sebenarnya.
3: Sebenarnya, bantu-bantu orang. Kita sedekah
1: gitu. Dan bunda itu ulun tuh sering banget nemu teman-teman ulun ya, itu mereka benar-benar dari waktu ulun man itu benar-benar gonta-ganti pacar. Jadi putus sebentar mereka langsung benar-benar nyari gitu. Dan padahal ulun ngelihat mereka itu kalau misalnya tentang tangki cinta kita nggak tahu ya kondisi rumah mereka bagaimana. Itu memang sebenarnya dari keluarganya utuh gitu.
3: Jadi orang utuh memandangnya seperti apa? Ada ayahnya, ada ibunya. Tapi apakah kita tahu dia dekat dengan ayah dan ibunya atau tidak? Nah, karena masalah cinta adalah masalah emosional. Uang jajannya cukup, bahkan lebih. Sepeda motor jajan keren, HP-nya bukan HP kentang, iPhone gitu.
0: Ganti-ganti kan, ganti lagi ya.
3: Ganti-ganti lagi. Tapi apakah dia merasa apa yang dilakukan oleh orang tuanya mengisi emosionalnya? Karena cinta adalah tentang sisi emosional yang diisi oleh seseorang. Dan ingin didapatkannya. Nah, kalau anak itu kenyang cinta dari orang tua, biasanya gak gitu tertarik amat kok di usia remaja itu untuk pacaran. Dia sibuk pasti menggali keinginannya untuk mengembangkan, mengeksplor hal-hal lain gitu. Tapi kalau fokusnya utamanya ke cinta banget, ini kayaknya kurang cinta ini dari rumah. Biasa gitu.
0: Berarti sarannya kalau untuk bagi para orang tua adalah melihat hal itu bukan jadi kebanggaan gitu ya, maksudnya.
3: Kalau zaman dulu tuh zaman kita ya, ya zaman saya yang belum
0: tahu sama ada kitanya siapa nih.
3: Kita kagum tuh dengan teman-teman kita yang gonta-ganti pacar. Kalau dulu kan salam-salaman, kirim surat. Keren
0: banyak suratnya ya. Ada terus
3: makanya cewek yang paling diinginkan cowok playboy itu tuh yang paling keren dan paling populer. Tapi ketika kita belajar ke sini, wah itu orang yang perlu paling dikasihani itu. Setelah saya tahu sekarang mengingat teman-teman saya yang seperti itu.
0: Baik. Berarti balik lagi bunda, karena pertanyaan ini adalah saran bentuknya adalah mungkin bagi orang tua melihat hal tersebut adalah merangkul anaknya gitu ya.
3: Iya, gitu. Orang tua hadir, kalau kita bicara hadir bukan hadir fisik ya, hadir secara emosional, memvalidasi perasaan anak yang memang orang tua nggak terampil sih, masih perlu belajarnya di sana gitu ya. Jadi ketika cinta itu kan berkumpulnya rasa dirindu, dihargai, diharapkan, didengarkan. Itu yang barangkali kita para orang tua masih kurang skillnya di dalam mentransfer itu kepada anak, sehingga anak mencarinya kepada yang mereka mampu memberikan itu.
0: Iya betul, tadi makanya duafa cinta namanya kalau kata bunda ya.
1: Cinta.
0: Baik, ada di 562 kembali kita hadirkan nih. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, takdir udara, Bunda Hani hadir.
0: Bunda Hani, silakan pertanyaannya. Ini ada Bunda Rima, ada Nadia sama Dede juga.
4: Terima kasih Dinda.
0: Silakan.
4: Iya. Assalamualaikum Dinda-dinda yang cantik.
0: Ada yang ganteng juga Dede.
4: Iya. Salam silaturahim Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara Dinda. Semangat terus, sehat selalu ya bersama keluarga. Menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Alhamdulillah sehat selalu, semangat terus ya.
0: Siap. Pertanyaannya Bunda langsung.
4: Ya, ini masalah ini mencintai ya.
0: Iya.
4: Apakah ini baru sama monitor Dinda?
0: Hari ini tema kita secara besarnya adalah bertumbuh tanpa berlomba, sukses tanpa buru-buru Bunda Hani.
4: Oh iya.
3: Boleh aja nanya
0: tapi boleh tentang cinta aja juga boleh.
2: Ya, boleh, boleh.
1: Abis bahas tadi ya.
4: Cinta dunia itu bahaya.
0: Cinta dunia. Oke, kalau cinta dunia.
4: Bahaya itu. Ya, terima kasih Dinda, semangat terus. Salam kenal dari Bunda Hansra Tenggara.
0: Ya.
4: Saya itu kalau untuk kebaikan itu saya harus bagaimana saya bisa harus dapat skillnya itu, dapat kebaikannya yang mana itu saya berpikir. Saya satukan hati dan pikiran. Kalau kita sudah dapatkan itu baru kita tunjukkan kepada orang apa ini sudah bagus atau belum. Seperti itu kalau saya. Dan zaman sekarang ini Dinda-dindaku yang alhamdulillah, agar kita ini memahami ya, apalagi sekarang ini zaman gadget. Kalau ini dan mahasiswa ini ya, mudah-mudahan mahasiswa jangan terkecoh, betul-betul menjalankan pendidikannya yang baik dilakukan. Jangan memanfaatkan sesama kita ini muslim. Karena itu Allah dia tidak ridhoi. Kita ini bekerja mencari kebaikan disertai dengan keridhaan Allah. Harus kita perbaiki hati dan pikiran, tujuan kita apa yang kita ingin pelajari, dunia atau akhirat.
0: Baik.
4: Seperti itu ya, tapi kita fokus. Yang kita tidak tahu harus kita pelajari. Misalnya, ada topik-topik yang dibahas orang, kita dengar di mana masuknya ini bisa kita masuk. Dan kita pelajari dan kita hayati apa yang dimaksud dan tujuan itu. Kita sudah dapatkan, tapi seakan-akan kita memberikan tahukan kepada teman-teman, seakan kita ini tidak di bagaimana di tidak dianggapi, tetapi mereka memanfaatkan kita dan mengabaikan kita. Tapi ya saya sabar, karena kita ini manusia harus penuh kesabaran untuk mencari ridho-Nya Allah. Kita jalani saja hidup ini selagi kita masih dikasih beri kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya Dinda, mudah-mudahan kita ini sadar. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk semata-mata dunia. Dunia alhamdulillah kita diberi rezeki, kesehatan, semangat untuk bekerja yang diberi Allah kepada kita. Ya mudah-mudahan dinda-dindaku ini memberikan taufik ini agar kita ini memahami apa tujuan kita hidup. Untuk akhirat atau dunia. Tapi seharusnya dua-dua kita jalani. Yang mana diridhoi Allah. Seperti itu menurut saya.
0: Terima kasih banyak Bunda Hani.
4: Tinggi,
0: sama-sama.
4: Amin. Memberikan kita petunjuk yang diridhoinya. Terima kasih Dinda. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Bunda Hani di Sulawesi Tenggara ya. Tapi sebelum lebih jauh pendengar ya, tepat di menit ke-38 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saat ini tengah berkumandang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Baik, mungkin kita bisa melanjutkan sedikit dulu ya, mengomentari dari pernyataan Bunda Hani gitu ya. Dari teman-teman dulu deh, dari Duta Genre gimana nih? Tadi beliau menyatakan bahwa kita kan apa namanya ya, ketika hidup nih ada namanya balancing ya antara dunia dan juga akhirat. Kesabaran, sadar juga kata beliau ya. Silakan dari Nadia dulu mungkin.
1: Oke, boleh Kak Mada. Terima kasih. Ini menarik banget ya Kak Mada, apalagi saya sebagai seorang muslim gitu, sebagai anak kuliahan juga, ngerantau juga, ini benar-benar suatu hal yang apa ya, yang sebenarnya lumayan susah juga ngebalancenya. Dimana kalau misalnya kita dulu di rumah gitu ya, sebagai anak rumahan, ada yang ngingetin kita untuk salat gitu, untuk ikut pengajian-pengajian. Tapi ketika di sini kita benar-benar bisa harus gitu ya, untuk ya menjalankan itu sendiri gitu.
0: Ngingetin diri sendiri gitu ya.
1: Sendiri. Nah, tapi dari sini kita belajar benar-benar kayak kata ibunya itu, dimana memang ya tujuan kita pada akhirnya adalah akhirat gitu. Nah, tapi bagaimana pada akhirnya adalah dunia ini juga balance dengan akhirat itu. Jadi kita tetap belajar, dimana belajar juga mengayomi pendidikan ini adalah sebuah ibadah gitu. Nah, jadi menurut aku adalah, apalagi sebagai mahasiswa, kita dengan belajar yang baik itu juga adalah sebuah ibadah yang sangat mulia gitu sih Kak Mada.
0: Dan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban
1: ya,
0: juga.
1: Iya betul, tanpa gitu, meninggalkan kewajiban kayak sholat, ngaji ya.
0: Iya, baik. Kalau dari Dede ada yang ditambahkan?
2: Oke, ini menarik sih karena membahas perspektif dari bagaimana kita membalancing akhirat dan dunia dan juga akhirat ya. Oke. Kalau dari perspektif saya adalah bagaimana kita tuh dihidup untuk di dunia ini Selain melakukan berbagai kewajiban agama kita ya, kebetulan untuk saya non muslim, jadi saya punya perspektif bagaimana dalam kita mengasihi sesama kita. Betul. Gitu dalam banyak hal, dan kita pun melayani dalam arti itu bagaimana kita melayani Tuhan itu bagaimana juga kita melayani sesama kita di berbagai bidang atau kemampuan kita, karena kan bakat dan kemampuan orang berbeda-beda. Betul. Tapi di situ cara kita untuk bisa melayani sesama kita
0: bermanfaat gitu. Ya
2: jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu bisa menimbulkan hal yang nantinya diharapkan bisa menjadi lebih baik dan bisa melayani Tuhan juga.
0: Itu ya caranya ya. Kalau Bunda Rima ada yang ditambahkan atau terasa?
3: Di luar mereka, Bunda Hani tadi ngomong soal niat ya. Penting banget bagi kita meluruskan setiap niat kita dalam aktivitas. Kita sekarang karena udah pengennya belok-belok kemana kemari ya. Niat ini membuat kita tetap punya motivasi tertinggi. Misalnya mahasiswa, aku harus misal aku mau lulus nanti aku jadi apa. Di tengah jalan dosennya kayak gitu banget. Ya Allah, ini kuliahnya kok kayak gini, enggak sesuai harapan ya. Tapi ketika dia sudah punya niat, kemarin itu berapa tahun dia kuliah di sana, lulus berapa semester, IP berapa, anggaplah entah tercapai atau tidak walaupun gitu. Tapi niat ini membuat dia tetap mempunyai motivasi intrinsik yang tetap terjaga ini. Niat ini juga jadi kompas untuk dia ketika dia mau belok-belok gini, semester 7 mau berhenti gak ya, semester 7 mau berhenti, kalau mau berhenti semester 4, 7 mau skripsi, yaudah kalau salah jurusan langkah aja, nanti walaupun salah jurusan nanti kalau kepengen mungkin kuliahnya sesuai gue banget ulun banar, nanti S2-nya aja nyambung.
0: Gitu,
1: terobos aja berarti Bunda ya.
3: Setuju sudah mau baru mikirin mau berhenti ini gak cocok banget, semakin dijalani kok semakin ya Allah gitu. Benar
0: ya. Rasanya ya.
3: Iya, jadi kalau memang jadi sampai kok gitu. Ya gitulah ini tentang VOV-nya tentang niat ya gitu ya. Jadi ini membuat kita tetap punya gairah mengerjakan suatu hal yang paling sulit karena keberadaan niat tadi.
0: Ini pentingnya apa namanya motivasi ya. Makanya tadi bertumbuh tanpa berlomba. Nah, ngomongin bertumbuh tanpa berlomba, ada yang komen di YouTube juga dari Kurniawan Aditya Chandra ya. Bertumbuh itu harus berlomba katanya. Kalau menunda maka akan ketinggalan. Sama kayak kuliah, kalau ambil SKS mata kuliah maka lama juga lulusnya, makin hilang lapangan pekerjaan nantinya dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa menumbuhkan mental pejuang ini gitu ya. Ini kan jadinya kontradiktif ya, bertumbuh tanpa berlomba, berarti bertumbuh itu harus berlomba. Gitu. Nah, itu ada yang mau ditanggapi dulu nih, menumbuhkan mental pejuang untuk kita berlomba. Silakan dari anak duta genre dulu deh. Dede mungkin silakan.
2: Jadi kalau yang saya sebut memang betul, makanya saya di situ di dalam judul itu tidak menyalahkan bahwa memang kita dalam hidup itu memang harus berlomba, apalagi kan di kehidupan yang kita tahu memang sangat sulit dan memang penuh dengan tantangan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa menjalaninya? Dan kita menjalani itu bukan menjadi suatu tekanan yang berat, yang kalau misalnya ada apa-apa tuh membuat kita malah stop, malah kita down. Tetapi justru kan bagaimana tekanan itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang bisa kita jalani agar bisa menikmati prosesnya. Tentu kalau kita berbicara hanya seperti ini kan, oh gampang aja. Ternyata kan gampang, cuma ngomong kan ya kayak. Tapi nyatanya seperti yang ulun bawa, izin membawa pengalaman pribadi ya. Kayak kalau membahas mengenai satu hari tiap hari itu kayak kok kayaknya berat sekali ya ngejalanin. Tapi pada akhirnya 6 bulan udah kelewat. Sepanjang ini sudah bulan Agustus seperti itu. Kalau awal-awal tahun misalnya kayak aduh berat sekali sih kayak susah banget, gimana sih caranya, kayak ada rasa ketakutan, keraguan. Tetapi apabila itu dijalani, bagaimana kita bisa
0: melewati gitu ya. Nah, Bunda Rima.
3: Sama kayak pegawai negeri saat ini nih lagi membara ini merealisasi anggaran. Dengar itu tadi saya, iya, ini akan saya lalui nih. Berarti Agustus, September, Oktober. Insyaallah ini akan terlalui, saya bilang. Nasihat buat saya gitu. Saya mental juga. Pejuang memang enggak mudah. Begitu banyak skill yang perlu kita kuatkan ya. Ini skill regulasi emosi, karena orang-orang yang berjuang dia harus bagaimana caranya bangkit. Ketika dia bangkit, dia harus mengakui bahwa masa ini memang hadir untuk saya terima terus apa yang saya lakukan. belum lagi nanti membersamai luka-lukanya, merilis, kemudian gimana cara memframing dan seterusnya. Dia juga punya kemampuan intra-interpersonal dengan orang lain, dia bisa berbicara dengan dirinya, menyemangati dirinya, dia juga bisa perlu berbicara dengan orang lain supaya bisa nolongin dia kadang-kadang. Oh, kadang-kadang yang membuat kita kurang sukses ada kurang minta tolong.
0: Betul. Semuanya mau apa sendiri gitu ya.
3: Iya, seakan-akan dia paling superman dan superwoman-nya. Kemudian adalah nanti kita belajar cerdas sosial, kemudian bagaimana kita bisa berempati, kemudian bisa menangkap momentum, banyak hal untuk membuat kita punya daya juang. Okay. Intinya adalah untuk melatih daya juang, kita harus berlatih ngangkat beban kan. Jadi bagi siapapun Anda saat ini lagi banyak beban, Anda lagi disiapkan jadi pejuang.
0: Karena itu adalah medan latihannya.
3: Ya, latihan kan ya. Oh, kenapa harus aku? Ya memang kamu. Ke umur segini aku sudah dapat masalah segini banyaknya. Kamu kan mau jadi orang hebat. Jadi dikasih masalah lebih cepat dan lebih duluan. Jadi angkatannya nanti lebih berat dibanding orang lain. Orang masih 1 kilo, 2 kilo, kamu 10 kilo barbelnya.
0: Oke, ini langsung
3: otot pejuang udah terbentuk.
0: Bener sih, itu kalau di dalam ini juga kan, kalau dalam kesehatan emang kayak gitu ya. Kita mau ngelatih otot ya bebannya harus tambah-tambah terus ya.
3: Ngelatih otot tuh mudah gak sih? Makanya saya gak pernah latihan. Capek, sakit.
2: Sakit, pegal, kan dia
0: karena udah beban kehidupannya udah terlalu berat sendiri kita ya. Oke, nah ini kita karena waktunya juga mepet ya, mungkin kita coba untuk bagi-bagi pertanyaan. Karena banyak banget di YouTube juga. Ini salah satunya dari Pak Ahmad Fauzi katanya, apakah yang setelah 26 tahun usianya baru mulai pacaran itu terlambat dalam bentuk relasi dengan lawan jenis, terkhusus untuk membina rumah tangga? Waduh, kayaknya ke Bunda dulu deh.
1: Iya, ke Bunda dulu.
0: Karena kita kan belum ya, belum
3: berutang. Ini masalahnya fokusnya mungkin sebelum usia 26 tahun adalah mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemuda idaman, bagaimana semua orang tertarik dengan saya, karir yang bagus. Ketika fokusnya lebih ke sana, apakah dia tertarik dengan perempuan? Mungkin tertarik, tapi energinya lebih besar ditumpahkan ke sana, Mada. Makanya ini membuat seseorang ketika, oh setelah dia sudah mencapai begitu banyak sukses, apalagi yang ku cari? Oh aku perlu menikah ternyata. Kan kadang-kadang begitu banyak dia keinginan yang ada aja, dia lupa dengan satu poin itu barangkali. Jadi tidak ada kata terhambat sebenarnya gitu. Memang kita untuk percintaan dia mulai setarnya usia 26, kalau yang lain mungkin tadi umur 10 tahun. Beda yang tadi yang diceritakan tadi ya. Tetapi dia memulai percepatan di dalam mungkin mengembangkan kemampuannya mungkin lebih cepat. Jadi tidak ada masalah kok. Jadi bagi perempuan ya, Anda mungkin menjadi the one bagi seseorang laki-laki selama 5 tahun, tapi kalau dia tidak siap ya, dia tidak akan membawa Anda ke KUA. Itu berita buruknya. Tapi kalau dia sudah merasa siap segalanya, siap mental, siap bla bla bla, 3 bulan dia melirik Anda, kayaknya cocok deh.
0: Betul. Bawanya ke KUA. Itu kayaknya banyak yang kasusnya seperti itu ya. Itu terkaitin kesiapan biasanya ya. Oke. Menurut terjawab Ahmad Fauzi. Ada juga Helmi Nadif, kenapa konten flexing kesuksesan di masa muda di media sosial seringkali jadi alasan utama pemuda saat ini cenderung mengejar terburu-buru kesuksesan apalagi terkait kekayaan di usia muda. Kalau teman-teman gimana tanggapannya? Mungkin singkat aja deh dari Nadia.
1: Oke, jadi itu sebenarnya karena tekanan media sosial juga sih menurut aku Kak, karena orang tuh balik lagi ya ke topik kita awal tuh memposting itu sepotong bagian yang suksesnya mereka, yang berdarah-darah mereka itu yang mereka simpan semua gitu. Jadi saran dari aku adalah berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi cobalah untuk melangkah gitu, melangkah dan fokus mengembangkan diri kita aja. Kita tuh bertanya kepada diri kita, kira-kira sukses dari definisi kita tuh apa sih gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku.
0: Define dulu ya arti dari sukses, goalsnya apa, di set dulu.
1: Iya, goalsnya dulu, di plan dulu gini. Gak perlu membandingkan dengan pencapaian orang, karena baik lagi start kita dengan orang lain itu berbeda.
0: Terima kasih. Dan terakhir mungkin ya dari Sari Anissa. Selamat malam Ibu Rima dan juga teman-teman. Bagaimana menghadapi lingkungan yang crab mentality? Kalau crab mentality kan dijelasin nih, ada orang mau maju tapi lingkungannya tuh pasti kayak narik gitu ya, kayak mencoba menahan-nahan, terus kayak menjatuhkan kembali orang tersebut agar tidak lebih hebat dari lingkungannya.
3: Punya pengalaman gak dia?
0: Punya pengalaman gak?
2: Menarik sekali.
0: Biasanya ini ada kayak gini lingkungannya.
2: Kebetulan gini. Sudah kayak pas mendengar pertanyaannya tadi kan juga.
0: Aku.
2: Gimana deh? Ada punya perspektif lah mengenai hal itu.
0: Share ceritanya.
2: Jadi kalau kita membahas mengenai crab mentality sepengalaman saya juga, bagaimana solusinya adalah kita bisa membatasi diri. Saya di sini nggak bilang kayak kita langsung jauhin, kita musuhin, atau misalnya yang pernah jadi lingkungan itu dulu kita langsung musuhin, kita jauhin secara ekstrim kayak gitu. Tetapi bagaimana lebih ke kita bisa menjaga apa ya, kayak semacam waktu kita atau waktu atau menetapkan batasan yang jelas lah, baik itu secara kita berinteraksi dengan mereka, membatasi.
0: Okay.
2: Nah, itu jawabannya. Lalu juga bagaimana kita bisa bersikap sebaik mungkin tanpa kita perlu memulai permusuhan dengan orang lain, kan gitu. Jadi lebih ke saya memandangnya hal itu tuh konstruktif seperti itu. Kita tidak terus-menerus tersiksa di dalam satu lingkungan yang pada akhirnya membuat kita tidak nyaman, tetapi kita juga tidak memusuhinya.
0: Okay.
2: Perlu, dan hal seperti itu perlu kita tetapkan adalah batasan sih kalau jawaban saya. Bukan memusuhi, bukan meng-cut off yang dalam arti yang negatif lah.
0: Oke, karena tergantung ya, ketika itu kan eksternal ya, faktor eksternal adalah orang-orang yang menghambat kita. Berarti kalau dari diri sendiri adalah membangun benteng dulu sendiri ya.
2: Yeah.
0: Apa yang perlu diterima, apa juga yang perlu tidak.
2: Yeah.
0: Karena kata-kata orang kan kadang ada yang bisa bikin ngedown, ada juga tapi yang mungkin jadi motivasi jatuhnya gitu ya. Bunda Rima, silakan.
3: Ini justru jadi refleksi diri saya. Kadang orang tuh memang gak suka melihat capaian sukses kita, tapi sebagian lain, orang lain mungkin menikmati kesuksesan kita. Jadi ketika kita berlaku seimbang, ya sedang-sedang saja gitu kan ya. Kalau kita flexing, wah ini tersaya loh, harga 500 juta bilang saya gitu-gitu. Ini memang bikin banyak fitnah memang kepada diri kita. Ya. Mungkin ya orang iri juga gitu ya, kepengen juga. Yang lain barangkali, wah dia memang wajar kok dapatnya kayak gitu, dia bisa menghargai. Jadi kita memang tidak bisa memuaskan orang lain karena kita bukan alat pemuas, ya. Tetapi kita perlu menjaga bagaimana orang lain tidak punya ide memfitnah kita. Itu penting banget katanya. Memang kita juga lagi-lagi tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Jadi otomatis pada kondisi seperti ini ya sepakat kita bisa bikin batasan. Bagaimana kita bisa juga tetap menguatkan rasa kepercayaan diri kita bahwa memang tidak mudah ketika kritik itu datang kepada diri kita. Kita merasa, waduh, memang saya sejelek itu, sehancur itu, enggak juga. Ya. Tapi Anda ketahui dulu, apakah Anda masih punya luka-luka itu? Kalau jika iya, itu mesti pulihkan. Jika tidak, Anda mungkin akan memandang itu sebagai motivasi.
0: Nah, mudah-mudahan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ya. Keterbatasan waktu ini kayak kita kejar-kejaran gitu ya.
3: Mencepat
0: aja. Nah, di ujung ini silakan singkat, padat dan juga jelas kesimpulan dan juga closing statement, pesan untuk para pendengar kita dari Nadia dulu, silakan.
1: Oke, boleh. Terima kasih Kak Mada. Jadi teman-teman semuanya pendengar RRI Pro ya, kita itu sukses itu memang kadang orang-orang itu memang berlomba-lomba kadang untuk sukses, tapi itu baik lagi ke diri kita sendiri. Coba untuk memahami makna sukses bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita memulai gitu. Lalu jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain karena start kita pun sudah berbeda seperti itu.
0: Oke, kalau dari Dede?
2: Sebagai tambahan ya, juga kepada para pendengar pada malam hari ini, kalau Nadia sudah menjelaskan bahwa iya kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, yang saya akan perjelas adalah bagaimana konteks di dalam sosial media seperti itu. Karena sebagaimana itu saat ini tuh kayak sosial media itu menjadi instrumen yang menjadi memperparah lah seperti itu. Apa yang tadi disebutkan bagaimana kita bisa menjadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, karena yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana perlu kita ketahui kalau media sosial itu kebanyakan memang betul seperti yang Kak Mada sampaikan tadi, hanya menampilkan hasil. Sementara kita membandingkan diri kita dengan bagaimana kita berproses seperti itu. Tentu itu bukan suatu hal yang rasanya masuk akal untuk dibandingkan. Orang pertama startnya sudah beda, lalu juga bagaimana itu orang hanya menampilkan hasil tanpa kita tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya. Seperti itu sih dari aspek sosial medianya
0: Oke, silakan menerima.
3: Mau sukses, Anda harus kenali diri Anda, maka Anda bisa menjadi maestro sesuai dengan potensi diri Anda. Gak perlu sibuk membandingkan dengan kehebatan orang lain kalau emang itu bukan potensi Anda. Tapi walaupun Anda mungkin cuma sekadar ahli di bidang bengkel, tapi bengkel Anda paling dicari di kota Banjarmasin, insya Allah 1.700.000 per jam dapat kok.
0: Oke, waduh, insya Allah ya.
3: Anda jadi maestro di bidang Anda.
0: Iya, menjadi ahli, aku setuju banget Bunda. Jadi ahli di bidang kita masing-masing. Betul banget, terima kasih banyak Bunda Rima, Dede, Nadia malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ke pendengar juga pemirsa ini bermanfaat tentunya ya. Dan kita ketemu lagi di minggu depan insya Allah ya. Mudah-mudahan masih ada duta genrenya dan Bunda Rima
3: di
0: ya.
3: Di absen terus
0: ya minggu ya. Terima kasih, saya bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Pada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 0811-4410. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 200

0: satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
2: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
2: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
4: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
2: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
5: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
7: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang bisa untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
5: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan.

0: Fani Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
4: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir dalam kondisi seperti ini, kita lalai, Pak.
3: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
6: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
5: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
7: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
8: Kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
10: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
9: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
11: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
9: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
12: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
13: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
14: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
13: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
15: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hey, hey, hey, malam mingguan sama Mada hari ini di Pro 1 ya. Mudah-mudahan malam minggunya pada dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya. Walaupun biarin Mada aja yang agak-agak bindeng hari ini. Tapi ya, yang pasti ini harus menjaga kesehatan, itu adalah tugas kita semuanya ya. Minum, makan yang sehat, terus juga dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin. Di streaming juga boleh banget, RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Nah, jangan lupa juga pendengar malam mingguan kalau bingung mau kemana gitu ya, ke RRI boleh gitu ya. Kita punya banyak juga jajanan UMKM, makanan minuman ya. Paling bukan sampai tengah malam ya, jam 11-an juga ya. Ditunggu di sini dan juga pastikan untuk stay tune terus buat dengerin informasi penting lainnya yang datang dari rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pastikan saring sebelum sharing ya pendengar ya. Mudah-mudahan itu juga bisa terus kita lakukan ya. Karena di era media sosial saat ini semuanya tuh begitu mudah. Dan juga begitu banyak berita-berita yang mungkin harus dicek 2-3 kali lagi ya. Tapi jangan khawatir, kalau mau cari informasi terpercaya di rri.co.id seperti informasi yang berikut ini pendengar ya. Mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan ini terus dioptimalkan secara terpadu oleh pemerintah pusat ya. Langkah intensif ini dilakukan tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi karhutla dan potensi dampak kabut asap di sejumlah wilayah. Asisten Utama Bidang Operasi Astamaops Komjen Pol Muhammad Fadil Imran ini menegaskan keberhasilan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen warga. Dan hal tersebut disampaikan beliau ya saat tinjauan langsung di lokasi karhutla di Jalan Sempati Tegal Arum, Kelurahan Syamsudinor, Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru hari Sabtu ini. Dan aparat penegak hukum sebelumnya juga sudah menetapkan ada 3 orang tersangka terkait kasus pembakaran lahan secara ilegal. Oleh karena itu, pengawasan di lapangan terus ditingkatkan agar kawasan perkebunan warga tetap terjaga dengan aman ya. Dan beliau menghimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan ya. Kemudian juga kita menjaga lahan dengan baik, yang mana mudah-mudahan kata beliau, karena ada tetap tersangka ini, yang mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi masyarakat juga ya. Dan sebelumnya dalam kesempatan yang sama, pendengar, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menilai kondisi karhutla di Kalsel tidak separah narasi yang beredar di media sosial. Keberhasilan pengendalian dampak asap di lapangan ini hasil dari sinergi solid seluruh jajaran aparat keamanan. Ya, kata beliau gitu ya, ini pemerintah pusat telah menerjunkan dukungan armada helikopter waterbombing, pesawat udara, serta pasukan tambahan BNPB ke Kalimantan. Penanganan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo yang juga turut memantau lokasi di Kalbar dan Kalteng ya pada hari ini tadi. Nah, sementara Gubernur kita Muhyiddin menyambut baik perhatian pusat dan mengonfirmasi kondisi lapangan mulai melandai. Dan rencana dari peninjauan lapangan oleh Presiden ke wilayah Kalsel pun dibatalkan mendengar lantaran pemadaman udara sudah tidak lagi diperlukan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar masih bersama di FM 97,6 MHz ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin. Hilang tanpa bilang dari Nyemeiska ya. Lagu yang malam minggu kayaknya bikin nyelekit banget ya. Apalagi kalau malam minggunya habis galau gitu ya, atau masih galau, atau ya nuansanya sedih banget sih ya. Hilang, gak bilang-bilang gitu ya. Udahlah, biarin hanya lagu Meiska ya. Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam kondisi yang berbahagia gitu ya, baik bersama dengan diri sendiri ataupun juga yang lagi bareng keluarga, menikmati momen malam minggunya, menikmati hari libur weekendnya ya, dengan kondisi yang terbaik pokoknya ya. Tapi jangan sampai kondisinya malah jadi sakit pendengar ya, kayak berikut ini nih, yang mana Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menaruh perhatian serius juga terhadap ancaman penyakit diare selama musim kemarau. Karena pihaknya ini mencatat ada sebanyak 6.673 kasus diare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan secara keseluruhan ya, kasus diare tertinggi ini di Januari dengan 1.570 kasus ya. Jumlah tersebut menurun pada Februari sekitar 895 kasus dan kembali turun di bulan Maret ada 796 kasus ya. Dan kembali meningkat di bulan April, dan tren kasus kembali naik di Juni dan mencapai 945 kasus pada bulan Juli kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengingatkan warga mewaspadai perubahan kualitas air baku rumah tangga Anda, yang mana penurunan kualitas air baku akibat intrusi air laut ini selama musim kemarau turut meningkatkan resiko penyakit diare ya. Jadi diare yang memang masih rendah, tapi karena kualitas bahan baku air mengalami peningkatan kadar garam yang tinggi, ini juga banyak pengaruhnya, ujar beliau ya. Pastiin pendengar warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya gitu ya, beliau menyampaikan sekitar 99% warga telah terjangkau jaringan air bersih. Namun perubahan kondisi air baku tetap menuntut kewaspadaan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang pasti ya pendengar ya, ini tetap harus yang namanya meningkatkan PHBS gitu ya, perilaku hidup bersih dan juga sehat, dan pemanfaatan air yang benar gitu ya, supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya diare ini. Dan pendengar, nanti setelah ini kita juga menghadirkan untuk Anda ya, sebelum di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Insya Allah hari ini kita akan berbicara terkait dengan ngobrasnya adalah selam menyelam. Wah, seru banget ya. Ada gak sih yang suka hobinya menyelam gitu ya, serunya di dunia bawah air? Nanti kita akan bahas di Ngobras. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu drama radio yang produksi malam hari dari RRI Jayapura dengan judul adalah 3 detik yang menghapus senyum. Kira-kira seperti apa ceritanya ya, langsung kita simak. Ini dia, dan tetap bersama kami ya di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.

0: kamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini.
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar, punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati, ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar menurut

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
6: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras. Edisi malam hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, malam mingguan kita ya. Hari ini seru banget, insya Allah menarik karena juga ada banyak pengen tanya-tanya sih. Karena kita topiknya adalah serunya dunia bawah air. Nah, ini dunia bawah air ini kan gak semuanya gitu ya bisa untuk kesana, ataupun juga gak semua orang menyukainya dan gak semua orang juga tahu tentang hal itu. Makanya hari ini kita bagi-bagi informasi, sharing, diskusi, dan juga mengajak Anda semua mungkin yang mau bertanya, berdiskusi langsung sama teman-teman yang ada di sini, boleh banget ya. Silakan menyaksikan di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga di streaming RRI Digital atau juga di rri.co.id. Kali ini kita kenal-kenalan dulu ya sama teman-teman yang udah hadir di studio dari MDC ya, Marine Diving Club ya teman-teman ya, benar, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung Mangkurat. Selamat malam teman-teman.
8: Selamat malam.
7: Oke, apa kabar semuanya, sehat ya?
8: Alhamdulillah baik.
7: Kita kenal-kenalan dulu, ada dua lelaki tampan dan satu wanita cantik ya. BTW isinya kalau MDC ini apa, mayoritasnya cewek apa cowok?
8: Mayoritas cowok.
7: Oh, kamu minoritas ya.
8: Ya, minoritas.
7: Itu dari fakultasnya atau memang karena MDC-nya?
9: Dari fakultas.
7: Dari fakultasnya emang udah banyak cowok ya?
8: Banyak
9: sih,
8: cewek.
7: Kalau banyak. Oh, fakultas. Seimbang aja ya. Oke deh kalau gitu. Yang penting MDC-nya nih.
8: MDC-nya.
7: Sabar kami ya. Kita kenalan dulu dari ketua umum MDC FPIK ULM, ada Muhammad Ilham Agus Prianto. Panggilannya siapa?
10: Panggilannya Ilham.
7: Iya, Ilham sehat ya? Ya,
10: alhamdulillah sehat.
7: Ilham, ini semester berapa kalau di fakultas? Ini apa? Jurusan kalian apa?
10: Jurusan Ilmu Kelautan.
7: Ilmu Kelautan, ya. Semester berapa Ilham?
10: Semester 7 sekarang.
7: Semester 7, ya. Oke. Terus juga hari ini ketua nggak sendiri, pendengar, ada sekretaris umum juga, Disma Peranita, ya. Iya, ya. Selamat malam Disma panggilannya ya.
8: Disma, selamat malam.
7: Disma juga semester berapa malam ini?
8: Semester 7 juga.
7: Semester 7 juga. Sama ilmu.
8: Sama program studi Ilmu Kelautan.
7: Ilmu Kelautan juga. Terakhir ada koordinator divisi pendidikan dan juga pelatihan, Muhammad Yaser Karima. Selamat malam Yaser.
11: Selamat malam juga Kak.
7: Aku udah manggil Yaser, berarti itulah panggilannya pendengar ya. Mereka sama-sama semester 7, sama-sama di prodi yang sama juga.
11: Ya, kebetulan dari jurusan yang sama.
7: Oke. Tapi kalau di Marine Diving Club ini kan fakultas ya?
11: Fakultas.
7: Kalau isinya anggotanya boleh dari prodi yang di bawah fakultas kan berarti?
11: Ya boleh.
7: Mostly-nya apa?
11: Mostly-nya kebanyakan dari Ilmu Kelautan ya.
7: Oke, tapi betul. Masih ada ya prodi-prodi lain ya?
11: Masih ada. Masih ada.
7: Apa aja tuh kalau di sana?
10: Kalau di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tuh ada 6 program studi. Yang pertama Manajemen Sumber Daya Perairan, kemudian ada Sosial Ekonomi Perikanan, ada Perikanan Tangkap, ada Teknologi Hasil Perikanan, kemudian ada
11: apa lagi? Aquakultur.
10: Aquakultur. Sama dan juga Ilmu Kelautan.
7: Ilmu Kelautan. Tapi yang 6-6 ini ada semua di Marine Diving.
10: Semua.
7: Waduh, ada. Ya. Apakah semua anggotanya harus mencintai laut dulu? Silakan Pak Ketua, gimana?
10: Yang pastinya dari dirinya sendiri tuh ada kemauan.
7: Oke.
10: Dan juga ada rasa cinta terhadap laut.
7: Terhadap laut ya. Oke. Nih kita kenalan sama si Marine Diving Club juga. Ini biasanya apa sih kegiatan teman-teman di dalamnya? Kalau dari nama sih emang menyelam ya. Apakah setiap saat menyelam jadi duyung kita semua gitu ya? Gimana? Silakan mungkin dari Bu Sektum nih, silakan.
8: Ya, kalau di MDC sendiri, sebenarnya kami tuh nggak hanya menyelam. Jadi selain itu, kami juga bergerak di bidang konservasi. Jadi selain menyelam, kita juga merehabilitasi lingkungan, seperti itu. Jadi kayak kemarin itu kami ada sempat melaksanakan transplantasi karang, kayak gitu. Kemudian ada juga seperti AMJI, analisis mengenai, aksi muda jaga iklim. Nah, aksi seperti itu. Jadi tidak hanya menyelam saja sebenarnya, kami juga bergerak di bidang lingkungan.
7: Oke, seru banget ya. Makasih dulu aku lah. Karena kalau masalah lingkungan ini, kalau anak muda yang sudah bergerak gitu ya, kita udah sadar duluan tuh enak gitu ya. Insya Allah jadi salah satu tonggak untuk pelestari alam juga lah ya. Tapi kalau dari ini sendiri sih, Marine Diving Club FPIKULM, ini selain kegiatan hal itu, teman-teman dulu deh personalnya gitu ya, kenapa menyukai yang namanya kelautan dan juga ini kan diving ya. Dari Yasir nanti kita ke ketua, silahkan.
11: Boleh. Sebetulnya saya dari awal memang dari sebelum masuk ya.
7: Dari umur berapa tuh Yasir?
11: Dari kecil SMA jangan. Ya,
7: oh, SMA, okay.
11: SMA. Jadi waktu nyari-nyari jurusan itu kan ketemu perikanan dan ilmu kelautan. Jadi kalau melihat dari segi perikanannya, saya sendiri lebih tertarik ke ilmu kelautannya karena emang dulu sering jalan-jalan ke pantai, lihat-lihat, tapi kan belum pernah nyelamnya gitu, melihat dalamnya gimana, isinya seperti apa. Jadi masuk ilmu kelautan, terus ya alhamdulillahnya di sana ada MDC juga, jadi bisa lah memfasilitasi dan tambah semakin suka lagi dengan laut gitu.
7: Sesuai ekspektasi kamu kan, nggak salah jurusan ya?
11: Betul, sesuai ekspektasi.
7: Ya sir, terlihat semangat banget malam hari ini juga ya. Karena kalau orang kayak kalian tuh berarti kalau udah passion yang satu gitu ya, udah tahu kesukaannya tuh lebih enak kita menentukan kedepannya teman-teman ya.
11: Betul.
7: Setting goals itu enak, mau di mana dibawa kemana gitu ya. Jadi kalau dari perkuliahan gitu ya, teorinya itu bisa dibawa juga ke MDC ini gitu ya sir?
11: Sangat-sangat bisa. Jadi kan kalau di kami, kalau kebetulan dari saya pendiri kan di ilmu kelautan. Di ilmu kelautan itu kan kami sedikit banyak kan mengambil data terkait masalah terumbu karang. Nah jadi di kuliahnya kita belajar terkait masalah teori pengambilan datanya dan segala macamnya. Terus di MDC didukung dengan pelaksanaannya langsung, kayak praktiknya langsung gitu. Tapi di kuliah juga ada praktiknya, cuman tambahan waktunya ada di MDC seperti
7: lebih spesial teman-temannya ya, juga spesial. Mendukung semuanya ya, satu kesamaan kesukaan. Oke, kalau dari Ilham, gimana Ilham? Kenapa memilih kelautan dan juga memilih MDC ini sebagai salah satu langkah kamu sebagai ketua lagi ya? Ini kan tanggungannya ada banget tanggung jawabnya, gimana?
10: Jadi kurang lebih aja sama Yasir alasannya. Jadi pertama waktu lulus SMA itu saya pernah daftar angkatan laut ya. Kemudian waktu seleksinya saya gagal. Kemudian
7: belum rezeki ya.
10: Ya belum rezekinya. Kemudian setelah itu saya cari tentang perkuliahan. Kemudian ternyata di Banjarbaru ada ilmu kelautan. Nah kemudian di situ saya masuk di ilmu kelautan.
7: Karena tapi kenapa Ilham tuh kan spesifik banget ya, maksudnya angkatan laut gitu ya. Padahal kan ada angkatan darat ya, angkatan udara. Terus memilih kelautan, emang suka banget sama laut gitu ya?
10: Ya karena emang tertarik sangat di laut.
7: Dari mana datangnya? Apakah orang tua kamu juga ada keturunannya gitu ya? Yang biasanya kan ada gitu ya? Ini kalau kamu gimana?
10: Kalau dari saya tuh ada sepupu saya yang di angkatan laut. Jadi di situ kemarin waktu saya pulang ke Jawa juga diajak beliau keliling-keliling Mabes Angkatan Laut di sana.
7: Terinspirasi lah kamu gitu ya untuk berkeliling laut Indonesia. Karena kita ini negara maritim ya teman-teman ya. Banyak banget lautnya. Aku sebenarnya suka banget ngelihat konten ya, karena aku nggak pernah nyelam. Aku bisa berenang. Fun fact banget tuh ya. Tapi seneng banget kalau ngelihat konten teman-teman tuh yang kayak ke bawah laut gitu ya, indah banget. Dan bahkan juga benar katanya kalau laut Indonesia tuh banyak populasi yang ikan-ikan terumbu karang tuh di Indonesia banyak ya.
11: Betul.
7: Yang spesies-spesies langka juga mungkin ada di kita juga ya.
10: Iya, betul.
7: Teman-teman pasti belajar itu ya?
10: Iya, pasti.
7: Oke. Nah, kalau di SMA sendiri apa samakah alasannya aku cari yang beda pokoknya? Harus beda di SMA.
8: Kebetulan karena di SMA orang pesisir. Kota Baru kan.
7: Kota Baru ya.
8: Dari situ juga memang sering lihat laut dari permukaan aja.
7: Dari kecil ya.
8: Iya. dari permukaan aja penasaran nih gimana rasanya secara langsung ada di bawah air. Kebetulan itu alasannya. Kemudian ternyata untuk UKM kan kita waktu maba nggak langsung cari-cari UKM kan.
7: Betul. Ya.
8: Kemudian waktu maba itu PKKMB kan perkenalan UKM.
7: Ya,
8: nah
7: tuh.
8: Kebetulan ada MDC. Jadi memang dari awal harus join MDC nih kayak gitu karena
7: iya. Oke, nah teman-teman boleh ceritain juga gak sih sama Mada dan juga pendengar yang lain. Mungkin belum pernah menyelam sama sekali gitu ya. Rasanya seperti apa sih menyelam, apalagi untuk orang-orang yang pertama kali gitu ya. Dari siapa? Pak Ketua dulu deh silahkan.
10: Oke, jadi pertama kali nyelam itu ada di mata kuliah kami kebetulan. Di mata kuliah semester 3.
7: Apa sih namanya?
10: Jadi mata kuliahnya Widya Selam.
7: Oh, okay.
10: Nah, jadi itu pertama kali kami di sini bisa belajar menyelam lah. Nah, jadi pertama kali kami bisa menggunakan alat selam scuba itu, ya yang pasti ada rasa gugupnya lah. Karena kan seperti yang kita tahu laut ini kan bukan habitat kita.
7: Iya.
10: Gitu. Nah, jadi pertama kali di situ gugup. Kemudian yang kedua dan setelahnya baru sudah mulai tenang di dalam air.
7: Itu yang dirasakan ya, pertama yang dirasakan, kali ya. Ya. Kalau Riasir gimana?
11: Sama, pastinya kan gugup karena kan kayak kata Ilham tadi kan ini bukan, kalau perairan itu kan dalam air itu bukan habitat kita. Jadi sedikit banyaknya pasti grogi dulu, gimana nih pertama kali nyelam. Terus tiba-tiba bernapas yang biasanya kita bernapas lewat hidung. Terus diharuskan kita bernapas lewat mulut seperti itu.
7: Okay.
11: Inhale exhale-nya kita harus lewat mulut seperti itu. Jadi ya grogi-grogi sedikit terus. Ya pasti kan kalau pertama kali kan kita grogi, tapi yang setelah kedua, ketiga ya sedikit banyaknya pasti beradaptasi seperti
7: itu. Oke, kamu ngatasin groginya gimana kalau ya Ser mengatasinya?
11: Ngatasin groginya gimana ya? Lebih perbanyak kalau dari saya sendiri tuh banyakin teori, banyakin teorinya. Jadi sambil lihat-lihat di TikTok, di Instagram, itu kan konten-konten bawah air, terus ada lewat-lewat ya. Pasti kan teori-teorinya gimana cara membersihkan masker di mana gitu-gitu.
7: Okay,
11: ya iya, seperti iya, itu iya. Biar nambah semangat sedikit lah.
7: Itu pertama kali kalian nyelam tuh emang pada saat di sini maksudnya di mata kuliah
10: ya, di mata kuliah ya. Pertama kali.
8: Pertama kali.
7: Oke, kalau di sana juga ini pertama kalinya di situ juga.
8: Iya, sama.
7: Kalian menyelam pertama kali di mana sih?
8: Kolam.
7: Langsung di di kolam ya. Kira langsung di laut gitu ya.
8: Kolam dulu.
7: Itu pertama kali banget tuh ya, buat orang-orang yang kayak Mada misalnya, orang pertama kali banget adalah ya di kolam dulu belajarnya.
10: Ya, belajar di kolam dulu.
7: Berapa kedalaman kolamnya kalau minimal gitu? Ada enggak?
11: Kalau di kami kan kami kan mata kuliah dulu. Itu tuh pasti kami dari dasarnya dulu, basicnya dulu. Jadi minggu pertama, minggu kedua kita fokus di basic renang.
7: Okay.
11: Ya gaya dada, gaya-gaya lainnya seperti itu. Terus ada apnea, belajar apnea. Nah, baru minggu-minggu selanjutnya itu kami coba belajar snorkeling.
7: Snorkelingan.
11: Terus nambahkan baru minggu ke-4, ke-5-nya itu baru mulai pakai scuba seperti itu.
7: Oh, yang udah alat lengkap gitu ya.
11: Alat lengkap.
7: Oke.
11: Okay. Jadi bertahap.
7: Kalau di MDC sendiri ini teman-teman kan sebuah apa ya, UKM gitu ya, unit unit
11: kegiatan mahasiswa.
7: Betul, di luar dari yang namanya perkuliahan segala macam. Apa yang didapat di lain, maksudnya di luar dari perkuliahan untuk di MDC ini? Silahkan, ada yang mau jawab?
11: Yang didapat, yang pastinya sih nambah relasi.
7: Okay.
11: Pertama kan nambah relasi,
7: itu
11: karena
7: penting.
11: Ya betul. Yang kedua itu nambah waktu. Waktu menyelam, karena kan kalau saat perkuliahan mungkin kami nyelamnya itu saat praktik lapang.
7: Okay.
11: Seperti itu,
7: ya,
11: saat-saat seperti itulah. Jadi tidak ada jadwal rutinnya, tapi kalau di MDC sendiri kan kami difasilitasi dan kami latihan juga sering seperti itu. Mungkin sebulan 1-2 kali seperti itu.
7: Oke, berarti ini kegiatannya memang untuk apa namanya ya, kegiatan wajib ya Pak Ketua ya, adalah latihan rutin.
10: Latihan rutin ya.
7: Latihan rutin, di mana kalau teman-teman MDC latihan rutinnya?
10: Kalau kami biasanya latihan rutin tuh misalnya di kolam renang atau enggak di Danau Seheran biasanya, dua tempat itu biasanya.
7: Oke, ini berarti aman ya untuk di Danau Seheran kan, maksudnya tuh di alam langsung ya. Dalamnya berapa sih kalau di Danau Seheran tuh?
10: Kalau di Danau Seheran tuh sekitar 5-7 meteran
11: aja. Sampai
7: 7 meter. Oh, dalam juga ya.
11: Lumayan.
7: Itu kalian udah pakai scuba lengkap tuh kalau di sana ya. Oke, latihannya apa aja kalau di MDC? Kalau Mada kan latihan cuma tahu mungkin nyemplung gitu ya. Tapi mungkin tidak semudah itu ya teman-teman ya. Gimana Disma?
8: Kalau untuk latihan sendiri biasanya kami belajar underwater kamera ya? Apa itu, guys? Underwater video itu biasanya di latihan itu diselipkan supaya waktu kita kegiatan itu lebih bagus lah hasilnya, lebih stabil. Kemudian selain belajar juga kayak fun diving juga sih, tetap fun juga latihan menyelam karena untuk membiasakan diri menggunakan alat kayak gitu.
7: Ini kalau sekali latihan berapa lama biasanya, Pak Ketua?
10: Waktunya. Kalau waktunya tergantung isi tabungnya. Jadi yang menentukan waktunya itu tabung.
7: Si tabung apa? Oksigen.
10: Ya, tabung udara.
7: Oh, tabung udara. Tabung oksigen makanya orang sakit ya. Tabung udara. Iya. Itu biasanya kalian berapa orang sih kalau sekali latihan tuh semua anggotanya langsung latihan gitu atau?
10: Semuanya.
7: Oh, semuanya. Ini kalau di tahun kepengurusan Ilham berapa orang anggota?
10: Untuk kepengurusan sekarang 11 orang.
7: Oh, 11.
8: Itu untuk pengurus.
7: Pengurus.
8: Ada anggota muda berapa orang?
10: Anggota muda 9.
7: Apa nih? Kita bedah dari ininya dulu berarti MDC. Apa anggota muda tuh?
10: Jadi anggota muda tuh anggota yang baru, yang baru kita open recruitment.
7: Oh, oke.
10: Ya, yang baru melalui tahap sertifikasi. Jadi baru mendapatkan sertifikasi. Ya.
11: Bisa dibilang kalau gampang ngomongnya belum jadi pengurus.
7: Ya, jadi pengurus. baru adik-adik maba yang ini ikutan gitu ya.
11: Adik-adik maba yang enggak maba.
7: Ya karena baru kan tahun berapa sih? Tahun kedua ya baru lah, baru daftar ya?
11: Tahun kedua.
7: Tahun kedua kan
11: ya, berarti semester 3 kami baru daftar.
7: Karena ini aja kalian kepengurusan udah semester 7 ya. Udah lumayan berumur kalau di kuliah gitu ya. Oke, teman-teman ini ada yang nanya kayaknya di YouTube, kita boleh sambil jawab juga ya. Wah, banyak fans kamu Ilham. Hafiz Rahman Abang Ilham katanya. Nova Adeli keren Ilham. Ya teman-temannya juga dong. Kelas katanya ya. Ada Bin Daud nih, mau tanya Kak, di Kalsel ini di mana yang bagus buat snorkeling dan diving dan butuh budget berapa Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Pas banget kalian ahlinya ya. Silakan Ilham.
10: Jadi untuk tempat yang bagus kalau menurut saya ya, karena contohnya kayak Sambar Gelap, kemudian Marabatuan.
7: Ini di mana sebutin kalau
10: itu di Kota Baru
7: ya.
10: Di Kota Baru.
7: Kalau dekat-dekat sini ada Ham?
10: Kalau dekat sini kurang sih sebenarnya. Karena kalau untuk kebutuhan dokumentasi itu kurang.
7: Okay. Berarti kita harus ke Kota Baru,
10: ya, Kota Baru
7: di daerah si Disma ya. Ada lagi selain dua itu?
11: Di daerah sebenarnya kalaunya untuk snorkeling sendiri, ataupun diving itu sebenarnya kami sering juga di Tanah Bumbu seperti itu.
7: Oke, di mana?
11: Ada di pantai yang sana, Pantai Bunati ataupun Pantai Sungai Dua Laut. Cuma kan posisinya itu harus lumayan jauh.
10: Ya, lumayan jauh.
11: Dari pesisir itu sekitar ya kalau hitung waktu tuh 40 menit, 30 menit buat
7: ke tengah lautnya
11: seperti itu
10: untuk mendapatkan terumbu karang
11: dan juga untuk kondisinya kan juga enggak sebagus yang di daerah Kota Baru, di daerah Pulau Sembilan ataupun di daerah Sambar Gelap seperti itu.
7: Itu ya berarti yang lebih ke Kota Baru Sambar Gelap. Ada gitu yang baru di Kota Baru tuh apa ya, Pulau Risalo apa ya?
10: Ya, Pantai Risalo.
7: Risalo. Udah ke sana teman-teman?
10: Aku kebetulan belum pernah.
7: Nanti kita bareng-bareng.
10: Ya, boleh, boleh.
7: Boleh. Tuh kayak aku pengen banget sih ke sana ya. Oke, ada lagi pertanyaan di WhatsApp. Nah, dari Mas Theo Magelang Jawa Tengah. Katanya mau tanya nih bagaimana cara kita mengatasi rasa panik atau takut saat berada di dalam air. Silakan Disma mungkin bisa menjawab nih.
8: Ya, mungkin harus pertama kita usahakan berpikir dengan tenang kayak gitu.
7: Kayak, pikiran dulu dikendalikan ya.
8: Insya Allah aman kayak gitu sih. Kalau Disma sendiri karena kayak waktu pertama nyelam di laut itu tuh benar-benar kayak deg-degan banget karena ada gelombang arus, benar-benar nggak bisa stabil. Nggak bisa stabil. Nah di situ pikiran kita yang kayak harus berusaha kayak ini baik-baik aja gitu, aman kayak gitu.
7: Itu
8: jadi
7: dulu.
8: Itu buat buat kita nggak panik seperti itu.
7: Ada lagi tips lainnya ya, supaya
11: sebenarnya
7: kita nggak
11: panik. Kalaunya untuk jangan panik itu kembali lagi ke diri kita, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri. Terus kita yang pasti kan kalaunya dalam penyelaman kita harus berani seperti itu. Kalaunya nggak berani sebaiknya jangan seperti itu. Tapi kalau kita sudah berani untuk mencoba, ya mungkin bisa kita perlahan-lahan, step by step, terus kita turun. Karena kan kita saat nyelam gak mungkin langsung ke dalam banget gitu. Tapi kan kita bertahap seperti itu. Dan yang pasti kita harus menguasai teori dan coba-coba prakteknya lah. menguasai alatnya seperti itu dengan pahamnya kita dengan teori ataupun prakteknya, yeah. Itu kan lebih membuat diri kita pede.
7: Iya, yeah, betul.
11: Iya,
7: pede. Ketika pede tuh paniknya mulai menurun.
11: Betul.
7: Gitu ya. Berarti jangan langsung kalau mau diving nih teman-teman, mungkin dari sarannya dari teman-teman adalah jangan langsung kayak karena ikut-ikutan teman gitu, yeah. Ya. Jangan langsung berarti ya.
10: Jangan langsung ke laut. Jadi mungkin bisa latihan dulu di kolam renang.
7: Oke. Okay. Gitu. Itu kalau latihan di kolam renang tuh kalau untuk mandiri nih kan kita, aku nggak tahu sih kalau teman-teman boleh dijawab deh pertanyaan aku, kalau mau diving itu kan harus apa namanya ya, harus ada yang namanya instrukturnya gitu ya, maksudnya ada yang pemandu lah gitu yang sudah berlisensi. Kalau udah latihan-latihan kayak gitu mandiri dulu atau langsung menghubungi orang yang pintar diving? Nah gitu deh pertanyaannya, silakan.
10: Jadi untuk ini biasanya kami, karena kami sudah pernah diajarkan sama instruktur kami, jadi biasanya kami yang mengajarkan ke adik-adiknya. Biasanya begitu.
7: Kalau orang-orang awam kayak Mada misalnya sama orang pendengar di luar gitu, gimana
11: sarannya? Sebaiknya ikut ke dive center ya, atau ada orang-orang yang memang sudah entah itu instructor.
7: Okay.
11: Memang harusnya instructor yang bawa ini.
7: Legalnya seperti
11: legalnya
7: itu.
11: Legalnya seperti itu. Tapi kalau kami di UKM sendiri, di MDC sendiri, itu biasanya kan karena kami udah beberapa tahun, pastinya udah ada beberapa senior-senior yang berpengalaman. Ya dari senior sendiri, kalaupun memang bisa dari pembina kami sebagai instructor sendiri yang menemani, itu bisa langsung.
7: Okay.
11: Dan juga ditemani sama senior-senior yang lain juga seperti itu. Begitupun kami ke anggota-anggota baru kami seperti itu.
7: Itu salah satu manfaat ya ikut MDC berarti ya. Kalau di luar kan kalau orang ya memang harus ke dive center-nya. Lokalnya udah langsung bertahap gitu ya, ada yang dilakukan juga. Baik, silakan pendengar bergabung di 0511325162. Ini apakah ada yang bergabung? Kita coba angkat dulu ya teman-teman ya. Halo. Terputus nampaknya, tapi ada yang bergabung juga bertanya kembali di kolom komentar YouTube kita. Permisi Kak, dari Faris Zikri M6U. Cara berkomunikasi dalam air saat menyelam itu gimana ya Kak? Apalagi kan kalau lautnya arusnya kencang gitu ya. Terima kasih. Ya iya, gimana teman-teman? Berkomunikasi kita nggak pakai HT ya. Atau buka terus kita ngomong, nggak mungkin ya. Gimana bisa dijawab nih? Atau teman-teman silakan.
10: Jadi biasanya kami komunikasikan karena di dalam air kami kan nggak bisa ngomong ya.
7: Iya.
10: Jadi biasanya kami menggunakan bahasa isyarat.
7: Oh ya, udah dipelajari
10: sudah,
7: di atas.
10: Ya yang sudah anggapannya tuh kesepakatan di atas gitu.
11: Standar internasional itu.
7: Apa gimana? Coba diajarin di sini boleh nggak?
11: Misalnya kalau yang basic-basicnya kan kita sini go down.
7: Apa tuh?
11: Seperti ini kan go down. Artinya
7: kita ke bawah lagi.
11: Kita ke bawah. Kalau gini go up. Artinya kita naik.
7: Oke.
11: Terus kalau kayak gini, biasanya kenapa kami sering kebiasaan kayak gini? Karena ini artinya oke.
7: Oke
10: atau aman.
11: Oke dive atau aman.
7: Kayak kamu nanya nggak apa-apa gitu. Kalau nanya nggak apa-apa ada nggak?
10: Ya, kalau trouble biasanya kayak gini.
11: Kayak gini, apakah kamu ada trouble? Kayak gini, kita tanya dulu ke orangnya.
7: Oke.
11: Trouble, kalau nya dia bilang aman, aman.
7: Aman. Kalau ada masalah gitu, kita tetap kayak gini.
10: Berarti kayak gini.
7: Ya, semua masalah
11: setelah,
7: ya itu ya.
11: Setelah
7: ya,
11: kayak
7: semua.
11: Gini, kita tunjuk di mana problemnya.
7: Oh.
11: Misal kan dalam nyelam biasanya ada yang kemasukan maskernya sama air. Berarti kita tunjuk trouble, terus kita tunjuk apa masker seperti itu.
7: Okay.
11: Maskernya yang kita tunjuk. Tapi dalam bahasa penyelaman itu juga ada banyak.
7: Apa tuh?
11: Entah itu oke-nya seperti ini, itu kalau kita posisi jauh ya.
10: Ya posisi sudah di atas air.
11: Ya posisi di atas air, terus kita jauh.
10: Ya sama jauh dari kapal.
7: Kalau
10: kayak gini kan gak kelihatan.
7: Iya bener gak kelihatan.
10: Ini harus lebih besar.
11: Sama kalau untuk berkomunikasi itu kadang kan ada penyelaman malam atau night dive seperti itu. Itu biasanya kodenya makai center.
7: Oh, iya bener ya, kan gak kelihatan ya, di bawah kan gelap ya. Teman-teman udah pernah night dive juga?
11: Kebetulan
10: belum pernah.
7: Oh belum pernah ya,
10: pernah.
7: Itu ada syarat-syarat khusus lagi kah kalau night dive itu emang?
10: Night dive yang pasti itu syarat khususnya tuh center itu.
7: Karena
10: itu kan alat penerangan,
7: alat penerangan kita komunikasi
10: juga, ya sama komunikasi ya, juga, jadi itu yang
11: karena,
10: penting.
11: Kalau night dive itu sendiri kan itu tahap lanjutan sebenarnya. Kalau yang kita masih basic, kan dalam penyelaman itu ada license.
7: Iya.
11: Ada lisensinya, itu ada 5 jenjang. Untuk yang kami ini kan kebanyakan kampus.
7: Apa jenjangnya
11: itu? Open water.
7: Open water. Open ada water apa aja sih kalau 5 tuh? Ya saya Ratu Ilham, Disma.
11: Ya mungkin boleh.
7: Iya bang, silakan bang.
10: Jadi kan ada jenjangnya. Yang pertama tuh open water. Atau biasa kita sebut A1.
7: Basic tuh ya?
10: Ya itu basic. Kemudian ada advance. Itu A2. Kemudian ada rescue.
11: Rescue.
10: Kemudian ada master.
11: Dive master.
10: Dive master. kemudian baru instructor.
11: Nah, instructor.
10: Jadi instructor ada jenjangnya lagi.
4: Okay.
10: Tergantung bintangnya.
4: Oh.
10: Jadi ada instructor bintang 1, bintang 2, bintang 3.
4: Kalau teman-teman sampai akhir perkuliahan ini masih di A1 atau ya, bisa
11: lagi proses A2. Kami lagi proses A2, sisa nunggu sertifikatnya keluar.
4: Oke, itu di MDC diwadahi berarti teman-teman ya.
11: Betul.
4: Berarti keluar dari sini udah jadi apa namanya? Advance gitu
11: advance,
4: ya. Kalau pembina atau instruktur kalian tuh memang alumni atau seperti apa teman-teman?
10: Jadi untuk instruktur kami itu kebetulan itu alumni dari Universitas Hasanuddin.
4: Oke, iya.
10: Jadi beliau dari UKM MSDC.
4: MSDC, berarti yang di sana gitu ya.
10: Di sana, betul.
4: Oke. Nah, kalau misalnya ini selama berkegiatan punya pengalaman yang seru banget enggak? Pasti punya dong masing-masing ya.
10: Pasti.
4: Nah, boleh dong di-sharing sama kita dari Disma dulu deh.
12: Kalau Disma yang
4: Oh, deketin Disma mikrofonnya.
12: Yang paling berkesan ya, Kak? Jambore Selam Nasional.
4: Waduh,
12: itu,
4: apa tuh?
12: Itu sangat-sangat berkesan karena itu kan kita nyelamnya di Makassar, di Selayar ya. Selayar. Jadi perairan baru nih, maksudnya ke luar pulau. Nah, terus tuh ketemu sama teman-teman dari UKM universitas lain satu Indonesia. Jadi di situ kebetulan kan tadi Disma minoritas ya. Jadi kayak agak kurang sharing sama teman-teman cowok.
4: Okay.
12: Nah, sedangkan di Jambore Selam Nasional itu teman ceweknya lumayan banyak, malah mayoritas cewek ya.
4: Okay.
12: Nah, jadi di situ ternyata teman-teman punya cerita ini nih kayak kayak gitu.
4: Apa cerita yang paling kamu ingat dari teman-teman di luar sana?
12: Rata-rata mereka udah tingkatannya udah lebih tinggi dari Disma waktu itu karena waktu itu masih A1. Teman-teman udah A2. Jadi pengalaman menyelam mereka tuh lebih banyak, terus log nyelamnya udah lebih banyak juga. Jadi banyak cerita-cerita begitu.
4: Mereka mungkin udah berapa perairan yang belum pernah Disma ini kayaknya.
12: Iya, pasti.
4: Tahun berapa itu Disma?
12: 2025.
4: Oh, tahun kemarin. Siap-siap. Itu paling berkesan bagi Disma ya. Kalau dari Ilham yang mana?
10: Kalau dari saya itu kebetulan sama karena kami bertiga ikut.
4: Ada yang lain enggak? Tapi ceritanya pasti berbeda. Gimana Ilham?
10: Kalau saya kemarin tuh pengalamannya tuh yang pasti melihat hewan-hewan di sana. Terutama kami kemarin tuh karena kami berdua kan satu kapal. Kami kemarin ada melihat hiu, kemudian ada penyu, gitu.
4: Belajar lebih banyak lagi ya. Itu berlayar berapa lama teman-teman?
10: Kemarin kita dari Batu Licin berapa?
11: Ya kebetulan kami ke Makassar, ya. Kami kan ke Makassar dulu.
4: Okay,
11: nah itu
4: Makassar
11: nyebrangnya
4: dulu.
11: Naik kapal, kami full naik kapal.
4: Ya,
11: full. Makassar lanjut ke Pulau Selayar seperti
4: pulang
11: itu.
4: Pergi tuh semuanya naik kapal
11: ya, naik kapal.
4: Oke, kirain diving gitu dari sini gitu ya.
11: Capek
4: ya.
11: Capek banget itu.
12: Enggak cukup tabung
4: udaranya enggak cukup.
11: Naga kami yang enggak cukup.
4: Ya Allah gitu ya. Silakan kalau dari Yasir apa yang paling ini?
11: Ya kalau dari saya mungkin yang sedikit berbeda karena kan yang Jambore udah pasti berkesan untuk saya.
4: Oke.
11: Mungkin yang berkesan bagi saya itu penyelaman waktu kami di Pulau Marbatuan seperti itu.
4: Kapan itu?
11: Itu kebetulan bulan April Mei tadi.
4: Oh, barusan.
11: Iya, tahun 2026 tadi. Itu karena pertama kali saya nyelam di wilayah Kalimantan Selatan yang perairannya biru seperti itu.
4: Oke, biasanya apa?
11: Karena biasanya kalaunya saya kan nyelamnya di wilayah Tanah Bumbu, entah itu di Pantai Angsana atau yang apa tadi. Nah, itu kalau di sana kebanyakan perairannya kadang-kadang berpasir, terus warna airnya itu cenderung hijau seperti itu. Cuma saat pertama kali nyelam di Pulau Marbatuan, ih, biru.
4: Gitu. Itu paling berkesan.
11: Iya. Baru di situ kayak, wih, ada Kalimantan Selatan yang ternyata perairannya bagus.
4: Bagus. Ya, masih terjaga nggak sih alam di bawahnya juga?
11: Nah, kebetulan di Pulau Marbatuan sendiri, Pulau Sembilan sendiri, saya lebih suka sama terjaga karena itu kan wilayah konservasi dan saya suka nelayan di situ kebanyakan mayoritas nelayan itu saat labu jangkar mereka itu udah punya titik poinnya jadi seperti itu jadi mereka ikat langsung jadi bukan
4: sembarang
11: nggak lempar jangkar sembarangan gitu karena kan kalau ada nelayan kebanyakan lempar jangkar
4: nggak tahu apa bawahnya
11: seperti itu cuma saya sukanya di Pulau Marbatuan mereka ternyata Lebih peduli lagi ternyata sama alamnya seperti itu.
7: Recommended juga gitu ya, berarti mungkin buat teman-teman yang
11: sangat recommended.
7: Oke, okay. Teman-teman katanya kemarin pengibaran merah putih di laut ya?
10: Ya betul.
7: Tanggal 17 Agustus atau tanggal berapanya? Pas 17?
10: Enggak pas.
7: Tanggal berapa?
10: Ya. Kemarin tuh kami di bulan Juni.
12: Tanggal 26.
10: Ya, tanggal 26 Juni.
7: Oh, tapi emang dalam rangka momen ini ya.
12: Iya, dalam rangka HUT RI. Ya.
7: Ceritanya gimana bisa sampai di laut? Laut di mana sih kemarin?
10: Di Pulau Marabatuan.
7: Oh, di Marabatuan itu.
10: Pulau Marabatuan itu.
7: Ah, gimana ceritanya bisa sampai kejadian pengibaran bendera nih? Berapa lama persiapannya dari Ilham mungkin?
10: Untuk rencananya kami bikin kegiatan pengibaran itu sebenarnya dari awal tahun.
7: Oke.
10: Tapi untuk tempatnya kemarin tuh di Pulau Birabirahan.
7: Oh, awalnya.
10: Awalnya. Cuman karena dihitung-hitung lagi, dipertimbangkan, lebih memungkinkan di Pulau Marabatuan.
7: Oke, apa yang jadi perhitungan Marabatuan lebih unggul? Ya.
11: Kami mahasiswa.
10: Ya, mahasiswa kan jadi ngepres-ngepres dana gitu.
7: Oh, ya. Ngerti aku.
10: Apalagi kan kemarin tuh pas lagi solar naik. Nah, itu yang bikin harga naik betul, langsung betul, semuanya.
7: Betul.
10: Jadi yang kami rencanakan tuh kebanyakan sudah inilah meleset semua jadinya.
7: Oh, pantas.
10: Jadi naik semua harganya.
7: Oke, iya. Nah, cerita yang unik ketika pengibaran ada enggak dari Disma mungkin?
12: Kalau Disma sendiri kebetulan membawa bendera Dewa Air.
7: Nah, bangganya.
12: Jadi dah bangga banget tuh Kak, karena waktu tahun 2025 sebenarnya pengibaran bendera ini memang program kerjanya MDC. Nah, kebetulan yang tahun 2025 itu di Danau Seran. Ya, nah, saya. Waktu di situ Disma nggak ikut turun, jadi teman-teman yang lain yang jadi petugasnya. Kemudian yang di tahun ini kebetulan jadi petugasnya, jadi bangga banget bisa ngibarin bendera di Pulau Marabatuan, apalagi Pulau Marabatuan.
7: Iya, cakep gitu. Banget ya, ibaratnya di luar Banjarmasin-Banjarbaru lah ya, gitu betul, ya. Berapa kalau sekali turun buat pengibaran berapa orang? Cuman petugas atau ada yang namanya mungkin
12: peserta,
7: yang lain peserta
12: pesertanya ada jadi itu menyesuaikan alat yang kita bawa kemarin
7: Berapa?
10: Kemarin membawa 12 alat.
12: 12 set.
10: Ya, 12 set. Kemudian untuk petugas yang kayak penggerek, pembentang, baki itu 3 orang. Kemudian untuk kameramennya 3 orang dan sisanya jadi peserta di bawah.
7: Aduh, aku kan baru di darat ya pengibaran, masa aku juga harus ke laut, aku pengen banget, keren banget ya kalian ya. Kemarin Mada tadi ada lihat di Instagram juga ya, bukan kemarin, baru saja lihat ada kegiatan ini juga ya, yang kayak konservasi tapi yang umum gitu.
10: Oh iya, kebetulan kemarin kebetulan kemarin tuh waktu kegiatan pengibaran tuh kami barengkan dengan kegiatan transplantasi karang. Nah, untuk transplantasi karang ini kami membuka semacam adopsi karang untuk masyarakat umum. Jadi kami kayak membuka open donasi lah gitu
7: ya.
10: Jadi nanti masyarakat di luar ikut donasi, nanti namanya akan ditulis di fragmen karang.
7: Oke, berapa kemarin yang ikut banyak ya, antusias juga masyarakat?
10: Ya, lumayan banyak.
12: Totalnya ada 54 fragmen.
7: Wow.
12: Dengan itu kami media transplantasinya web spider, jadi ada tiga web spider kayak gitu. Jadi ada 54, total 54 yang adopsi karang, anak karang.
7: Oke, kalian tuh bikin kalau itu semuanya sendiri dulu teman-teman? Sebelum nyelam gitu, itu dulu atau emang itu udah ada jadinya gitu?
12: Bikin sendiri, maksudnya media transplantasinya bikin sendiri. Ya, kebetulan bikin. Teman-teman yang ngelas sendiri.
10: Ya, kebetulan saya sendiri yang salah satu yang ngelas lah ya.
7: Luar biasa Pak Ketua dan juga teman-teman semuanya ya, dedikasinya keren banget ya. Tapi kalau MDC sendiri ini kalau apa-apa tuh kan banyak kegiatan tadi ya. Yang mana berhubungan juga dengan budgeting dan segala macam. Kalian apa dapat dana atau biasanya nyari dana sponsor seperti apa?
10: Ya, kebetulan kemarin
11: mainnya kami disponsor
10: ya,
11: juga.
10: Sponsor sebenarnya. Kemarin kami ke Kota Baru majukan proposal ke instansi sama dinas-dinas juga.
7: Oke, iya karena kan ini terkait dengan lingkungan darinya ya, relate banget juga ya. Kalau ada kegiatan lagi yang di tahun ini yang akan direncanakan mungkin di depan teman-teman ada?
11: Kedepannya ada aksi muda jaga iklim.
10: Ya, muda jaga iklim.
7: Apa itu? Tadi yang sama di lingkungan juga.
11: Itu fokusnya ke lingkungan, biasanya di dasar sama di pesisir sama di dalamnya seperti itu. biasa kami bersih-bersih sampah. Biasa kan kalaunya ada sampah-sampah yang di pesisir, operasi semut segala macam. Tapi tidak hanya di pesisir saja, tapi yang di wilayah dalam-dalam airnya. Karena di laut itu kebetulan cukup banyak, ada beberapa mungkin bisa ditemukan sampah laut. Seperti itu, entah itu plastik ataupun sisa-sisa botol bekas seperti itu.
7: Kapan ini kegiatannya?
11: Di timeline bulan Oktober.
7: Oktober berarti ya, masih dipersiapkan, digodok juga. Betul. Terbuka untuk umum atau hanya MDC?
10: Kebetulan masih belum ada koordinasi lagi.
11: Yang pastinya dari segi kami dulu lah.
7: Dulu. Nah tadi Yasser juga menyinggung ya masalah persoalan sampah di bawah laut. Ini yang jadi concern kita bersama sebenarnya adalah ketika berbicara tentang dunia bawah laut yang hari ini pun juga nampaknya tidak baik-baik saja, teman-teman.
11: Baik-baik saja.
7: Kita tahu mikroplastik itu cukup berbahaya, tapi saya tidak menyelam, lalu saya tidak tahu faktanya seperti apa. Teman-teman boleh diceritakan deh, tadi Yasser mungkin sedikit menyinggung, kalau teman-teman yang lain silahkan apa yang mau disampaikan ini terkait pengalaman yang kurang mengenakan lah ya untuk di wilayah perairan Kalimantan Selatan khususnya. Silahkan mungkin Ilham.
10: Karena kami beberapa kali nyelam juga di laut ya kan. Di situ waktu kami kegiatan nyelam di situ, nah di dasarnya tuh ada beberapa sampah plastik. Nah itu yang menurut saya tuh kurang lah.
7: Sampah plastik ini bisa dikatakan memang hasil pakai manusia berarti ya?
11: Iya, potongan-potongan seperti itu. Karena kami kan dasarnya kan bukan hanya di lautnya saja, di pesisirnya. Biasanya kan kami juga melihat di sisi-sisi mangrove-nya segala macam, banyak sampah-sampah yang memang nyangkut di situ seperti itu. Tapi terkait kita kalau ngomong masalah lingkungan itu tidak hanya di sampah saja. Saat kami penyelaman di wilayah Tanah Bumbu, kadang-kadang ada sedimen batu bara.
10: Ya, betul.
11: Seperti itu, sisa-sisa batu bara mungkin yang terbawa arus.
7: Terbawa ya.
11: Seperti itu.
7: Itu juga berpengaruh ya terhadap
10: sangat berpengaruh. Berpengaruh.
7: Apa pengaruhnya mungkin bisa dijelaskan di sini?
11: Bahasa ini ya, kandungan yang ada di batu baranya kan pasti akan mencemari
7: karang juga,
11: kualitas airnya seperti itu, kualitas air lautnya terpengaruh, akan berpengaruh ke
12: biota-biota
11: air, termasuk terumbu karangnya seperti itu.
7: Waduh, berarti tantangannya PR-nya masih banyak ya teman-teman.
10: Banyak banget.
7: Tapi kalau karang-karang tergolong masih aman kah atau memang harus terus di konservasi? Gimana? Apakah masih perlu banyak lagi atau tergolong aman kalau di wilayah kita di SMA?
12: Kalau untuk kondisi terumbu karang sendiri tuh sedang lah ya, tapi cenderung ke bawah kayak gitu.
7: Berarti masih perlu banget
12: perlu
7: ya.
12: Harus
11: konsen ke terumbu karang, kualitas air lautnya seperti itu.
12: Karena itu juga yang mendukung para nelayan kita kan nanti pasti kalau misalnya lingkungannya tuh bagus, baik kayak gitu, otomatis ikan-ikan pun banyak, mudah untuk berkembang biak dan segala macamnya.
7: Kalau teman-teman sendiri pengalaman ketemu hewan apa yang unik-unik nggak, yang belum pernah mungkin orang awam lihat gitu ya? Kalau Ilham ada nggak?
10: Kemarin kami di Pulau Marabaton tuh ada namanya kerang kima.
7: Ikan atau apa, kerang?
10: Jadi sekarang
7: kerang. Apa yang bisa dideskripsikan sama pendengar, warnanya, bentuknya apa?
10: Jadi untuk warnanya kemarin tuh warna ungu. Bentuknya tuh kayak gini lah.
7: Kerang apa sih, betangkup, jorong banjar,
10: Cuman kan itu jarang ada di perairan di kita Kalimantan.
12: Marabatuan punya.
11: Itu termasuk yang dilindungi.
7: Dilindungi itu. Jadi kemarin kalian ngelihat sempat di foto?
10: Ada di video.
7: Ke teman-teman Yasser atau juga Disma, ada nggak hewan atau biota laut yang berkesan hari ini Disma?
11: Di Kalimantan Selatan? Kalau di Kalimantan Selatan tuh kemarin ada lumba-lumba. Lumba-lumba.
7: Wah, beruntung sekali kamu bertemu lumba-lumba.
11: Iya, ada lumba-lumba, ada penyu juga. Di sana kebetulan waktu nyelam kemarin kami itu lewat di depan kami penyu. Terus ya sambil direkam-rekam gitu lah, sambil
7: ambil say hi gitu ya.
11: Say hi gitu.
7: Oke, itu lomba-lombanya lumba-lumba liar ya?
11: Lumba-lumba liar itu.
7: Tapi emang di situ berarti habitatnya
11: ya? Sebenarnya kalau kita mau cari lumba-lumba yang karena saya sedikit banyak ada cerita-cerita dengan penduduk Pulau Marabatuan. Itu kalau kata mereka, kalau mau tiap hari yang ada lumba-lumba itu ada di Kepulauan Matasiri, di sebelahnya Pulau Marabatuan.
7: Oh, harus nyebrang lagi?
11: Iya, nyebrang lagi sedikit, seperti itu. Cuma kalau di Pulau Marabatuan mungkin kena-kenaan, seperti itu.
7: Kalian beruntung berarti ya?
11: Kebetulan.
7: Alhamdulillah.
11: Iya.
7: Bisa bertemu. Kalau di Sma ada?
12: Kalau di Sma sendiri paling suka, apa berkesan tuh lihat kipas laut.
7: Kipas laut?
12: Iya, ada atau gorgion. Jadi
7: ikan,
12: dia,
7: itu ikan.
12: Jenisnya ke karang.
7: Karang. Oh,
12: kipas laut tuh bagus banget.
7: Oke.
12: Kebetulan banyak banget lihat waktu di Selayar.
7: Oh, banyak.
12: Iya, kipas laut sih suka banget.
7: Warnanya oranye.
12: Ada orange, kemudian bisa juga ungu.
10: Sama merah.
12: Merah.
7: Ya, kamu temuin warna apa?
12: Jadi kebanyakan orange sih.
7: Orange.
12: Iya. Itu yang paling bagus banget. Kipas laut sih, aduh, paling suka.
11: Eh, kipas laut juga ada di Pulau Marabatuan.
12: Iya, ada kemarin. Cuman gak terlalu besar ya? Ada kipas laut.
7: Aduh, aku jadi pengen nih. Kapan ya aku ya? Oke, pendengar, ini ada yang mau gabung lagi sama kita. Kita di sini coba angkat dulu ya. Ini, assalamualaikum.
13: Ya, assalamualaikum.
7: Bang Roy.
13: Iya.
7: Enggi, mau bertanya apa? Silakan Bang Roy sama teman-teman kita dari MDC, silakan.
13: Ya. Ya, saya ini mau nanya sama ini abang-abang yang penyelam ini.
7: Iya, iya.
13: Itu apa namanya apa yang tuh? Kunjungan-kunjungan abang di pantai-pantai itu, menurut abang pantai yang paling bersih itu di mana, Bang?
7: Oh, pantai paling bersih yang selama pernah dikunjungi gitu ya.
13: Iya.
7: Oke, okay,
13: dan
7: siap.
13: Juga itu momennya abang menyelam itu yang apa, yang pernah pengalaman itu yang seru banget itu, yang bikin abang apa itu yang nggak pernah terlupakan gitu, nah okay, apa?
7: Oke, okay, pengalaman dan menyelam ya.
13: Dan pernah nggak waktu menyelam itu ketemu kayak hiu itu, nah.
7: Oke. Siap, terima dan kasih banyak Bang Roy. Ada lagi?
13: Dan abang pernah nggak apa itu menyelam ke bagian laut Sulawesi di Kota Palu? Kalau setahu aku di Sulawesi itu banyak banget laut di sana. Nah gitu.
7: Oke, okay. Siap. Udah itu aja dulu Bang Roy ya.
13: Iya,
7: ada lagi?
13: Gitu, ya,
7: oke, okay, siap. Makasih banyak Bang Roy, ditunggu jawabannya ya. Assalamualaikum. Oke, okay, terima kasih Bang Roy. Langsung bisa dijawab teman-teman. Ada beberapa pertanyaan mungkin boleh ganti-gantian. Pantai paling bersih di sini? Atau yang selama pernah kalian kunjungi?
11: Kalau di Kalimantan Selatan, mungkin di luar Kalimantan Selatan dulu.
7: Oke, okay, boleh.
11: Kalau yang pernah itu kan yang ya tadi di Selayar itu ada di Pantai Pinang seperti itu. Coba kalaunya di sini, kalau di Kalimantan Selatan itu dulu sih Teluk Tamyang.
7: Oh, dulu.
11: Ya tahun-tahun 2022, 2023 itu masih bersih.
7: Kalau sekarang?
11: Kalau sekarang kan untuk Teluk Tamyang sendiri, mohon maaf, mungkin sudah terlalu banyak villa dan terlalu banyak pengunjung, jadi untuk sampah dan segala macamnya itu sudah mulai numpuk.
7: Kurang ter.
11: Ya, cuma kalau melihat dari beberapa waktu kemarin, katanya di desa sendiri memang mereka ada punya jadwal buat pembersihan, pembersihan seperti itu. Cuma dulu sih, zaman dulu waktu.
7: Oke.
11: Okay. Ada juga di Pantai Kerayaan Becu.
7: Kerayaan.
11: Ya, Kerayaan Becu tuh bersih juga, cuma waktu kami terakhir kemarin juga sayang
7: sudah
11: sekali.
7: Sudah ada lagi sampahnya.
11: Sudah ada lagi sampah seperti okay. itu.
7: Kalau yang teman-teman sependapat atau ada tambahan?
10: Kalau saya ada sedikit tambahan. Kalau menurut saya pantai yang bersih itu ada di
11: Sambar Gelap.
7: Oh, Sambar Gelap.
10: Ya, itu kegiatan penelitian kami itu, penelitian dosen. Nah, itu menurut saya itu pantai yang bersih karena kan itu jauh banget dari sini.
7: Harus nyebrang-nyebrang
10: ya,
7: gitu
10: nyebrang.
7: Ya.
10: Kemarin naik speed itu sekitar 2 jam.
7: Itu udah pakai speed ya.
10: Ya, pakai speed itu. Kalau pakai kapal biasa kalau enggak salah tuh sekitar 5 jam.
7: Okay.
10: Dari pantai
7: Kedambaan. Iya ya, jadi semakin jauh tuh semakin terisolir ya. Jadi kalau kunjungan pun harus mikir gitu ya. Lebih bersih. Berarti tantangannya adalah kalau dibuka untuk umum, atau dalam artian kayak jadi tempat wisata, catatannya adalah tentang sampah dari teman-teman ya. Kalau Disma, sependapat atau ada tambahan?
12: Sependapat.
7: Oke, okay. Nah, ini pengalaman menyelam. Kalau ini pengalaman penyelamnya ya teman-teman ya, yang tidak terlupakan, adakah yang belum diceritakan tadi? Tambahan?
11: Sebenarnya sudah.
7: Sudah semuanya ya?
11: Ya.
7: Oke, okay. Kalau ketemu hiu pernah nggak?
10: Pernah.
7: Tadi ketemu lumba-lumba.
11: Ya.
7: Tapi lumba-lumba ada hiunya juga di sana, nggak ada?
11: Di hiu kemarin, bukan saya sih, tapi teman-teman yang lain itu ada ketemu hiu di Pulau Denawan.
10: Denawan.
7: Di mana tuh?
11: Di, jadi Pulau Marabatuan itu kan di Pulauan 9 juga, ya? Masuk di Pulauan 9. Iya. Uh-uh. Itu di Pulau Marabatuan, di seberangnya itu ada Pulau Denawan.
7: Oh, berarti masih satu daerah lah ibaratnya
11: di ya, satu ya. Ada hiunya. Kecamatan Pulau Sembilan. Tapi Pulau Denawan sendiri itu wilayah konservasi seperti itu. Ya, masuk di zona inti. Jadi kita nggak bisa sembarangan masuk, okay. Keluar masuk sana seperti itu. Nah, di situ kebetulan dari teman-teman itu ada pelepasan tukik. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, terus waktu dilepas itu udah tukiknya berjalan ke laut, itu di bawah-bawahnya itu udah ada hiu, udah ada elang yang siap makan tukiknya itu. Tapi kan kalonya dimakan sama hiu sama elang, itu kan masuknya di hukum alam, jadi masih oke lah seperti itu, bukan ditangkap untuk dimanfaatkan sebagai apa sebagai apa
7: betul.
11: Seperti itu.
7: Orang masih di rantai makanan ya, mereka ya.
11: Masih di rantai makanan mereka seperti itu.
7: Oke, seru banget ya. Teman-teman tahu Lidisma atau Ilham pernah ketemu hiu?
10: Kalau saya kebetulan dua kali pernah ketemu itu hiu.
7: Lagi menyelam.
10: Kalau yang di sambar gelap itu enggak. Lagi di pesisirnya.
7: Oh, ada tapi.
10: Ya, ada.
7: Tapi pas menyelam ada pernah?
10: Kalau menyelam di Kepulauan Selayar kemarin.
7: Oh, Selayar itu. Ya. Disma juga?
8: Disma, kebetulan waktu di Selayar bukan rezekinya, nggak lihat hiu.
7: Oh, nggak lihat hiu.
8: Karena kurang dalam dalamnya.
7: Oh, iya karena mereka ada ininya,
8: ya, di kedalaman.
7: Iya,
8: kebetulan kemarin di Selayar belum boleh.
7: Ya. Oh,
8: karena jenjangnya
7: karena
8: tadi.
7: Karena jenjangnya ya. Tadi, iya, iya, iya, iya. Terus di Palu tadi setuju juga ya mungkin teman-teman ya, katanya banyak
11: di wilayah sana. Sebenarnya kalau dibilang Sulawesi. Lautnya pasti bagus,
7: yeah.
11: Seperti itu.
7: Yang terkenal tuh apa? Bunaken juga ya?
11: Bunaken, terus Takabuni Rate.
7: Oh, itu di mana tuh?
11: Di Selayar itu.
7: Oh, itu di Selayar. Oh, Selayar itu cakep-cakep ya teman-teman
11: Selayar
7: ya?
11: Selayar cakep-cakep.
7: Oke oke oke oke. Ternyata waktu kita nggak berasa ya udah di penghujung banget. Ternyata udah dekat jam 10. Aku mau nanyain aja deh dari kalian semua. Mungkin apa sih goalsnya di depan gitu ya. Dari MDC-nya sendiri nanti Pak Ketua silahkan. Dan juga masing-masing juga boleh dari Yaser dulu deh.
11: Untuk MDC-nya sendiri ya. Mm-mm. Atau goals untuk saya sendiri nih atau untuk
7: boleh,
11: MDC-nya.
7: Kamu apa pencapaiannya apalagi khususnya di bidang diving gitu ya.
11: Ya untuk MDC ya semoga selalu jaya selalu lah.
7: Amin.
11: Dan bisa lebih mengembangkan sayapnya lah dan relasi-relasinya lebih banyak lagi dan penyelamannya lebih tidak hanya di Kalimantan Selatan saja tapi bisa keluar-luar. Dan untuk diri saya sendiri ya semangat terus untuk belajar menyelamnya. Okay. Masih banyak laut yang harus diselami seperti itu.
7: Oke, kalau satu kata deh ini satu kata tadi mana nih? Satu kata untuk diving. Bukan. Mada sih mana? Iya ini, aku bentar ya. Pertanyaan ini sepertinya menarik. Satu kalimat deh menggambarkan Marine Diving Club dari Yaser.
11: Terima kasih.
7: Oh itu aja, terima kasih. Okay.
11: Karena di MDC sendiri saya difasilitasi untuk salah satunya kan sebagai hobi juga.
7: Oke. Okay.
11: Seperti itu.
7: Siap, kalau Disma silahkan.
8: Satu kalimat atau satu kata?
11: Tadi
7: satu kalimat,
8: satu kalimat. Satu kalimat atau satu kata?
11: Yeah.
7: Satu kalimat boleh.
8: Satu kalimat. Mungkin kalau Disma MDC adalah rumah kedua lah. Karena itu tadi sama kayak Yaser, itu adalah tempat menyalurkan hobi. Mm-hmm. Karena kalau enggak masuk MDC kayaknya enggak akan nyelam deh kayak gitu. Karena di mata kuliah tadi kita nyelamnya cuman waktu praktik
7: itu
8: doang
7: aja.
8: Sedangkan okay. Waktu masuk MDC nih lumayan sampai semester ini kayak gitu tetap nyelam.
7: Oke, okay, itu hal yang kamu sukai Disma ya. Oke, okay, dari Ilham silakan. Satu kalimat buat MDC dan terus juga apa goals-nya nanti ke depan untuk MDC?
10: Jadi untuk MDC sendiri, saya mengharapkan MDC ini selalu jaya selalu yang pastinya.
7: Amin.
10: Kemudian dapat melahirkan penyelam-penyelam yang profesional, baik di bidang olahraga, kemudian keilmuannya juga, dan juga di bidang konservasinya juga.
7: Oke, itu ya. Kedepannya MDC ada rencana selain tadi ada muda apa tadi Madul Pak?
10: Aksi Muda Jaga Iklim.
7: Aksi Muda Jaga Iklim ada lagi yang mau dikerjakan nanti?
10: Dalam waktu dekat ini kami ada rencana dengan RRI ya,
7: okay.
10: Kemudian dengan komunitas River Town Free Diving,
7: okay.
10: Untuk melaksanakan HUT RRI,
7: okay.
10: Di
11: Danau Seran.
7: Di Danau Seran,
10: iya
7: ya. Oke deh, iya kita kan lagi HUT RRI tanggal tanggal berapa ulang tahun RRI? Ayo
10: tanggal 25 kalau
7: enggak salah. 11 September. Ya udah deh nanti teman-teman aku makasih banyak ya hari ini. Kirim salam buat teman-teman MDC lainnya.
10: Siap.
7: Sukses terus buat kalian. Terus yang pasti kalau ini kan masalah hobi dan yang pasti mengukir prestasi terus untuk Banua kita juga ya. Ya, terima kasih Ilham, terima kasih Diso, terima kasih. Saya terus ya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan dan pada akhirnya untuk ngobras malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
7: 15 tahun.
0: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya
6: resiliensi. R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini, bersama Anda malam mingguan, kita request lagu tembang kenangan, lagu 80-an, 90-an, juga 2000-an awal ya. Silahkan di 0511-325-1562 ataupun juga nomor WhatsApp Pro 1 ya, 0811-5111-401. Dan juga kita mohon maaf dulu nih, waktunya agak molor dikit tapi gak apa-apa. Ya, tadi di TikTok juga udah ramai sekali warga-wargi TikTok. Selamat bergabung, ada Mbak Fatima ya. Itu tadi siapa Mbak Mada? Tadi narasumber ada tamu tadi ya di Ngobras malam hari ini tadi. Bantu foto-foto juga di sini ya. Nasrullah Maraminya Ramilo. Ada Mbak Dewi juga. Halo Mbak Dewi. Mau kemana Mbak Mada? Di sini aja. Enggak ada kemana-mana kita ya, menemani sama nanti di jam 11 untuk lagu-lagu di Tembang Kenang dengan Melody Memory. Senggol-senggol dari Pak Abe Tangerang Tiga Raksa. Halo Pak Abe, selamat bergabung ya. Kita ke 562 ada yang berdering. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Malam. Salam.
0: Alhamdulillah Abang Herman, apa kabar?
1: Sehat Mada.
0: Sehat ya. Bang Herman, Banjarbaru cuaca bagaimana hari ini? Masih terasa kah asap di sana atau bagaimana panasnya?
1: Asapnya ini bersampai Mbak Dena.
0: Oh ada Bang Herman ini gak ada tapi sampai lagi lah.
1: Sekarang ya Mada pindah ubah suaranya.
0: Iya pindah ubah, bindeng banget. Gimana ya ngobatin hidung yang tersumbat?
1: Ngobatin wah.
0: Apa?
1: Itu pakai apa?
0: Pakai apa? Inhaler.
1: Pakai obat pendingin.
0: Oh obat pendingin. Aku udah minum obat juga sih Bang. Tapi ya obatnya sih belum kerja optimal ya. Vitamin juga udah dimasukin semuanya. Ini supaya dibom rasanya badan saya.
1: Belum jalan lagi ya.
0: Iya doain benar-benar kita sehat selalu ya. Abang lagunya mau apa?
1: Apa? Tidur langsung.
0: Oh iya benar-benar. Rencananya sih malam ini mau pulang makan bentar langsung minum obat nanti. Iya, lagunya mau apa Bang? Ada Pesawat Tempurku Iwan Fals, Cintaku Seindah Namamu, Wahyu, siapa benar siapa salah, Iwan Salman, Mariah Carey, One Sweet Day, ada juga Rindu Serindu-Rindunya dari Spoon. Yang mana?
1: Yang Rindu tadi itu.
0: Rindu Serindu-Rindunya, asik. Itu lagunya buat siapa nih malam hari ini?
1: Kita aja pada lagunya ya.
0: Iya, lagunya buat siapa? Salam-salamnya juga.
1: Nah, ditunggu Kakak ya lo Kakak
0: Hendy. Oke, siap.
1: Ya, Abang Ojan juga ya lo di. Mama Madan juga.
0: Oke.
1: Semuanya sama Madan yang narakan.
0: Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak Abang.
1: Ya, meser semuanya.
0: Amin, pian juga ya berelaan benar ulun lah.
1: Sama Madan.
0: Berelaan, ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Oke, amin. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Abang Herman di Banjarbaru. Belakang Abang Herman yang baru gabung lagi, silahkan ada di WhatsApp ya. 976 juga boleh banget ya, 0811-40976. Nomor hotline Halo RRI, di telepon aja. Lewat cara mana aja, dicobain ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Bang Roy.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya Bang Roy ya?
2: Iya sehat. Mada lagi flu kah itu?
0: Iya lagi flu, lagi bindeng suaranya kedengeran banget ya.
2: Iya tapi Mada kalau walaupun suaranya begitu tapi tetap cakep suaranya.
0: Aduh jangan mengitu. Nanti bindengnya bertahan lama.
2: Aduh itu Mada. Minumin jeruk nipis sama kecap.
0: Sama kayaknya. Kecap. Udah. Sarannya itu kemarin tuh udah buat radang. Ini sebenarnya tenggorokan Mada tuh enggak terlalu sakit atau enggak sakit sebenarnya, sisa hidungnya mampet banget. Jadi hidungnya mampet. Nah, suaranya kok enggak ada lagi Bang Roy? Terputus ya Bang Roy. Ya Allah, Bang Roy, kau terputus.
2: Iya, nyambung lagi.
0: Iya. Pokoknya itulah diminumin ya. Oke.
2: Iya.
0: Lagunya mau apa Bang Roy malam hari ini? Silakan. Halo. Aduh, terputus lagi ya. Bang Roy, lagunya diketik aja deh. Aku takut enggak kebagian nih nanti soalnya WhatsApp nggak bisa nerima telepon lagi antri banget. I'm so sorry. Oke, request Slam Rindiani Bang Wahyu. Oke, siap. Pak Idham Syah, Sultan Adam lampu listrik PLN tewas mulai jam 19.45 tadi. Waduh, masih ada penewasan listrik berarti ya. Mudah-mudahan segera nyala ya Pak Idham ya. Aku minta lagu apa ya yang nyaman, kata Pak Idham. Malam hari ini lagunya yang nyaman apa ya? Ada Mariah Carey mungkin, One Sweet Day, menemani Anda Pak Idham dan juga Ibu. Boleh nanti di request lagi ya. 562. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, terputus ya. Kalau gitu kita ke WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Abai, apa kabar? Sehat ya. Waduh, Abai Ica suaranya menggulung-gulung di belakang.
3: Parak mada ya radionya, semoga
0: ada. Nah. Mundur lagi. Yuk kita yuk bisa mundur ya, mundur jauh-jauh dari radio bentar ya. Lagunya aman dah, aman. Lagunya mau apa Abai Ica?
2: Pilihannya apa mada?
0: Ada Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Ada Cintaku Sindah Namamu, Wahyu featuring Dian Piscesa. Siapa benar siapa salah, Iwan Salman, Iis Sugiarto, Nasibmu Nasibku, Hanya Dirimu dari Bayu. Ada juga Ani Ibon, Pernahkah Kau Mengerti, dan Bob Marley, No Woman No Cry. Mau yang mana?
2: Mau Iwan Fals tadi gini, mau dadah.
0: Iwan Fals aja ya, Pesawat Tempurku. Salam-salam buat siapa Beca?
3: Salamnya buat Herman dan Marilla.
0: Iya.
3: Buat Muhammad dan buat Barca juga ya.
0: Oke.
3: Siapa lagi?
0: Ojan
3: juga ya.
0: Bang Ojan. Di
3: Tanjung juga.
0: Oke.
3: Di Anton Leno Petiaranya.
0: Siap.
3: Mihat
0: juga. Oh, Mihat juga ya. Oke.
3: Ini pelariannya. Ya. Salamnya buat semuanya mada enak.
0: Monitor ya Allah. Terima kasih banyak Kak Beca.
3: Minggu aja ya Allah. Iya Allah. Bermanda semangat Allah pada lah.
0: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Beca di Sungai Ende Banjarmasin. Pencok lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maai nyamannya ngaran pencok lancar. Lancar juga antari ke Pro 1 tolong. Pak Idham Syah lagu barat aja jar Bunda. Siap, udah pada siapin One Sweet Day Mariah Carey ya buat Pak Idham dan juga Bunda Asia. Ada Ciana Mada ikut siaran, boleh-boleh banget kalau mau ikut siaran. Caranya telepon dulu ya di RRI, WhatsAppnya ada 0811-5111410. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. Absagit, selamat malam RRI, ini Mbak Mada ya kan, saya kenal di radio. Salam kenal Mbak Mada dari Kintop, terima kasih. Yang dari radio gabung juga di TikTok RRI Plus Banjarmasin, boleh banget ya. Request di sana juga boleh. Kita akan, No Woman No Cry lagunya Bob Marley. Oke, mana ganti ya. Spoon dulu kita dengerin rindu serindu-rindunya sama Bob Marley tadi ya. No Woman No Cry. Tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: No Woman No Cry. Ini lagunya Bob Marley mendengar ya. Bukan berarti hidup tanpa perempuan membuat seseorang juga bebas dari air mata. Dan ternyata pendengar, frasa tersebut berasal dari dialek Jamaika yang berarti No Woman Don't Cry atau Nona Jangan Menangis gitu ya. Dan lagu ini tuh punya pesan pendengar, penghiburan, kenangan masa lalu di Trench Town, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi jangan keliru lagi gitu ya. Banyak orang yang mengira bahwa frase No Woman No Cry ini tidak ada wanita, tidak ada tangisan. Padahal arti sebenarnya adalah jangan menangis wahai wanita. Jadi menenangkan dan juga menguatkan hati ya, perempuan seperti istrinya ya, istri Bob Marley, Rita Marley, atau juga kaum perempuan di lingkungan miskin Trench Town pada waktu tersebut ya. Jadi ya sebagai bentuk simpati lah ketenangan hidup di tengah kemiskinan. Lagu ini seperti itu yang bisa digambarkan untuk Anda sedikit pendengar ya. Dan kita langsung aja kali ya, yang mau request lagu lagi. Apa nih, Jangan Marah Kakak Gurau Ju. Iya, kita mah kagak pernah marah-marah ya. Santuy kita. 562, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah dari Kota Baru, Acil Fatimah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Acil Fatimah, sehat aja kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik aja. Kota Baru belum ada hujan juga kah beberapa hari ini?
1: Lagunya yang nomor 2, Pak.
0: Oh, lagunya langsung andak apa pian? Iwan Salman. Siapa benar, siapa salah?
1: Yang nomor 2, Pak.
0: Iya, itu aja. Iwan Salman. Mau itu enggak? Atau mau yang lain? Halo.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Buatnya Mahda yang cantik.
0: Amin, terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Saya salam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Fatimah. Di nomor WhatsApp, oh Bang Roy ternyata ya. Bang Roy, langsung aja lagunya Bang Roy, mau apa tadi?
2: Syukur Alhamdulillah bisa masuk lagi lah.
0: Iya Alhamdulillah, lagunya apa Bang maunya?
2: Lagu Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari Tak Bersayap ini lagunya siapa ya? Mada lupa deh.
2: Lagunya Anji.
0: Bidadari Tak Bersayap ya. Oke, Mada masukin. Tapi Mada liatin dulu ya rilisan tahun berapa lagunya. Tapi salam-salam silahkan.
2: Salam-salamnya buat Nya Acil Fatimah tadi, Abah Tiara, Maimunah, Bu Rike, Bang Ozan, Haji Anton, sama Haji Amin.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam persahabatan semuanya. Dan buat Adik Mada, semoga Bang cepat sehat.
0: Amin.
2: Jangan lupa minum obat.
0: Siap. Tapi Anji nggak masuk di Melody Memory malam hari ini, Bang. Boleh ganti lagu nggak ya?
2: Kalau ganti lagu sembarang aja, yang penting Mada suka lagunya, itu saya juga suka.
0: Aduh gimana ya, kita malam ini lagunya apa ya, bentar. Kalau aku suka, aku mau apa ya? Kita Sheila on 7 aja mau nggak?
2: Oke deh, yang penting Mada suka, saya juga suka.
0: Oke. Sheila on 7 nanti buat Abang ya.
2: Iya, buat Mada juga.
0: Oke, terima kasih. Nanti di kesempatan berikutnya gabung lagi ya. Terima kasih Bang Roy, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abang Roy, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
3: Malam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ada Abang Ozan. Selamat bergabung Abang Ozan. Gimana kabar?
3: Mawon Pondai.
0: Hah? Sami Mawon kita ya. Aduh, ini udah mulai sakit-sakitan kita ya. Ya Allah. Bang Ozan suaranya diajar. Naik turun nih.
3: Kepala diajarnya.
0: Oh, kepala diajarnya. Minum obat atau ada yang diminumi lagi lainnya?
3: Sudah,
0: Ozan. Sudah juga ya, itu.
3: Tadi ya, kebakaran tadi jam 3 sore tadi di daerah dekat Oda Herman tuh.
0: Kebakaran hutan apa kebakaran rumah?
3: Kebakaran lahan.
0: Ya Allah.
3: Sampai rumah kena juga.
0: Ada
3: angin. Tapi anginnya arah ke timur. Jadi udah Herman luar.
0: Jadi udah kena, makanya sih gak ada kena. Kok ada sampean yang kena mungkin ya.
3: Lagunya itu
0: gimana? Apa?
3: Itu.
0: Yang mana?
3: Maria Carey.
0: Maria Carey, One Sweet Day. Oke. Ada lagi Bang, salam-salamnya Bang. Tersendat.
3: itu pakai anu mana? Oleh sih pakai putih mana di itu di bawah hidung.
0: Oh iya iya benar-benar. Tadi aku lupa bawa minyak ke kantor ini ya.
3: Jangan pakai putih tuh.
0: Iya. Di rumah ada. Nanti Mada ini malam ya. Makasih banyak ya Bang Ozan ya. Sehat selalu untuk kita ya. Salam-salam Bang.
3: Dengan bismillah. Nyatanya dulu.
0: Dengan bismillah. Betul. Ya Allah ridhoilah saya untuk sehat ya Allah.
3: Buat semuanya Mada lah.
0: Oke. Okay.
3: Buat Pak Idham dan sehat jadi nah.
0: Amin.
3: Buat Mada Jonah.
0: Iya. Siap.
3: Buat Mama dan makasih Mada lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa bedanya Mada kebakaran hutan atau lahan? Ya sama, kebakaran hutan lahan gitu ya, karhut lah. Mau minum dulu? Iya deh, Mada mau minum dulu. Dan kebetulan dua lagu udah siap nanti untuk kita puterin. Ada Iwan Fals, Pesawat Tempurku, sama juga tadi requestan spesial ada Bang Wahyu. Katanya dengerin Slam dengan judul Rindiani.

0: Iya, pendengar Slam dengan lagunya Rindiani. Ini ya, Slam ini grup musik pop rock ya asal Malaysia yang terkenal di era tahun 1990-an. Mereka tuh ngebawain lagu-lagu berirama Melayu ya dengan vokal khas yang melankolis dan populer juga di Malaysia serta Indonesia. Dan katanya Bang Wahyu yang request lagu ini bahkan dengernya sampai dulu banget yang di zaman masih pita kaset ya, kaset pita ya. Berarti luar biasa. Anda memang fans banget sama Slam ya. Kalau gue tembang tembang kenangan tuh pasti punya cerita menarik ya pendengar ya. Punya cerita-cerita unik di dalamnya. Punya kenangan-kenangan yang pastinya kayak judul program kita, Melody Memory ya. Baik pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada di WhatsApp, ada Mbak Rike. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, di penghujung nih.
0: Iya, waduh, tapi kayaknya Mbak Rike lagi ada acara tuh ya. Pina seru.
1: Enggak, ini memang tiap malam ada kafe nih. Sebelahan sama kafe. Lagi malam minggu.
0: Nongkrong dulu gak sih?
1: Enggak nongkrong, aku di sebelahnya.
0: Oh, di sebelahnya ya. Oke. Okay.
1: Terhalang tembok. Sehat, Maman.
0: Oh, kalau ditanya sehat harusnya menyehatkan diri malam hari ini kita ya.
1: Menyehatkan diri lagi error dikit ya.
0: Lagi error dan dikit.
1: Cepat sembuh ya.
0: Amin. Ya Allah, enggak enak banget
1: lagunya
0: ya, Mbak
1: Rike. Enggak bisa. Iya, enggak enak banget, apalagi asap lagi kabutnya. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan cepat hujan aja.
0: Amin ya Allah. Iya, amin. Lagunya mau apa ini? Boleh sih di request lagi, tapi yang tadi udah di request Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah, dan Mariah Carey, One Sweet Day, sama Ceylon 7 Sepia.
1: Sepia, Ceylon 7 aja.
0: Okay, itu.
1: Salamnya Mbak Memuna, Mbak Ucin, Ibu Bambang, Bang Herman, Bang Ojan, Mbak Ica, Roy juga. Terus ada siapa lagi, Bang Ali,
0: iya.
1: Putri Mawar, semuanya, Ibu Fatima Umar, semuanya aja salamnya sehat selalu.
0: Okay.
1: Pak Madam, mudah-mudahan cepat pulih flu-nya, sehat kembali. Dilancarkan
0: rezekinya.
1: Amin. Makasih waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Rike, sehat selalu juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mudah-mudahan doa baik malam hari ini juga bisa kembali kepada pendengar kita semuanya ya. Baik, pendengar yang mau gabung lagi di 562. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Melody Memory.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Mihat, terus siapa nih?
2: Iya.
0: Oh, benar. Udah mulai meminandui. Kalau sering ditelepon itu sering juga saya akan pinandunya.
2: Kena boba suara aku pulang.
0: Kenapa? Boba kada pang, tapi suara pimpinan kada boba pang.
2: Enggak, kada sengaja kada boba.
0: Oh, bujur amun suara pimpinan kada boba.
2: Assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam. Jalan gitu lah. Kena suara ulun soalnya makin ganal suara ulun kena. Iya,
2: suara ikam ganal. Tapi
0: makin
2: selisman enggak?
0: Iya, lagi flu banget. Ibu
2: begini, bang, suara ikam.
0: Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Maksud pian ulun flu terus lah, indah ulun. Aja lagunya nih hendak apa pian, empat Iwan Salman kah, Mariah Carey atau Ceylon 7 lagunya?
2: Empat Iwan Salman.
0: Iwan Salman, hakun lah Iwan Salmannya di empat tipian.
2: Bila nyakat hakun, inya empat aku.
0: Game di atas game sudah pianilah. Oke deh kalau gitu, salam-salam Bang Mihat, silakan.
2: Salamnya buat Abah Kalbi kan yang gulang apa dia?
0: Bujur Abah Kalbi.
2: Udah terus aku nih.
0: Siapa lagi?
2: Menghidung Mama Madan masuk, bilangnya Mama Madan masuk, aku ganggu.
0: Sini kan masuk malam hari ini, pindah kan udah benar.
2: Mulai tadi acara pagi, tadi sampai sehari kan udah masuk Mama Madan. Pur 1, pur 4 udah masuk, mana kasih Din.
0: Sibuk berarti ada nang digawi, toh.
2: Muka anda menyang bawang lah, Sidin.
0: Ataman biji lah.
2: 700 ribu sekilo.
0: Infokan kupas bawang di mana tuh?
2: Anu begandang nyiru cari bawang.
0: Begandang nyiru ya Allah. Hai. Pian nyirunya dipakai orang segan menu bawang, kada kawa. Pian.
2: Anu kada nyaring gandang nyiru tuh pokoknya kada gandang anu apa kayaknya balik ke.
0: Bujur aja. Siapa lagi nah?
2: Ya salam malam buat. Siapa lagi lah? Ya semuanya aja kena.
0: Semuanya aja.
2: Mbak Rike katanya.
0: Siapa? Mbak Rike.
2: Mbak Rike, salam kenal lah.
0: Oke. Okay.
2: Buat ano Yanti, Acil Yanti aja. Aja Febre aja suka nyandai aja.
0: Bey, oke. Okay. Siapa lagi?
2: Ya semuanya aja kena.
0: Sabratan aja deh. Oke deh kalau gitu. Salam, terima kasih.
2: Sehat. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Kompak selalu.
0: Kompak terus.
2: Buat Mada sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan dinaikkan gajinya.
0: Terima Amin. Kasih. Amin Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pencok lancar sih lagi sahrukan bunda aja. Lagi sahrukan. Itu mah sahrukan. Saya mah sakit tenggorokan. Oke, pendengar yang mau gabung lagi satu deh, tapi salam-salam aja ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Oke. Okay. Sehat. Mada dengan siapa di mana ini? Mbak Maimunah kan nih?
3: Iya.
0: Ya Allah Mbak Maimunah. Hari
3: penutup nih.
0: Bujur pintu tutup akan lama habis nilah. Salam-salam Mbak Maimunah.
3: Langsung aja dah. Lagunya Setia aja.
0: Setia. Oke, okay, siap. Salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya yang sudah masuk.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mada, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar semuanya, karena pas banget ini sisa 4 menit lagi, nanti lagu terakhir ada Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah, dan lagu sisanya yang sudah di request, tenang saja, dengerin terus di FM 97.6 MHz. Insya Allah kita akan putarkan, dan yang pastinya di streaming boleh juga si RRI Digital. Bentar, kita sapa dulu yang di TikTok sebelum kita berakhir. Ada Jumran, terima kasih. Sudah reda kah bencana asapnya di sana? Sudah sampai nunukan asapnya. Kalau bencana asapnya sih kayaknya masih ada gitu ya. Dan karhutlah juga masih terjadi di wilayah Kalimantan Selatan ya. Selamat malam Mbak, ada Erwin, selamat malam juga. Halo Mbak Mada, halo Bang Wahyu, 90 orang Solo juga nih ya. Baik, pendengar, Mada pamit dulu di Melody Memories. Besok ketemu lagi Melody Memories jam 10 sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, berelaan Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah. Mereka Iwan Sweetin dan juga Sepia, Shilon Seven untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube, RRI

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan. "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang di hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Dari program 1 dari Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pancar FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Akhirnya pendengar kami, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini dengan penuh limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi bersama saya Auliana. Baik pendengar, sebelum Anda melaksanakan ibadah salat subuh pagi ini, kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya dibacakan Mulkani.

Shadaqallahu lazim. Mendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hebat.
1: Pro 1 kan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengarnya Panda di Banjarmasin, pagi di suasana akhir pekan ya. Semoga hari ini tentunya membawa berkah untuk Anda dan keluarga, selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan jangan lupa jaga kesehatan di saat musim kemarau saat ini ya. Jadi pendengar, terkait dengan musim kemarau tentunya pasti banyak peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ada juga yang terdampak diare ya. Jadi pendengar, perhatikan kesehatan keluarga di saat-saat musim seperti ini. Artinya tidak hanya dari sisi makanan, tapi juga Anda juga harus meluangkan waktu sejenak untuk berolahraga. Baik pendengar, informasi dari Kota Banjarmasin kami hadirkan. Sebelum kami ajak Anda bersama untuk mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ini juga terus dilakukan oleh tim gabungan dalam penanganannya. Komando Distrik Militer Kodim 1006 Banjar turut menyiagakan personilnya untuk memadamkan api di sejumlah titik. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Woi, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
9: Oh no.
8: Pakai etika dong naik motor.
10: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
11: Oh no.
12: Sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
13: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh no.
14: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
15: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Prosatria dari Banjarmasin dan pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah, tentunya segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini Minggu 23 Agustus 2026 kita diberikan kesehatan untuk dapat berjumpa kembali di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, mengangkat tema ibadah muamalah benih perputaran ekonomi umat, kami juga nanti akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325165 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Kuliah Subuh pagi ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Mujibur Rahman MA. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini nggak terdampak kabut asap tadi ya di jalan Ustadz ya?
1: Alhamdulillah pagi ini tadi cukup segar ya.
0: Cukup segar ya Ustadz ya? Ya.
1: Tidak seperti 3-4 hari lalu itu pekat sekali.
0: Pekat sekali, terasa ya Ustadz ya?
1: Iya, terasa sekali. Ya.
0: Baik Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan untuk memberikan pengantar tema pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersuara lagi dalam program acara Kuliah Subuh pada RRI Pro 1 Banjarmasin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali saya mendapat kehormatan untuk mendampingi pendengar sekalian dalam kajian satu tema yang mungkin sebenarnya sudah biasa kita mendengar, yaitu tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya. Dalam hukum Islam ya, fikih ya, yang disebut fikih ya, biasa dikenal ada fikih ibadah dan fikih muamalah ya. Jadi seolah-olah ibadah itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari berbentuk ritual, yaitu sholat ya, zakat, sebagai suatu perintah seremonial yang harus kita laksanakan setiap hari ya. Bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rukun Islam yang lima itu ibadah mahdhah. Tapi sebenarnya ada satu lagi fikih, nama fikih muamalah, yaitu hal-hal yang sifatnya non ritualistik, non seremonial, yang sifatnya terkait dengan kehidupan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia, disebut muamalah. Nah, dalam sesi pagi ini kita menggabungkan ya, dalam setiap apa yang kita laksanakan sebagai muamalah, sebenarnya kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka dia bernilai seremonial juga, tapi juga ada ibadah yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah menjadi ibadah muamalah ya. Muamalah yang kita niatkan sebagai ibadah. Kalau sesuatu memang tergantung pada niatnya ya. Innamal a'malu binniat. Kalau niatnya kita hanya muamalah saja, maka dia akan menjadi kegiatan aspek duniawi. Tapi kalau kita niatkan sebagai untuk mengabdi ibadah pada Allah, maka ini juga akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Baik, dalam pandangan Islam, dengan demikian ibadah dan kegiatan ekonomi bukan sebagai dua dunia yang terpisah ya. Jadi memang ibadah ini memiliki dimensi individual, yaitu pemenuhan kebutuhan pribadi, tapi dia juga memiliki dimensi sosial ya. Jadi dia memiliki dimensi individual sekaligus sosial ya. Dalam rukun Islam kita ada syahadat. Syahadat adalah peneguhan suatu identitas individu seorang bahwa dia adalah seorang muslim. Kemudian ada salat ya, membentuk disiplinan, kemudian zakat, kemudian ada puasa ya, puasa membentuk pengendalian diri ya. Kemudian ada zakat, infak dan sedekah mengajarkan bahwa harta yang kita miliki memiliki fungsi sosial ya. Nantinya ada haji ya, pada konteks lain haji itu meneguhkan identitas seorang sebagai bagian dari warga dunia muslim. Nah, kembali kepada muamalah ya, yang kita biasa mendengar singkatannya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Dia mengajarkan bahwa ibadah muamalah yang kita laksanakan memiliki fungsi sosial. Tadi dalam pembukaan saya menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat fi sab'a sanabil fi kulli sumulatin mudhabbah." Setiap amal muamalah yang kita laksanakan itu seperti biji, biji yang kemudian tumbuh darinya 7 cabang, dan dari cabang yang ada 7 itu kemudian menghasilkan masing-masing 100 cabang kecil lagi, sehingga total menjadi 700 ya, banyak sekali ya. Tapi kita jangan memahami hanya sebagai keuntungan finansial finansial saja ya. Jadi bisa sebuah ibaratnya modal awal bisa berkembang menjadi 700 kali lipat, itu bisa ya. Bukan Allah dengan ridhonya, dengan kekuasaannya bisa lebih dari itu ya. Ayat ini berbicara tentang pelipat gandaan balasan Allah atas infak yang kita tunaikan tadi. Ya. Jadi infak yang kita atau nafkah atau sedekah, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya yang semuanya bagian dari muamalah ini kita ibaratkan sebagai benih ya, seperti benih padi misalnya. Benih padi ini kan tadinya satu butir, kemudian dia tumbuh menjadi satu batang pohon padi. Dia itu kemudian bercabang ya, bercabang-cabang, dan dari satu benih padi ini bisa menjadi banyak sekali ya, beratus-ratus ya. Jadi kalau konteks hadis ini, ayat dan hadis ini mungkin gandum ya, tapi di Indonesia mungkin padi, sama saja menghasilkan beratus-ratus, satu benih menghasilkan beratus-ratus benih lainnya. Itulah kira-kira yang dijadikan sebagai perumpamaan untuk infak yang kita berikan setiap hari-hari. Jadi mungkin kalau kita bersedekah, kita hitung secara fisik ya, wah ini berkurang. Kita punya uang 1 juta, kita sumbangkan 100 ribu misalnya, berkurang jadi 900. Tapi yang 100 ribu itu sebenarnya merupakan benih ya. Dalam hadis ada disebutkan, ma naqasat sedekatan min malin ya, ama naqsa sadaqatu min malin. Sedekah itu sebenarnya tidak mengurangi harta seorang ya. Tapi melalui sistem yang tadi pelipat gandaan dalam dunia ekonomi, dia sebenarnya bisa bertambah ya. Nah, dalam peninjauan ini kita hadis lain mengatakan bahwa sebenarnya perputaran tersebut akan menghasilkan keuntungan bersama ya. Dalam hadis disebutkan ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa faidhum ata'u laka bidzalika fa akhrijhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari para yang kaya dan kemudian akan dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada yang miskin. Hadis ini memberikan prinsip redistribusi yang jelas ya. Jadi apa yang di dikeluarkan oleh seseorang yang menyumbangkan itu sebenarnya menghasilkan kalau dalam ekonomi itu trickle down effect, ya, trickle down effect. Jadi akan mengalami redistribusi dan pembagian kepada semua orang. Jadi itulah pentingnya seseorang mengeluarkan apa istilahnya memutarkan artinya melalui orang-orang yang dalam agama sudah ditentukan siapa saja yang perlu diberinya. Jadi apa yang kita berikan diharapkan menjadi benih bagi perputaran yang lebih luas, ya. Jadi ketika seorang memperoleh peningkatan daya beli, ya, misalnya melalui zakat dan sedekah, diharapkan mereka itu membeli makanan, pakaian, jasa dan lain-lainnya itu sehingga menjadi pendapatan para pedagang, petani, pekerja UMKM, ya. Jadi harta berpindah tangan dan terus berputar di tangan masyarakat, ya. Tapi dalam Islam, ya, setelah itu menjadi bagian dari perputaran perekonomian, diharapkan orang-orang yang menerima tersebut tidak semata-mata menerima terus, ya. Pada akhirnya orang-orang yang menerima ini akan meningkat status atau kapasitas perekonomiannya sehingga dia bukan menjadi penerima lagi tapi juga menjadikan pemberi. Itulah akibatnya atau itulah pemahamannya ketika kita menyebut tadi benih yang satu bercabang menjadi 7 dan yang 7 itu bercabang menjadi 100. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa mengembangkan, ya, dari modal yang sedikit dia bisa menghasilkan banyak sekali, ya. Mungkin ada beberapa orang yang ketika dari satu benih menghasilkan hanya 7, tapi ada orang lain yang bisa menghasilkan dari satu benih menghasilkan 100. Nah, itu. Jadi yang dipentingkan adalah perputaran itu. Jangan sampai menyimpan begitu saja, ya. Nah, selalu di dalam dalam zaman dahulu itu menyimpan di bawah kasur, di bawah bantal gitu, ya. Nah, celengan. Itu dalam bagian ekonomi itu sebenarnya nilai uang akan menurun, ya. Jadi lebih baik nilai itu kalau bisa, ya, dikeluarkan, diputarkan dalam perekonomian. Nah, orang-orang yang ketika mendapatkan rezeki tambahan diharapkan kemudian dia juga menjadi bagian dari orang-orang yang memberi juga, ya. Karena orang-orang yang memberi itu statusnya lebih tinggi daripada orang yang menerima, ya. Memang selalu begitu. Hadis lain menyatakan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi, ya, orang yang tangan di atas lebih baik, ya, posisinya daripada yang tangan di bawah, ya. Wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati 'an dhahri ghinan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan tercukupi. Ya itu tadi, ya. Jadi tentu kita ada arahan juga bagaimana kita memberi. Jangan sampai kita memberikan semuanya sampai keluarga sendiri tidak dapat. Nah, itu memang tidak wajar, ya. Kita sendiri pasti akan mendahulukan keluarga sendiri itu secara alamiah seperti itu. Kemudian setelah tercukupi jangan sampai hanya berputar-putar di kalangan kita-kita sendiri, ya. Berikan itu juga kepada orang yang membutuhkan di luar, orang-orang keluarga inti kita. Dalam surat Al-Hasr kalau enggak salah ada disebutkan laika layadurudu latan bainal aghniyai minkum, ya. Supaya perputaran itu jangan sampai hanya di kalangan yang orang-orang kaya saja, ya. Dia harus menurunkan ke bawah supaya terjadi perputaran di tingkat bawah juga. Jadi dalam ekonomi itu ada makroekonomi, ada mikroekonomi, ya. Makroekonomi itu ekonomi di kalangan orang-orang besar, orang-orang yang bermodal besar. Mikroekonomi di kalangan orang-orang yang tingkat bawah. Nah, perlu yang diamanatkan oleh ayat ini adalah supaya yang dari makroekonomi ada memberikan ke bawah, karena di bawah itu tingkat percabangannya lebih cepat daripada yang di atas. Di atas itu walaupun modalnya besar itu pertumbuhannya sebenarnya lambat, tapi yang di bawah itu bisa menghasilkan cabang-cabang yang lebih banyak dengan modal walaupun sedikit, ya. Jadi kita harus memikirkan bahwa ibadah yang kita laksanakan bukan hanya sifatnya yang ritual, tapi juga yang sifatnya muamalah. Dan yang muamalah ini tujuannya adalah supaya mengembangkan perekonomian kita, bukan hanya berputar di kalangan kita sendiri, tapi juga berputar di kalangan orang lain yang membutuhkan. Karena kemampuan seseorang untuk mengembangkan perekonomian berbeda-beda. Ada yang mengembangkan hanya dengan sedikit keuntungan, tapi ada yang bisa mengembangkan dalam jumlah yang sangat besar. Itulah kira-kira yang diamanatkan. Mungkin itu yang bisa saya jadikan sebagai pengantar dahulu. Kemudian kita mungkin menantikan tanggapan dan kontribusi dari pendengar sekalian.
0: Baik, pendengar, itu tadi pengantar dari tema pagi ini. Silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Masri, Ustadz di Jorong, silakan.
2: Ya, ini
0: baik, silakan.
2: Ini dampak apa, kabut?
0: Kabut asap ya.
2: Nah, makanya kekar yang saya memari Jorong Baru ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Masri di Jorong.
2: Ya, alhamdulillah. Semoga Pak Ustaz diberi pencerahan. Semoga Pak Ustaz tinggal berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Amin ya Ustaz. Ini saya kan sedekah panggil. Kan ya. Ada apa perubahan Pak, dari kurang tahu, cuma kan ada bersedekahlah dengan sebiji kurma, kalau tidak bisa ucapkanlah yang baik. Nah, itu maksudnya itu seperti apa? Katakan kenapa tadi suruh bersedekah dengan sebiji kurma. Nah, tapi kalau tidak bisa ucapkanlah kata-kata yang baik itu. Nah, itu maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu aja minta penjelasan. Masih boleh ya?
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, silakan di belakangnya Pak Masri 0811 511410 dan juga 0511 325 1562. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh di Indah Ladang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Hani, silakan.
3: Salam sehat, salam silaturahim Bunda Hani. Semangat terus Indah.
0: Baik, terima kasih.
3: Mudah-mudahan Dinda bersama keluarga beri kekuatan, kesehatan, menjalankan aktivitasnya di subuh ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz ya. Semangat.
1: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu.
3: Tugasnya ini mudah-mudahan kita ini umat muslim diberi kekuatan, kesadaran menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam menjalankan syariat agama Islam kita. Ya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Ya, ini saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Ini pada waktu ini sekarang, pada bulan ini kan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Bagaimana kita ini mau berdekah, sedekah itu silaturahimnya Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Walaupun apapun itu yang kita sedekahkan, kita niat terus ikhlas untuk bersedekah. Tetapi bagaimana orang-orang itu mau bersilaturahim tapi tidak dengan ucapan yang baik. Tapi mereka memberikan bahasa syarat. Nabi kan tidak mengajarkan bahasa syarat. Dia langsung mengajarkan di syariat diturunkan dalam agama Islam. Syariat-syariat itu yang baik. Bukan yang tidak jelas seperti itu Pak Ustaz ya. Tapi Alhamdulillah apa yang saya sudah alami dan apa yang saya pelajari, saya berjuang mencari kebaikan itu seperti apa dan bagaimana. Dan saya mengajarkan kepada keluarga saya, kepada cucu-cucu saya, agar mereka itu bersedekah ikhlas tulus niatmu. Insya Allah kita itu, walaupun orang yang kita bersedekah itu bukan dia yang membalaskan, tetapi Allah yang membalaskanmu. Seperti itu ya Pak Ustaz, saya ajarkan kepada keluarga. Mudah-mudahan orang-orang yang saya berdekah itu agar terbuka hatinya. silaturahim dan tulus dan ikhlas kalau memang mereka mencari ridhonya Allah. Seperti itu Pak Ustaz, pertanyaannya. Bagaimana orang-orang yang tidak mau sadar silaturahim itu kan untuk mendoakan kita sehat, bukan menanyakan kaya. Orang bersilaturahim itu Ustaz, pemahaman saya, bukan harta yang ditanyakan, sudah berapa anak turunan kita seperti itu, tapi kita tidak ada jawaban yang jelas diberikan kepada kita. Tapi saya tetap sabar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk mencari ridho-Nya Allah. Seperti itu pertanyaan saya. Mohon pencerahannya agar saya lebih kuat belajar mencari kebaikan itu seperti apa dan bagaimana saya jalan. Terima kasih Dinda atas pernyataan saya, minta maaf apabila salah, dan Pak Ustaz mudah-mudahan saya selalu memberikan kita pencerahan memahami syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
0: Bunda Hani di Sulawesi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Hajah Salasiah di Anjer. Mudah-mudahan kan data putuslah.
4: Alhamdulillah semalam tuh tertarik kalinya pas saya putus. Dia
0: tertarikan Bang Pian.
4: Dia tertarikan. Artinya tadi tertarik kalau pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pian.
1: Waalaikumsalam Bu Salasiah.
4: Ya alhamdulillah. Indah benar jurang tuh paparan Pian tadi sangat menyusul di hati sebetulnya. Ya Pak Ustaz, bersedekah kalau kita misalnya duit 1 juta, bersedekah 100 kan rugi. Nah, menurut orang kisah bahari itu Pak Ustaz, duit itu kembali lagi. Orang misalnya lah pejakat Pak Ustaz, oleh ibadah 100 balik, pejakatnya 10 aja kan, 10 balik. Jadi Ben, menangis yang di sini anugar, kurang ambil ini kita aja pada 100 aja. Tadi bahu walen kalau nalaki biar nalaki mungkin itu takar pulang biasanya saksikan orang banyak. Rupanya Tuhan membantu kan balik 100 pulang. Ambil jakat kan, balik aja.
0: Hendak 200 lah.
4: Sebetulnya kalau nalaki aja itu kalau punya ada pas gitu nah. Jadi saksikan orang banyak. Kuitan ulun tuh begitu kayak itu tuh. Disaksikan orang lah. Ini aku menakar nih Seden. Tadi 100 kok jakat akan 10 balik. Tadi tinggal ini 90 kalau.
1: Iya.
4: Aman Allah Ta'ala nang kuasa nih Seden pasti kembali. Sebetulnya berjakat kok ada rugi. Nah jadilah ditakar besar 100 anjar ambil menangis dan bini. Nah sakitnya anunya toh itu arwah abu belum berkisah kah itu. Tadi jangan anggan disini kita bersedekah atau berjakat nih karena duit toh kembali atau harta toh kembali gitu. Nah bagaimana tuh Pak Ustadz kalau orang tuh kurang paham kadang Pak Ustadz anggan bener jibernya lah duit tuh punya banyak aja kan di tangan nih sekawan-sekawanan nih. Tapi kan menawari gini kan deh, takutan benar kalau orang pat minum dulu nih di warung. Tapi orang tuh mungkin gak ada tahu kayak itu aja ambilnya ya kalau Ustaz. Kalau kadang kayak itu kita tuh menyangka pemalar biar kayak itu. Tapi gak ada apa-apa Ustaz, paling kita mungkinnya gak ada tahu urusan sedekah kayak itu aja. Jadi ambil yang baiknya aja ya kalau Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau orang gak ada tahu tuh apakah ada tahu bujuran gak atas keterangan Ustaz nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau pura-pura gak ada tahu gak Ustaz lah. Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustadz sebelum kita terima lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Hajah Salasiah di Sultan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz bagaimana bentuk ibadah muamalah yang dapat menumbuhkan bibit perputaran ekonomi umat. Misalnya ada saldo masjid yang banyak tapi mendem di kotak infak aja, tidak bergerak artinya seperti itu Ustaz. Baik. Selanjutnya dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bisnis tertentu dengan pembakaran hutan di musim seperti sekarang sehingga menyebabkan penyebaran asap di mana-mana, memudaratkan banyak orang menderita sakit pernapasan. Nah itu dan itu dua pertanyaan selanjutnya terima ya Ustaz ya dari telepon ya ada yang bergabung. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya silakan. Sehat Pak Idham.
5: Alhamdulillah. Malam tadi pajah lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak
5: Ilham. Anu, yang kita, kalau dari temanya kan kelihatannya kan ibadah muamalah menumbuhkan apa bibit perputaran ekonomi di masyarakat. Kayaknya banyak pelibatnya ke ekonomi syariah, Ustaz. Kayaknya itu. Nah, ini mis kalonya ekonomi kayak ekonomi konvensional, apalagi ekonomi yang begini. Nah ini kira-kira ini bermuamalah dia, cuma caranya tuh ekonomi Yahudi tuh kayaknya besar. Seseorang tanda tangan perjanjian kerja, tapi apabila tiga bulan berhenti, maka akan bayar denda. Jadi jangan dapat gaji malah nyari denda. Nah itu apakah itu bisa menjadikan ibadah muamalah kah atau malah maksiat muamalah kah kira-kira? Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih Auliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Ya, lumayan ini ya. Tanggapannya luar biasa ya. Sampai 6.
0: Harus ngebut.
1: Iya. Oke. Terima kasih pendengar sekalian. Jadi tadi yang pertama ada misalnya Pak Masri dari Curung, kemudian Ibu yang dari Sulawesi, itu kurang lebih mirip ya. Jadi sedekah itu mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi kalau kita mengiringinya dengan perkataan yang baik, itu justru perkataan yang begitulah yang menjadi apa istilahnya, aspek yang menjadi berkah daripada sedekah kita. Kalau sedekah kita mungkin banyak tapi dengan kata-kata yang kurang baik, maka sedekah itu menjadi kayak pahit gitu di tangan atau dirasa oleh orang yang menerima itu. Al-Quran ada sebenarnya menyebutkan dengan sangat jelas, surat Al-Baqarah 263 kalau nggak salah. Qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik, qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang yatba'uha adza, yang diikuti dengan perkataan yang buruk ya, perkataan yang menyakitkan ya. Jadi tadi sudah bagus sekali disebutkan oleh Pak Masri itu, sedekah itu lebih baik, misalnya sebiji kurma itu lebih baik ya. Kalau tidak ada sebiji kurma, maka berkata yang baik ya. Jadi jangan ya, kadang-kadang kita kondisi kesusahan sendiri ya, nyumbang tidak, tapi perkataan yang buruk misalnya. Ya ada yang sudah tidak nyumbang dan bicara, "Umah pagi-pagi sudah datang, kami aja belum makan," misalnya. Nah itu ya gak usah gitu ya, karena nyumbang tidak tapi malah menghasilkan kesakitan pada orang lain, di hati orang ya. Jadi ada yang kadang-kadang seperti itu. Nah jadi itu tadi di Quran sendiri menyatakan bahwa ada lagi dalam hadis ya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya, berkatalah yang baik atau diam. Nah dan ada lagi hadis sedekah orang miskin itu tersenyum ya, tersenyum aja itu sudah kayak bernilai sedekah karena membuat gembira orang lain ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sedekah itu harus di atau berinfak, apapun yang kita adakan dengan muamalah ya, kita harus dengan, karena itu ya kalau di perekonomiannya, lembaga-lembaga keuangan itu memberi apa sambutan dan perlakuan pada orang yang datang itu, kayak di bank itu kan perlakuannya sangat manis, sangat baik ya kepada semua konsumen, karena semua konsumen akan menghasilkan keuntungan yang besar ya. Nah konsumen bisa-bisa tidak jadi bertransaksi kalau perlakuan di awal kurang baik. Kemudian selanjutnya Masih tentang juga ya sedekah ya. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan sedekah walaupun sedikit tapi bisa mengembangkan lebih banyak. Karena itulah pentingnya ya sedekah itu. Kalau misal ada buku yang berjudul Keajaiban Bersedekah ya. Jadi sedekah itu secara ajaib bisa menghasilkan keuntungan lebih besar ya. Ya tadi di dalam Quran disebutkan bisa sebuah benih bisa berlipat menjadi 700 kali lipat. Itu memang ajaib ya, tapi bukan berarti tidak pernah ada. Betul-betul ada ya. Berbeda-beda kemampuan seseorang untuk mengembangkan satu modal awal ya. Ada yang dari modal awal ya, menghasilkan, kalau di Quran ya tadi menghasilkan 7 kali lipat ya. Ada yang 2 kali lipat ya. Jadi berkembang. Ada yang dari modal awal yang kecil itu bisa menjadi sampai 100 kali lipat ya, tergantung kemampuan seorang. Karena itu yang penting adalah modal awal itu tadi ya. Jadi jangan sampai orang menyimpannya sendiri untuk keluarganya sendiri dan tidak ya, jangan dikira bahwa apa yang kita berikan itu tidak perlu. Kadang-kadang bisa menyelamatkan ya. Kadang-kadang bisa menyelamatkan kehidupan orang lain walaupun nilainya sedikit ya. Bagi orang-orang yang the have ya, orang kaya, orang yang itu, uang yang mereka hamburkan itu dalam setiap hari itu bisa berjuta-juta itu dalam satu hari. Sementara orang kecil dengan uang 10, 20.000, 50.000, 100.000 itu bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dengan kemampuannya untuk mengembangkan. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang perputaran. Bagaimana perputaran? Yaitu tadi ya, perputaran itu dalam dunia ekonomi itu tadi namanya trickle down ya. Jadi bisa menjadi bercabang-cabang ya, ke arah semakin bawah semakin percabangannya lebih besar. Karena itu ada banyak lembaga-lembaga perekonomian ya justru yang banyak menyasar retailer atau para kreditor atau dan debitur yang kecil-kecil. Karena coba itu bank-bank perekonomian rakyat ya, mungkin BRI juga yang biasa menyasar UMKM, usaha mikro, dan mereka bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada yang

0: krisis ekonomi tahun 1998 sekitar sampai tahun 2000-an yang masih bisa bertahan itu adalah UMKM, usaha mikro ya, orang-orang yang di bawah. Sementara yang konglomerat-konglomerat itu pada kolaps karena mereka lebih banyak utangnya daripada uang yang mereka punya sendiri. Jadi ekonomi mikro ini memang harus dipelihara terus karena mereka tidak membutuhkan banyak. Tapi memang jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak tapi masing-masing tidak membutuhkan banyak. Tapi harus terus diperhatikan. Ini yang kemudian oleh pemerintah ada kooperasi Merah Putih, ada kooperasi nelayan dan sebagainya. Itu karena ekonomi mikro ini yang sebenarnya menjadi tulang punggung bisa tangguhnya perekonomian nasional. Yang terakhir itu ada ekonomi konvensional ya dari Pak Edam. Ekonomi konvensional perbedaan dengan ekonomi syariah itu memang terletak pada kepedulian ya. Perbedaannya terletak pada kepedulian satu terhadap yang lain. Dalam ekonomi konvensional, perjanjian-perjanjian itu sudah dipatok di awal. Seseorang yang memberi modal, dia minta keuntungan segini, segini, segini. Tidak peduli partnernya itu, si operator modal itu yang mengoperasikan modal itu akan untung atau tidak. Nah itu dalam ekonomi konvensional itu tidak peduli ya, tidak peduli dengan kondisi perekonomian partnernya. Sementara dalam ekonomi syariah keuntungan usaha atau dari kerjasama usaha itu tergantung hasilnya. Jadi yang dibagi adalah persentasenya, bukan hasil akhirnya ya. Nah, jadi nanti kalau sudah untung persentasenya segini, ada segini, mau apa tidak gitu. Jadi kalau mau kita jalankan. Dan nanti kalau misalnya terjadi kebangkrutan atau perekonomian, maka persentase itu dibagi. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa mereka itu profit and loss sharing ya. Jadi untung rugi itu dibagi bersama. Sementara dalam ekonomi konvensional, lu mau untung atau rugi terserah, saya minta segini. Nah itu konvensional itu ketidakpedulian itulah yang kadang-kadang yang menghasilkan konsekuensi. Misalnya kalau pinjam harus ada agunan gitu, jaminan gitu ya kan. Kalau tidak nanti dilelang, dilelang sawahnya, dilelang rumahnya, dilelang apanya segala macam. Itu karena pihak yang lain pokoknya segini, tidak mau peduli. Nah itu memang dalam ekonomi syariah memang pada akhirnya konsekuensinya adalah satu sama lain harus saling memperhatikan ya.
1: Tapi bagaimana Ustadz beliau menanyakan juga terkait dengan perjanjian kerja yang merugikan karyawan?
0: Oh ya, itu kurang lebih sama ya, itu ketidakpedulian. Ada perjanjian kerja yang dimana si pihak majikan tidak peduli, pokoknya kamu harus kerja begini begini begini, saya harus untung. Nah, beratnya si majikan harus untung segini segini. Misalnya dari seorang pelayan, dia kerja di warung misalnya, satu hari harus dia harus melayani misalnya kopi 100 cangkir sehari. Dia tidak boleh misalnya, ada yang konsekuensinya ya, dalam suatu lingkungan kerja ada yang sampai untuk istirahat pun dibatasi hanya beberapa menit, untuk sholat misalnya ke toilet ada yang pakai detik-detik gitu, ada yang akhirnya ibadah pun dilarang ya, karena kelamaan misalnya. Karena dengan misalnya sholat itu misalnya 10 menit misalnya total dari mulai keluar sampai kembali lagi, 10 menit itu sama dengan misalnya 5 cangkir kopi masing-masing seharga 100.000 misalnya. Itu berarti seharga 1 juta itu. Nah, 100.000 kali 5 itu berarti 500.000 itu. Wah, itu berarti majikannya rugi 500.000. Nah, itu hitungan-hitungan yang sama sekali tidak peduli terhadap kondisi orang lain itu. Itu yang sangat menindas dalam perekonomian konvensional. Dalam perekonomian syariah, ketika seseorang majikan memperhatikan kondisi dari karyawan dengan misalnya, karena sebenarnya kemampuan atau produktivitas karyawan itu tergantung pada semangatnya. Semangatnya kuat atau tidak untuk bersama-sama menghasilkan keuntungan. Karena seorang karyawan bisa saja ketika dalam kondisi semangat dan lega dan berbahagia dia bekerja di situ, dia bukan dalam waktu 10 menit menghasilkan 10 cangkir kopi, bisa saja dalam 10 menit dia menghasilkan 20 cangkir kopi karena dia bisa dengan kemampuannya itu dalam satu saat menghasilkan dua kopi sekaligus dalam waktu

0: waktu yang sama gitu. Tidak bekerja satu, satu, satu. Tidak, dia bisa bekerja dua, dua, dua, dua. Jadi dia, tapi dia punya semangat apa enggak untuk ini? Karena kalau dia tidak punya semangat, karena misalnya dia tidak suka dengan majikannya, ya udahlah yang penting hari ini kerja. Ya, kalau majikan ada dia kerja, majikan enggak ada, ya pura-pura enggak ada kerjaan itu. Misalnya pura-pura enggak ada konsumen, nah, itu nanti akan saling mematikan, saling artinya terjadi misalnya pembusukan ibaratnya. Ya. Jadi saling melemahkan dari dalam sendiri karena semangat untuk saling membantu tidak ada. Karena dalam ekonomi konvensional itu ya, yang tanpa ruh ya, tanpa spirit untuk ta'awanu. Karena dalam ekonomi bersama itu sebenarnya prinsip dalam Islam itu ta'awuniyah, saling menolong satu sama lain. Ya, ta'awuniyah yang terjemahnya itu kooperasi ya, ta'awuniyah. Jadi antara pihak pemberi modal dan orang yang operasi mengoperasikan modal tersebut, antara majikan dan karyawan itu saling menolong satu sama lain ya. Saling tolong menolong sama lain itu spiritnya adalah spirit positif, saling membantu. Kadang-kadang ada seorang majikan yang mungkin tidak menyadari akan adanya bahaya ya. Seorang karyawan yang melihat adanya bahaya tersebut akan berusaha mencegah terjadinya bahaya tersebut dan berusaha menyelamatkan majikannya. Itu kalau karyawan tersebut memiliki semangat untuk membantu atau menyelamatkan rezeki atau kelangsungan usaha dari majikannya. Tapi kalau karyawan tersebut merasa tidak suka dengan majikannya sendiri, maka dia akan biarkan itu resiko bisnis itu terjadi dan majikannya mengalami kerugian. Nah itu kan jadi tidak menguntungkannya. Begitu juga ketika seorang majikan tahu bahwa akan ada tanda-tanda yang misalnya merugikan karyawannya, dia akan mencoba untuk menyelamatkan karyawannya karena karyawan itu adalah tulang punggung dari usaha, suatu usaha. Kadang-kadang ada usaha yang konvensional, ya biar aja karyawannya berhenti, nanti saya bisa cari yang lain misalnya. Wah, itu kalau iklim tersebut terjadi, maka bisnis satu sama lain akan saling melemahkan. Siapa tahu karyawan yang baru datang itu ternyata pecatan dari bisnis yang lain, yang nanti di dalam dunia usaha isinya adalah orang-orang yang berkinerja buruk. Ya. Nanti secara umum perekonomian menjadi rusak dan hancurlah perekonomian masyarakat atau komunitas tersebut secara umum. Jadi prinsip yang satu lagi yang mungkin sudah pernah dikembangkan pada disampaikan pada ceramah-ceramah sebelumnya adalah ta'awuniyah. Dalam perekonomian kita harus saling membantu satu sama lain. Kira-kira itu jawaban saya terhadap mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan ya.
1: Ibu Haji Hasya sudah Ustaz?
0: Iya, yang tadi ya. Tentang
1: dan satu lagi. Ya. Pak Ahmad Jaini ya Muntai terkait dengan bisnis pembakaran hutan dan
0: pembakaran hutan
1: yang menyebabkan asap di mana-mana, memudaratkan banyak orang dengan tentunya banyak karena asap itu muncullah penyakit ya Ustaz.
0: Ada yang zaman dahulu ya, nggak tahu masih ada apa tidak, ada bisnis agrobisnis yang pertanian di Kalimantan ini yang untuk membuka lahan itu harus dibakar ya. Katanya konon ya, tanaman yang sudah terbakar itu menjadi pupuk bagi tanah itu ya. Tapi itu dulu ya, karena dulu mungkin jumlah manusia di Kalimantan ini populasinya masih sedikit ya, sehingga pembakaran 1-2 dalam setahun itu tidak berapa karena alam akan memulihkan kembali dalam waktu yang tersedia selama setahun, disiram air hujan akan kembali tumbuh lagi ya. Jadi sistem ladang berpindah tersebut ya, dulu seperti itu. Tapi kemudian sekarang populasi makin besar, kalau semua petani melakukan sistem pembakaran seperti itu, maka terjadilah kebakaran yang tidak terkendali ya. Apalagi ketika musimnya ini sekarang kebetulan kena El Nino ya. El Nino ini sebenarnya merupakan suatu fenomena yang sejak zaman Nabi Yusuf itu sudah ada ya. Jadi ada periode subur kemudian ada periode kering ya. Seperti itu. Nah, El Nino ini juga pergiliran. Nanti akan ada La Nina setelah El Nino. Jadi akan ada masa subur lagi nanti setelah ini. Nah, pada saat El Nino ini kemudian ada yang bisnis itu melakukan pembakaran. Ya itu tadi ya. Tidak dibolehkan lagi melakukan pembakaran. Teknologi pertanian makin maju dan pemerintah mestinya menyediakan teknologi bagaimana membuka lahan tanpa harus membakar dulu. Ya, ada bantuan traktor, ada bantuan irigasi ya, jangan sampai irigasi itu yang datang itu air asin, air payau yang datang ke, bagaimana air yang datang itu adalah air yang segar masuk ke situ. Nah, kemudian ada bisnis apa lagi yang bisa ini? Ya, kalau kembali kepada prinsip ta'awun ya, itu tadi kita melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap hidup dalam kondisi seperti ini ya. Tentu dengan teknologi juga, sebenarnya gambut ini entah ya teknologinya sudah ditemukan atau tidak, gambut ini kita terbakar menghasilkan api, itu artinya adalah sebenarnya dia sumber energi. Saya pernah bertemu dengan seorang yang ahli gambut, katanya lulusan Jepang atau orang Palangkaraya, profesor di Universitas Palangkaraya itu. Nah, itu ya memang gambut itu kalau teknologi yang sederhana ya diuruk, nah diuruk dengan tanah yang subur. Ya. Tapi sebenarnya gambut itu juga bisa diambil bagaimana dia menjadi sumber energi gitu. Jadi gambutnya diambil menjadi sumber energi yang entah berapa banyaknya. Tapi penelitiannya mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah. Sayang sekali saya hanya bisa bicara seperti ini karena saya bukan dari orang tekniknya. Kalau orang dari teknik pertanian mestinya bisa menemukan bagaimana gambut ini jangan dibiarkan terbakar tanpa kendalinya. Hubungan manusia dengan alam ini sebenarnya adalah bagaimana manusia bisa menyikapi perilaku alam untuk menjadi sumber kehidupan bagi manusia itu sendirinya. Banyak sekali energi, misalnya energi nuklir. Energi nuklir itu harus dikendalikan sehingga bisa menjadi energi pengembangan listrik. Tapi kalau tidak terkendali, energi nuklir itu bisa menjadi bom yang menghancurkan semua orang. Begitu juga kalau kita kembali ke sini, pertanyaan gambut itu sebenarnya adalah sumber energi. Bagaimana jangan, sudah jelas ya bahwa gambut ini akan terbakar pada saat kering. Seharusnya pada masa-masa sebelumnya diantisipasi ya. Kan sudah diperkirakan akan terjadi El Nino, maka pemerintah mestinya melakukan penyelamatan. Jadi gambut-gambut ini dikumpulkan ya, kalau ide saya ya, dikumpulkan untuk menjadi misalnya menambahi batu bara. Misalnya batu bara itu kan dibakar ya, dibakar untuk menghasilkan listrik. Gambut ini juga mungkin ditambahkan ya, kalau ide saya ya. Gimana, ditambahkan untuk kan mungkin kalau batu bara itu kan ada kalori tinggi, kalori rendah. Kalori rendah itu tetap bisa dibakar walaupun hasilnya sedikit. Gambut ini juga mungkin bisa dibakar menghasilkan listrik walaupun asapnya banyak. Tapi kalau di tempat yang sudah disediakan, asapnya sudah pasti bisa dikendalikan, disalurkan, ditampung, tidak dibiarkan membubung ke udara dan meracuni pernapasan masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh, kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memperkirakan akan terjadi karhutla pada suatu tempat, dan ketika perkiraan itu sudah pasti, maka dilakukan penyelamatan dengan cara melakukan penggalian terhadap gambut-gambut tersebut untuk dikendalikan supaya jangan sampai terbakar, jangan sampai terbakar tanpa kendali. Itu sekedar ini saya ya. Dan kemudian bagaimana nanti lubang-lubangnya, lubang-lubang itu akan menjadi danau-danau ya. Danau-danau itu mungkin air yang masuk nanti akan terjadi penjernihan secara alamiah. Sekarang kan kayak di Banjarbaru itu ada beberapa danau yang sebenarnya bukan danau alami, tapi danau hasil penggalian. Awal-awalnya itu danau itu buruk ya ini airnya, tapi lama-lama menjadi air yang jernih karena proses alamiah, dan dia menjadi tempat wisata itu ya. Jadi begitu juga ya, jangan sampai penggalian ini dibiarkan saja tanpa kendali sehingga banyak orang melakukan penggalian tanpa izin ya. Penggalian-penggalian itu harus dikendalikan. Pada masa lalu itu ada penggalian yang tanpa izin ya. Mudah-mudahan sekarang pemerintah bisa mengendalikan penggalian. Penggalian itu hanya pada yang berpotensi terbakar ya. dilakukan penggalian, karena hasil galiannya itu akan bisa menghasilkan ya energi ya. Tapi itu kewajiban pemerintah. Jadi ini ke depan nanti kira-kira ke arah sana lah kira-kira yang arah yang untuk antisipasinya.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah sudah terjawab semua ya Ustaz ya.
0: Oh iya.
1: Iya, karena waktu juga terbatas Ustaz.
0: Oh iyalah, waktunya sudah habis ya. Iya.
1: Yang belum sempat mungkin nanti ikut bergabung besok ya, karena atau ya karena waktunya juga terbatas sekali. Atau mungkin bisa satu lagi Ustaz, tapi bisa
0: boleh singkat ya.
1: Singkat, saya coba dulu ya. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uli. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Muaz. Silakan Pak Muaz.
0: Pak Muaz.
2: Terima kasih. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belum hanya mengikuti tadi hingga sanu aja lah, sedekah-sedekah aja. Jadi ulun mohon izin mengangkat Al-Baqarah 264, tapi artinya aja saya karena terlalu panjang saya tanya, mohon maaf. Yang terjemahnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang mengimpakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Nah itu ya Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu terima kasih Pak Muaz, ini adalah kelanjutan dari ayat yang tadi saya sebutkan 263, ya ini 264. 263 menyatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha hadza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Ayat berikutnya memang menyatakan ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Jadi itu memang rangkaian dari ayat sebelumnya. Jangan menghancurkan sedekahmu dengan perkataan yang buruk ya. Jadi itu tadi ya. Berkah dari sedekah seorang adalah ketika sedekah itu walaupun nilainya kecil tapi diucapkan diberikan dengan ucapan yang baik ya. Tadi di awal ada yang memberikan kontribusi, sedekah itu cukup dengan sebiji kurma tapi setelah itu berkata dengan baik ya. Daripada sekilo kurma tapi kemudian perkataannya buruk. Nah, itu kurma itu dimakan di tenggorokan terasa sesak pahitnya kalau orang yang menerima itu menerima perkataan yang buruk juga. Jadi kira-kira seperti itu Pak Muaz ya. Orang yang karena kalau tidak dengan perkataan yang baik itu jadi tidak berkah ya. Jangan-jangan dikembalikan atau tidak jadi dimakan ya. Seperti itu kira-kira.
1: Baik, Ustaz. Karena waktunya juga terbatas, mungkin sebagai closing statement, kesimpulan apa Ustaz yang dapat kita petik dari tema pagi ini Ustaz, silakan.
0: Jadi pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa perekonomian itu kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka kita akan menjadi bagian dari benih perputaran ekonomi umat. Jangan memikirkan bahwa berapa banyak yang berkurang dari harta saya, tapi pikirkan bahwa berapa banyak manfaat yang tumbuh dari harta yang sekulukeran tadi. Ya. Jadi dengan menjadikan tangan kita di atas, ya, kita akan berupaya untuk memberi kepada orang lain dalam kondisi apapun. Ya. Walaupun kondisi kita tidak begitu berlebihan, tapi kita tetap akan memberikan walaupun dengan jumlah sedikit, tapi kita ikuti dengan perkataan yang baik terhadap orang lain. Itu yang akan menjadi berkah bagi perekonomian kita. Baik, terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mujibur Rahman sudah hadir di studio Pro 1 Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Besok mudah-mudahan next time kita bisa berbincang kembali Ustadz.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Ibadah Muamalah Benih Perputaran Ekonomi Umat bersama Ustadz Dr. Mujibur Rahman MA. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, baik melalui WhatsApp, lain telepon, dan juga kanal YouTube Pro 1. Bagi Anda yang belum sempat bergabung pagi ini, insya Allah besok kami hadirkan Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi ya. Dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Suasana pagi akhir pekan yang cerah ya. Ini masyarakat sudah memulai aktivitasnya dengan berolahraga. Ada yang lari-lari di trotoar jalan, ada yang bersepeda, ada yang jalan santai. Pokoknya apapun kegiatan Anda hari ini, tetap semangat ya. tingkatkan imunitas tubuh Anda karena kesehatan penting untuk diperhatikan. Dan jangan lupa ya, sebelum melakukan kegiatan, sarapan dulu penting juga itu. Ya pendengar, sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya, untuk ada yang mungkin saat ini pagi-pagi udah planningnya mau ke pasar ya, mau beli-beli apa gitu buat masak bersama keluarga, atau juga mau jalan-jalan ke tempat-tempat objek wisata. Oke, tapi pantau dulu nanti ya bagaimana kondisi cuaca juga, dan bagaimana kabut asap yang saat ini masihkah kabutnya tebal atau tidaknya. Ini juga harus dipantau bersama-sama ya. Baik pendengar, seperti informasi pagi ini yang kami hadirkan, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mana masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan hingga 21 Agustus 2026. Sebanyak 8 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Pendengar, Kasubdit Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Kalsel Ariansah mengatakan melalui rri.co.id bahwa 8 daerah tersebut yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, kemudian Tanah Bubu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan juga Balangan. Nah, untuk selengkapnya informasi dapat Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 dengan tema Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah. Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman. Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening simpanan pelajar atau simpel. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar. Terima kasih atas perhatian Anda.

darinya Jason ya, dan masih membawa kita di menit ke 59 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalsel dinilai tidak separah seperti yang sempat ramai diberitakan di medsos. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan Gubernur Kalsel Muhyiddin kepada awak media usai meninjau langsung kondisi karhutla di wilayah Banjarbaru bersama Forkopimda Kalsel dan pejabat pusat Sabtu 22 Agustus 2026 siang. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan. Kabut asap tebal yang menyelimuti kota Banjarbaru kini mulai berdampak pada tertundanya aktivitas penerbangan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Lukman Nur Hakim. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru berlangsung khidmat pada Senin, 17 Agustus 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang bertindak sebagai inspektur upacara mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan nilai-nilai perjuangan para pahlawan di tengah kehidupan bangsa yang telah merdeka. Ia menegaskan kemerdekaan dapat diisi melalui pembangunan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Masyarakat masih mengingat masa perjuangan yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang yang terdahulu yang gagah berani untuk mempertahankan tanah air. Jadi kita untuk mengisinya, anak-anak kita supaya dididik, supaya disekolahkan yang benar dan yang baik, mudah-mudahan bisa penerus untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Pada momentum bulan kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menyasar kebutuhan mendasar masyarakat, yakni konektivitas dan akses air bersih. Di Banjarmasin, peluncuran jembatan Garuda dilaksanakan di Handil Bujur, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menyebut pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga berdampak pada mobilitas masyarakat.
2: Resmian jembatan Garuda secara serentak oleh Presiden, kita di daerah Banjarmasin ini, kita berharap dengan adanya jembatan ini akan mempermudah transportasi bagi masyarakat, baik itu transportasi untuk perekonomiannya, pendidikan, dan pengembangan-pengembangan usaha lainnya. Itu aja yang intinya. Yang penting kita TNI, Polri hadir, negara hadir untuk masyarakat. Gitu.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menggagalkan penyelundupan 64 kg sisik terenggiling yang diduga akan dikirim ke Vietnam dan Cina melalui jaringan perdagangan satwa dilindungi lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Kalsel dengan menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P di Banjarmasin pada akhir Juli lalu. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat membawa sisik terenggiling dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju kota Banjarmasin. Polisi memperkirakan 64 kg sisik tersebut berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa dalam kondisi hidup.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu tidak atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyelidik belum tahu.
0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti hampir seluruh kawasan kota Banjarbaru, mulai dari kawasan perkantoran, permukiman warga, hingga kawasan Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Kondisi tersebut turut menyebabkan sebanyak 12 penerbangan harus tertunda, yang terdiri dari 4 penerbangan kedatangan dan 8 penerbangan keberangkatan. General Manager Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, Stepanus Milias Wardana, mengatakan penerbangan sempat tertunda karena jarak pandang yang terbatas, sehingga penerbangan tidak memungkinkan untuk dilakukan.
4: Beberapa dampak akibat dari kabut asap yang terjadi di sekitar bandara perlu diketahui, visibility atau jarak pandang tadi turun hingga ke 400 meter. Sehingga kami ada 8 departure pesawat yang terdampak dan 4 arrival yang terdampak. Sehingga total ada 12 penerbangan yang terdampak akibat dari adanya kabut asap di Bandara Samsudin Nur.
0: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di pasar sentra Antasari Banjarmasin mulai mengalami kenaikan. Beras lokal seperti Mayang, Mayang Unus, dan Siam Arjuna menjadi beberapa jenis yang mengalami peningkatan harga. Salah seorang pedagang, Alfian, menyebut beras jenis Mayang kini naik sebanyak Rp50.000 menjadi Rp880.000 per karung dari harga sebelumnya Rp830.000. Alfian menyampaikan kenaikan ini terjadi akibat meningkatnya permintaan serta menipisnya stok di tingkat pedagang.
5: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, nah itu nah kenaikannya itu hampir 50 ribuan per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid ini kan sambil beras.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin berhasil mengungkap modus baru peredaran narkotika menggunakan pot getar atau rokok elektronik. Pengungkapan ini menjadi temuan pertama kasus pot getar yang diduga berisi narkotika golongan 2 jenis cairan etomidet di kota Banjarmasin. Kasat Res Narkoba Polresta Banjarmasin, Kompol Syuaib Abdullah, menyebut pihaknya berhasil mengamankan tersangka berinisial A di kawasan Teluk Dalam pada akhir Juli lalu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 5 kartrid berisi cairan etomidet yang dibeli secara daring.
6: Setelah kami laksanakan pemeriksaan di laboratorium forensik, satu buah kartrid itu mengandung 3 mili cairan etomidet atau setara dengan 3 gram apabila dianukan dengan mungkin sabu. Dan untuk kisaran harganya, untuk satu kartrid berkisar antara harga 5-6 juta.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum istimewa bagi warga binaan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 6.056 narapidana mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Sementara itu, dari total 133 narapidana yang menerima remisi umum 2, sebanyak 51 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Sedangkan 82 narapidana masih harus menjalani kurungan subsidiar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, RWD Supriyatno, mengatakan sebanyak 10 anak binaan turut menerima pengurangan masa pidana pada momentum ini.
7: Bebas tadi ada 133, tapi ada yang masih belum langsung bebas karena masih ada subsidiarnya harus bayar denda dulu atau dia mengganti dengan kurungan.
4: Ini mungkin ada syarat tertentu, Pak, mereka mendapat ini?
7: Ya, tentu. Syarat tertentunya adalah sesuai asesmen dia berkelakuan baik, dia telah menjalani minimal 6 bulan, sehingga bisa baru diberikan remisi dengan batas besaran remisinya. Yang remisi pertama dia peroleh itu 1 bulan. Kalau sudah maksimal itu paling tinggi 6 bulan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan desa Pengayuan Leyang Anggang, Kota Banjarbaru, menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nur Rofiq. Dalam kunjungan kerjanya ke posko Karhutla di kawasan tersebut, Wamenko Hanif terjun langsung memadamkan kobaran api bersama jajaran Satgas Karhutla. Melihat kondisi tersebut, Hanif menegaskan penanganan Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Menurutnya persoalan ini harus melibatkan seluruh unsur partisipasi masyarakat.
8: Tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak membagi titik dengan pagar betis di daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat itu, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
0: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin hingga pertengahan tahun 2026 tercatat mencapai lebih dari 40.000 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kasus terbanyak menimpa kelompok dewasa dalam 3 bulan terakhir, yakni mencapai 19.403 kasus. Posisi kedua disusul oleh kelompok balita, yakni sebanyak 10.817 kasus, serta kelompok anak sebanyak 6.462 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, menyebut angka ISPA saat ini masih cenderung fluktuatif. Namun, kemarau panjang dengan potensi kabut asap dari karhutla masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
9: Adanya kasus, nah itu kan ada sasaran-sasarannya tertentu. Yang menaik terus itu malah terjadi pada orang dewasa 3 bulan terakhir. Kalau dewasa naik terus, ya. Karena kemungkinan ini aktivitas masyarakat dewasa yang kerjanya mungkin di daerah lalu lalang yang kebakaran asap dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh karena situasi kondisi cuaca seperti ini.
0: World Clean Up Day Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Universitas Lambung Mangkurat resmi meluncurkan kampanye bertajuk Aksi Bebersih Pemuda Pemudi Merdeka dari Sampah. Kampanye yang berlangsung hingga Oktober 2026 ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan World Clean Up Day yang diperingati setiap 20 September. Dalam peluncuran tersebut, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik menegaskan budaya mengelola sampah dari sumbernya harus terus dibangun dan disebarluaskan. Langkah

0: diglorifikasikan. Kegiatan ini penting untuk terus menumbuh kembangkan diksi, narasi, diskursus terkait dengan pentingnya kelola sampah di hulu.
1: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Saya Lukmanul Hakim, sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
1: Mumpung masih

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terinspirasi. Eko Show, Juan Reja Kelsino, orang baru lebe gacor ya. Kayak burung aja lagi yang gacor-gacor. Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda di Banjarmasin pagi dengan informasi upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dioptimalkan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Nah, langkah intensif ini dilakukan berdengar di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi karhutlah dan potensi dampak kabut asap di sejumlah wilayah. Asisten Utama Bidang Operasi Astamaops ya, Komjen Pol Muhammad Fadil Imron menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen warga. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi karhutlah di Jalan Simpati Tegal Arum, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, pagi ini kami mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Untuk informasi pagi ini akan disampaikan Pitma Surya. Pitma, silakan informasi Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Izin, saya Pitma Surya, perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah. Namun ada sedikit penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan hari ini meliputi arah angin. Hari ini arah angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 37 hingga 92%. Kemudian untuk informasi perkiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menaruh perhatian serius terhadap ancaman penyakit diare selama musim kemarau. Pihaknya mencatat sebanyak 6.673 kasus diare terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Secara keseluruhan, kasus diare tertinggi terjadi pada Januari dengan 1.570 kasus. Nah, jumlah tersebut kemudian menurun pada Februari menjadi 895 kasus dan kembali turun pada Maret menjadi 796 kasus. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami mengajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Akan membantu, sore ini ada 4 pesawat buatan bombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
5: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
7: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari